0: Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
0: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen atas bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup dan akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tutar melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Mukhridin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian

Bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air, dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat

0: PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
1: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
0: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
3: Informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI ND ya. Dan saat ini pendengar kita sudah terhubung ya bersama Prakirawan Stasiun BMKG Tenok Kupang. Maksud kami Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang, yaitu Listi Aziza Kurnia Ningrum STR.

0: Selamat pagi, Listi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini ya, sepanjang hari ini seperti apa, Sabtu 30 Mei 2026.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Kami dari BMKG Eltari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk malam hari, cuaca cerah berawan hingga berawan. Ada potensi kabut untuk wilayah Bajawa dan Ruteng. Sedangkan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Ada potensi kabut pada dini hari untuk wilayah Borong dan Ruteng. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Kami dari BMKG Eltari mengeluarkan peringatan dini, ada waspada potensi angin kencang untuk wilayah Samburai Jua pada Sabtu 30 Mei 2026. Kemudian kita beralih untuk cuaca di ND dan sekitarnya. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan, pada malam dan dini hari cuaca juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Listi. Informasi cuaca pagi hari ini, selamat pagi, salam sukses.
1: Baik, selamat pagi, salam sukses juga.

Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim

dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut. Kemudian juga kalau menghadapi cuaca ekstrim berupa cuaca panas, maka kita juga perlu menghindari alat-alat yang bisa menghindarkan jaket, seperti jaket yang bisa menghindarkan kita daripada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan minuman, masker, alat penerangan, kemudian obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya, di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah, tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek.

tiang listrik dan sebagainya. Jadi, menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan. Karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari

menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

Anda sering buang air kecil saat berada di ruang ber-AC atau cuaca dingin? Bukan satu hal yang berbahaya, sebenarnya buang air kecil saat suhu dingin merupakan reaksi alami tubuh manusia. Sama seperti bulu kuduk berdiri, merinding, dan mengeluarkan cairan dari hidung saat udara sekitar semakin dingin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sering buang air kecil saat dingin. Tekanan darah. Ketika suhu tubuh menurun pada saat kita kedinginan, tekanan darah justru akan meningkat. Tekanan darah meningkat memicu otak dan tubuh mengirimkan sinyal bagi ginjal untuk membuang kelebihan cairan dalam tubuh. Akibatnya, volume urin akan meningkat dan ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Ginjal bertugas untuk menyaring air dan racun dari darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Kedua, kadar air dan aliran darah tidak seimbang. Ketika suhu tubuh menurun, fungsi protein yang bernama aquaporin akan terganggu. Padahal, aquaporin tersebut bertanggung jawab sebagai saluran keluar dan masuknya air ke dalam sel tubuh. Saat tubuh kedinginan, aquaporin menahan masuknya air ke dalam sel. Hal ini dibaca oleh tubuh sebagai tanda bahwa terdapat banyak air pada aliran darah. Oleh sebab kadar air pada sel tubuh dan aliran darah tidak seimbang, ginjal jadi lebih sering membuang kelebihan cairan lewat urin. Ketiga, tidak berkeringat. Selain itu, ketika kita kedinginan, kita jarang mengeluarkan keringat dari kelenjar keringat yang terdapat di permukaan kulit. Artinya, satu-satunya cara untuk membuang air dari tubuh adalah dengan buang air kecil. Meskipun kita akan sering ke kamar mandi untuk buang air kecil pada saat kedinginan,

0: berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes, Kemenkes, Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND, Poltekkes, Kemenkes, Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami RRI ND. Dan saat ini pendengar, kita akan mengetahui suasana ya saat ini parade kebangsaan ya Pancasila di seputaran kantor Pelindo ND, pendengar, bersama rekan kami Ferry Soot. Ferry, silakan.
2: Baik ya pendengar, program satu dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Saya melaporkan langsung ya dari situs ya, pengasingan rumah Bung Karno memang yang ada di Jalan Perwira. Memang saat ini situs Bung Karno ini ramai dikunjungi oleh warga yang memang lagi menunggu parade kebangsaan yang memang sedang akan berlangsung. Dan memang sudah dipenuhi oleh warga yang memang menikmati atau juga mengunjungi situs ini. Dan banyak nih warga yang mengenakan pakaian adat ya, nasional, ada yang dari Kabupaten ND, ada juga yang dari mengenakan pakaian adat Jawa, ada Sika, dan beraneka kostum ya yang hadir di sini. Dan saat ini saya sudah bersama tokoh dari PDIP Perjuangan dan juga tokoh dari kita, dari Kabupaten ini, Pak Heri Gani, yang sudah bersama saya. Pak Heri, hari ini kita kembali ya melaksanakan parade kebangsaan yang memang ini merupakan momen yang sangat ditunggu oleh warga. Nah, bagaimana pengamatan Pak Heri selama kegiatan parade berlangsung dari tahun ke tahun dan hari ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Parade kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan keberagaman Indonesia lainnya, ini sebuah ikon dan sebuah kebanggaan ya buat warga Kabupaten ND dan pada umumnya warga bangsa ini. Bagaimanapun Pancasila harus menjadi payung peradaban bersama untuk menjaga semangat nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga menjadi spirit untuk terus memajukan bangsa ini. Dan menjaga Pancasila itu sama dengan menjaga Indonesia, sehingga siapapun warga negara harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini, mengamalkannya, mengaktualisasikannya dalam berbagai medan tugas perutusan kita masing-masing. Karena di sanalah rambu-rambu, kata pendahulu kita, Pancasila tidak hanya sekedar ideologi dasar negara atau spiritualitas bangsa, tapi dalam konteks kebangsaan kita, Pancasila juga adalah merupakan stat fundamental norm ya, sumber dari sumber tertib hukum yang harus diayomi oleh setiap warga negara.
2: Pak Heri, ini yang unik ya, hari ini kalau dalam parade kebangsaan biasanya warga mengenakan kostum ya daerah masing-masing, dan ini yang unik nih. Bagaimana pendapat nih Pak Heri?
3: Ya, itulah Pancasila, itulah Indonesia. Pancasila tidak eksklusif, tidak homogen, tapi dia bersifat inklusif. Dia mengakui perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Dan inilah kekayaan Indonesia, kekuatan Indonesia yang harus terus dirawat sampai kapanpun.
2: Nah, harapan ini Pak Heri Gani untuk warga Kabupaten ini, juga bukan hanya warga Kabupaten ini tentunya, kita berharap untuk masyarakat yang hari ini hadir mengikuti parade kebangsaan di Kabupaten ini seperti apa, sehingga kegiatan parade hari ini berjalan lancar nih.
3: Ya, kami sangat mengharapkan sebagai warga masyarakat, mari kita bersama-sama terlibat Pancasila tidak hanya dibanggakan, dikagumi, atau dipahami sepintas. Belum Pancasila kan? Harus menjadi habit
1: cuaca
3: dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun berpemerintahan. Karena dari sanalah kita menemukan jalan yang sebenarnya bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang.
2: Baik, terima kasih Pak Eri sudah bersama kami hari ini, dan tentunya kita berharap kegiatan hari ini semua berjalan lancar ya. Dan yang pendengar, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heri Ganis dari tokoh dari PDIP Perjuangan dan juga tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada kita bahwa memang ini sangat penting. Dan ini ya unik bahwa setiap daerah ya ada warga yang mengenakan pakaian ini yang menunjukkan simbol keberagaman ya, seperti tadi disampaikan bahwa Bhinneka berbeda-beda tapi tetap satu, dan parade ini memang tetap kita harus jaga ya kelancarannya sehingga hingga selesai nanti. Dan rekan dia, saya kembali saya gambarkan memang di sepanjang ruas jalan Perwira ini sudah dipadati oleh warga ya dengan mengenakan kostum adat daerah masing-masing yang memang sangat menarik, dan kita berharap ya kegiatan parade ini sampai selesai nanti berjalan lancar. Dari situs Rumah Pengasingan Bung Karno, saya Ferry kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ferry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim bahwa ia akan mengundurkan diri apabila program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Unggahan tersebut dibuat seolah-olah merupakan pernyataan resmi Presiden. Narasi dalam unggahan itu kemudian menyebar luas dan memicu berbagai tanggapan dari warganet. Konten tersebut dinilai bersifat sensasional karena mengaitkan program pemerintah dengan jabatan presiden. Dilansir dari kompija.co.id, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut Presiden Prabowo akan mundur jika program MBG dihentikan. Penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait juga tidak menghasilkan informasi valid. Tidak ada media yang memberitakan adanya ancaman pengunduran diri tersebut. Memang terdapat pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut kesiapannya mempertaruhkan kepemimpinan demi memastikan program MBG berjalan. Namun pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ancaman mundur dari jabatan presiden. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks politik atau elektoral, bukan sebagai keputusan untuk meninggalkan jabatan. Konten di media sosial telah memotong konteks sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian, unggahan berisi klaim Presiden Prabowo ancam mundur jika MBG dihentikan merupakan konten yang menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa konteks informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pursa, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kembali ya laporan dari rekan kami, Rufinus Bula, terkait dengan parade suasana ya pagi hari ini, parade kebangsaan Pancasila. Rufinus, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di lokasi di Pelabuhan Soekarno Ende. Pada pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Ende dan seluruh masyarakat akan melaksanakan parade kebangsaan. Dan saat ini juga kita dengar bersama sayup-sayup, barusan kita lewati Bupati Ende membuka kegiatan parade kebangsaan yang sebentar lagi akan dilepas langsung oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda. Dapat kami informasikan, para peserta yang mengikuti kegiatan parade kebangsaan pada pagi hari ini kurang lebih sekitar 4.000 orang warga Kota Ende, dalam hal ini yang meliputi dari dinas teknis terkait, sekolah-sekolah serta peguyuban-peguyuban yang ada di wilayah Kabupaten Ende. Dan saat ini juga persiapan parade akan dimulai yang dilepas langsung oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda. Kami informasikan pula pada pagi hari ini juga tampil tarian perjuangan dari Kabupaten Alor yang siap mendukung kegiatan parade kebangsaan mengiringi lambang burung Garuda yang selanjutnya dengan rute-rute atau etape yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara dengan titik start dari Pelabuhan Soekarno menuju detasemen 1 di POM Ende yang selanjutnya akan diteruskan ke rumah pengasingan Bung Karno, Serambi, Soekarno, dan selanjutnya. Dan saat ini pendengar kita dengar bersama Bupati Ende akan melepas parade kebangsaan.
2: Dari Pancasila rumah kita, dari NPTP untuk Indonesia.
1: Begitulah, okay, pendengar kita ulang, ikuti ya bersama. Itu satu, tadi
2: Pancasila rumah kita, dari NPTP untuk Indonesia.
1: Baik, rekannya itu tadi kita dengar bersama di ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rufinus ya atas laporan Anda pagi hari ini terkait dengan parade kebangsaan Pancasila yang sudah dilepas langsung oleh Bupati Ende Michael Badioda.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Baik, pendengar Pro saat dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI ND ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 saat ini kami bersama Anda ya, dialog Astasita dengan topik ya, ND Kota Rahim Pancasila merawat persatuan dan perdamaian di era digital. Dan pagi ini yang pasti paling spesial ya, dialog Astasita yaitu spesial hari lahir Pancasila. Sekali lagi dengan tema ND Kota Rahim Pancasila merawat persatuan dan perdamaian di era digital. Pendengar, ND memiliki posisi penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di kota inilah Bung Karno merenungkan dan menggali nilai-nilai luhur yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Namun di era digital saat ini, tantangan persatuan hadir dalam bentuk baru, harus arus informasi yang begitu cepat, hoaks ya, ujaran kebencian, intoleransi digital hingga polarisasi di media sosial menjadi pekerjaan bersama yang harus dihadapi dengan semangat Pancasila. Dan untuk membahas topik kita ya pagi hari ini, telah hadir bersama kita kedua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yosef Dentis, SPDMA, Kepala Pusat Studi Pancasila Uniflor sekaligus dosen Prodi Sejarah FKIP Uniflor. Selamat pagi, Pak Yosef.
1: Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Ini biasa disapa Pak Dentis ya?
1: Iya,
0: oke,
1: betul.
0: Pak Dentis saja ya. Apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Luar biasa ya, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Oke, dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Profesor Dr. Yuliana Saloso, SPIMP, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKU Provinsi NTT. Selamat pagi, Ibu Yuliana.
2: Selamat pagi, Munia dan semua pemirsa RRI ND.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Kabar baik, sehat selalu.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih sudah bersama Prosat RRI ND. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Oke, baik pendengar Prosat dimanapun Anda berada ya. Langsung saja kita mulai wawancara kita atau dialog kita ke pagi hari ini bersama kedua narasumber. Ya, Ibu Yuliana, kita ke Bapak Dentis dulu ya. Nah, Pak Dentis sebagai akademisi dan juga Kepala Pusat Studi Pancasila di Universitas Flores ya, ketika kita menyebut ND sebagai Kota Rahim Pancasila, kira-kira esensi nilai apa sebetulnya dari masa pengasingan Bung Karno dulu yang paling krusial untuk dipahami oleh generasi masa kini, khususnya warga Flores dan NTT?
1: Baik, terima kasih Mbak Nia dan juga pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan yang ya sering-sering selalu datang ke sini. Bagaimana ini menjadi satu peran penting buat kita dari akademisi dan juga sebagai pemerhati keindonesiaan kita ini, biar agak semakin lebih menyentuh dengan hal-hal apa yang lebih nyata. Oke, baik. Hari ini saya senang sekali bahwa momen-momen di hari lahirnya Pancasila yang ke-81 ya, Mbak Nia, kalau tidak salah itu ya. Ini memang benar-benar bahwa saya pada prinsipnya bahwa sangat merasa dihargai bagi dunia dan juga bagi Indonesia bahwa ND ini memang penuh syarat makna dan juga penuh sejarah, penuh historis yang saya bisa katakan betul-betul ada punya sesuatu yang heroik. Gitu ya. Sehingga ND ini memang sudah dijadikan sebagai anugerah dari Tuhan bahwa yang menjadi satu-satunya penyelamat adalah dari ND untuk Indonesia. Sehingga saya tidak katakan bahwa ND ini bukan hanya sekedar ND, tetapi ND ini adalah untuk kita semua. Itu. Jadi sekali lagi bahwa kita harus merasa berbahagia dan rasa terhormat bagi Indonesia bahwa dari kota ND kecil ini, tapi dia biasanya memberikan sesuatu makna yang betul-betul bisa jadikan sebagai satu momen yang betul-betul bersejarah yang perlu harus kita jajaki dalam setiap perjalanan hidup sejarah kita.
0: Oke, luar biasa Pak Dentis. Kira-kira sejauh mana juga nih Pak Dentis semangat Pancasila yang lahir dari perenungan Bung Karno di ND masih relevan menghadapi tantangan kehidupan modern saat ini?
1: Oke, baik Mbak Nia, ini memang topik yang sangat menarik sekali karena ini memang bukan hanya sekedar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar slogan. Pancasila bukan hanya sekedar kata saja, tetapi paling tidak harus ada punya bagaimana memberikan suatu permenungan bahwa secara kontekstual nyata apa yang sebenarnya kita mau buat. Nah, karena begini Mbak Nia, persoalan bagaimana untuk memperjuangkan bagaimana mendapatkan sesuatu kemerdekaan, memproklamirkan itu memang betul-betul ujian dan tantangan yang sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Demikian juga dalam hal ini untuk mempertahankan juga gampang-gampang susah.
0: Iya, benar.
1: Gitu ya. Untuk meraih kesuksesan itu bagi saya mungkin mudah-mudah saja. Tapi Indonesia ini memperjuangkannya untuk mendapatkan satu kemerdekaan dalam berbagai macam lidi, ini semuanya itu betul-betul perjuangan yang memang sangat, ya saya bisa katakan betul menyentuh hati, yang memang ya istilahnya tumpah darah itu semuanya ada di dalamnya.
0: Iya.
1: Sehingga benar-benar bahwa ya saat ini kita mau bagaimana melihat tentang persatuan dan perdamaian, apalagi dengan digitalisasi ini, saya katakan bahwa mempertahankan itu gampang-gampang susah. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita harus melewati bahwa siap harus mau maju bagaimana, kita harus bisa mengidentifikasikan seperti apa, solusinya seperti apa, bila perlu sampai mitigasinya sejauh mana, itu yang kita mau telusuri pagi ini. Dan memang ini ada banyak momen yang memang hari ini sudah mulai ada kegiatan-kegiatan parade, itu kan ada sesuatu, artinya memberi warna tersendiri bahwa Indonesia itu hidup ya. Indonesia itu memberi satu makna yang betul-betul bahwa kita harus senyum bahagia bahwa ND kecil tetapi membawa satu biasanya sangat global, berpikir global, bertindak lokal. Boleh lo global secara nasional, tapi paling tidak lokalitas ND selalu tetap harus ada di citra, menjadi citra kita itu. Sehingga bahwa ND itu bukan hanya sebagai kota kecil saja, tetapi rahimnya lahirnya permenungan oleh Bung Karno waktu itu, jadikan Pancasila menjadi sesuatu yang benar-benar ada nilai rasa persatuan, ya, kesatuan. Dan hari ini topik ini adalah sila ketiga dan sila keadilan. Itu ada itu yang menjadi, yang betul-betul menjadi bawa satu perdamaian. Persatuan membawa satu perdamaian. Ini yang menjadi roh yang memang hari ini menjadi tema yang menarik. Kita bersatu dulu pasti akan mendapatkan satu perdamaian. Kalau hati kita, tukar hati kita belum bersatu, itu belum akan damai. Karena damai itu bukan hanya tubuhnya, tapi jiwa raganya harus damai. Itu yang kita harapkan dari ND untuk Indonesia, dan Indonesia benar-benar harus damai.
0: Perlu untuk dunia itu.
1: Benar-benar sekali itu.
0: Baik. Nah, kalau melihat kondisi masyarakat digital sekarang nih, Pak Dentis ya, kira-kira Pak Dentis melihat seperti apa? Mulai dari adanya, apakah ada punya pergeseran dari persatuan gotong royong di ruang publik maupun media sosial? Seperti apa menurut Pak Dentis?
1: Sebelum saya masuk ke sana, saya hanya ingin memberikan pertama paling tidak ada gambaran dulu yang berkaitan dengan kita harus berpikir dari berpikir global ya itu ya. Untuk menyatukan Nusantara Indonesia ini dengan berbagai macam multikultur itu sangatlah memang berat. Kita harus merasa bahwa hebat bahwa Indonesia ini berbagai ribu-ribu pulau ya, dan juga benar-benar banyak sekali multikulturalisme. Itu yang menjadikan bahwa Nusantara ini ibarat sebuah tenunan besar ya. Tenunan besar yang dirajut dari ribuan budaya, bahasa, suku, kemudian dan keyakinan yang berbeda. Di setiap daerah ini kan memiliki identitas yang berbeda ya toh, dari warisan leluhur yang berbeda. Semuanya dipersatukan hanya karena apa? Jiwa semangat kita. Dalam jiwa kita ini kalau memang tidak semangat, nanti akan padam, suram gitu. Karena memang perlu harus kita nyatakan bahwa semangat kita itu harus betul-betul ada dalam roh keberadaan kita. Kemudian juga dalam era globalisasi dan digital saat ini, Mbak Nia, ini ancaman terhadap Nusantara tidak lagi hanya datang melalui penjajahan fisik atau keperang masa lalu, tetapi beda sekarang itu. Jadi ancaman hadir dalam bentuk hal yang lebih luas yang kita alami di sini ya, dengan kehidupan sehari-hari, misalnya seperti yang disampaikan Mbak Nia bilang hoax, kemudian juga ada juga disinformasi, ada juga ujaran kebencian ya. Kemudian juga intoleransi, radikalisme, kemudian lunturnya juga budaya lokal. Bisa-bisa juga tradisi budaya lokal kita malah semakin terjadi pergeseran dan hilang. Sehingga orang tidak tahu identitas mereka dari mana, dan juga malah tidak tahu sama sekali siapa aku. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang sangat berpengaruh sekali di luar sana, sehingga benar-benar bisa mengikis integrasi identitas kepribadian kita sebagai baik generasi yang lalu maupun generasi yang sekarang. Nah, jadi ini bagaimana peran kita bahwa saat ini bahwa

0: sekali.
1: Itu ya, memang memang saya sepakat begitu. Apalagi dari akademisi, saya katakan Kota ND ini kan sebagai kota edukasi, kota akademik. Apakah yang dulu namanya kota pelajar gitu. Itu memang itu menjadi sesuatu indikator-indikator yang menyatakan bahwa ND itu jelas, bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar hanya berbicara. ND sebagai kota pelajar, ND sebagai kota budaya, sejarah, semuanya itu rekam jejaknya ada di sini. Sehingga saya bisa katakan bahwa ya nanti kita telusuri hal-hal yang berkaitan dengan keutuhan daripada Indonesia itu, sehingga orang jangan hanya berpikir, oh ya tunggu 1 Juni dulu baru kita bikin momen-momen. Tetapi bagaimana gerakan setiap hari itu seperti apa? Dan itu masing-masing bidang, masing-masing apa lembaga, kemudian masing-masing komunitas atau juga masing-masing pribadi, bagaimana harus bisa mengisi hal-hal yang berkaitan bahwa saya Pancasila, saya Indonesia, aku Ata ND, aku orang Flores, aku orang ND, aku orang Indonesia. Itu seperti apa? Dengan cara kita. Dan ini yang memang perlu kita gaungkan, dan saya sangat senang sekali kami dari Pusat Studi Pancasila, apalagi Uni Flores juga sebagai mediator budaya, itu benar-benar punya tanggung jawab bagaimana visi-misi Uni Flores bisa untuk memadubadankan bagaimana multikulturalisme itu harus ada di tengah-tengah citra Indonesia kita.
0: Baik. Oke, Pak Dentis dan juga Ibu Yuli, kita break sejenak ya. Kita dengarkan informasi langsung di laporan Ros dari rekan Lady Badin, yaitu di Jalan Soekarno Ende ya, terkait dengan rombongan parade kebangsaan bergerak menuju EPOM ND. Lady, silakan laporan Anda.
2: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruas Jalan Soekarno, tepatnya berada di tempat depan Museum Tenun Ikat ND. Dan saat ini rombongan parade darat, parade kebangsaan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Mulai melintasi Jalan Soekarno ND, dan dapat kami saksikan drum band dari SMP Kefraternan Dao ND saat ini tengah melakukan display beberapa musik daerah maupun juga lagu perjuangan yang juga nampak sangat aktif dan kompak pada pagi hari ini. Dan kami juga bisa menyaksikan bahwa di parade kebangsaan ini berbagai unsur dari sekolah, masyarakat, hingga mahasiswa juga begitu luar biasa antusias untuk mengikuti parade. Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa parade pada pagi hari ini juga diikuti oleh talent Bung Karno dan Ibu Inggit yang juga dari putri-putri terbaik Kabupaten ND. Dan nampak burung Garuda lambang negara kita ini diarak dengan petugas dari Satpol PP ND, dan diikuti dari belakang yaitu Bapak Bupati ND bersama rombongan para musbida ya, termasuk kami melihat ada PLT Sekda ND, kemudian juga dari Dandim 102 ND maupun juga beberapa unsur pimpinan daerah juga tengah bergerak ya menuju ke Denpom ND. Di sana akan diadakan atraksi bagaimana Bung Karno melaporkan diri di ketika memasuki kota ND pada tahun pembuangannya. Dan di belakang unsur-unsur musbida ada etnis Alor yang pagi hari ini dengan balutan sarung Alor yang luar biasa cantik, juga baju merah yang luar biasa serta atraksi pedang yang luar biasa juga turut berpartisipasi pada pagi hari ini. Dan juga kami menyaksikan rombongan dari Polres ND dengan balutan seragam dan juga tenunan khas daerah yang menghiasi dada, yang juga nampak cantik dan ganteng para personil dari Polres ND pada pagi hari ini. Dan di belakang dari Kecamatan Pulau ND dengan balutan khas busana daerah Kabupaten ND yaitu Lawo Lambu dengan bernuansa merah dengan tenunan sarung mangga dan juga sarung daerah lainnya juga ikut berpartisipasi.

0: partisipasi pagi hari ini, dan juga beberapa rombongan yang hadir ya pagi hari ini dari Setda ND bagian okay, dari Setda ND juga turut nampak hadir dengan balutan nuansa Nusantara yang hadir pada pagi hari ini. Juga kami menyaksikan Persib Kartika Chandra Kirana juga turut terlibat dalam parade kebangsaan pagi hari ini bersama unsur dari Kodim 1602 ND dan juga TNI Pos TNI Angkatan Laut di Kabupaten ND serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ND. Juga masih banyak ya rombongan-rombongan yang hadir pada pagi hari ini, dan tentu saja pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika Anda melewati ruas beberapa ruas jalur protokoler di kota ini pada pagi hari ini nampak cukup perlu berhati-hati atau mencari alternatif arah, karena ruas jalur ini dipakai untuk parade kebangsaan pada pagi hari ini. Demikiannya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Lady ya, informasi parade kebangsaan pagi hari ini tepatnya di Jalan Soekarno ND. Dan berikutnya kita akan beralih ke rekan Su Imam yang akan melaporkan juga situasi parade kebangsaan yang saat ini berposisi atau lokasinya di makam Ibu Ansi. Ya, pendengar tetap stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Kita akan mengetahui situasi seperti apa di makam Ibu Amsi ya. Saat ini akan dilaporkan oleh rekan kami Su Imam. Su Imam, silakan laporan Anda.
2: Baik, rekan ya di studio. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya melaporkan langsung dari lokasi etape 5 di makam Ibu Amsi, Kelurahan Bengawani, Kecamatan Ende Selatan. Saat ini suasana di lokasi berlangsung dengan penuh khidmat. Para peserta dari SDN Roja 1, SDN Roja 2, SDN Roja 3, unsur BUMN, BUMD, OPD, serta petugas yang sebelumnya berada di etape 4 telah berkumpul di kawasan makam Ibu Amsi. Bersama mereka juga hadir kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan, para lurah sekecamatan Ende Selatan, serta staf dan panitia yang telah berada di lokasi untuk menunggu kedatangan peserta talent yang membawa lambang burung Garuda sebagai bagian dari rangkaian napak tilas sejarah Bung Karno. Pendengar, sesaat setelah rombongan tiba yang diperkirakan jam 11 waktu Indonesia Tengah di lokasi makam, rangkaian acara diawali dengan sapaan adat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sekaligus keturunan pemilik tanah yang mengizinkan lokasi pemakaman Ibu Amsi, yaitu Bapak Abdurrahman Puameno. Sapaan adat tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur serta pengingat akan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan kepada generasi saat ini. Pendengar, acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi seremonial berupa pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Imam Masjid Darul Yakin Bongawani, Bapak Abdurrahman AMP Jongo. Suasana hening dan penuh penghormatan meliputi area makam ketika para peserta dan tamu undangan bersama-sama memanjatkan doa untuk almarhumah Ibu Amsi. Selanjutnya, dibacakan napak tilas perjalanan sejarah yang mengisahkan bagaimana Bung Karno bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah Ibu Amsi menuju tempat peristirahatan terakhir di lingkungan Karara. Pembacaan napak tilas ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dan didampingi oleh Camat Ende Selatan. Melalui pembacaan sejarah tersebut, para peserta diajak mengenang kembali perjalanan kehidupan Bung Karno selama masa pengasingannya di Ende dan kedekatan beliau dengan keluarga serta masyarakat setempat. Setelah pembacaan napak tilas, prosesi dilanjutkan dengan penyiraman air di makam Ibu Amsi oleh Imam Masjid Darul Yakin Bongawani sebagai simbol penghormatan dan doa. Kemudian dilakukan tabur bunga yang diawali oleh Telen yang memerankan Bung Karno, dilanjutkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Camat Ende Selatan, para lurah sekecamatan Ende Selatan, serta seluruh unsur OPD dan peserta yang hadir hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Dengan RRI Ende, kegiatan di etape 5 ini menjadi salah satu momen penting dalam rangka mengenang jejak sejarah Bung Karno di Ende, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, penghormatan kepada jasa para pendahulu, dan pelestarian sejarah lokal yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Usai pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan di makam Ibu Amsi, rombongan selanjutnya akan bergerak menuju lokasi berikutnya, yakni tempat renungan Bung Karno di lapangan Pancasila, untuk melanjutkan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan. Demikian laporan saya langsung dari etape 5 di makam Ibu Amsi, Kecamatan Ende Selatan. Saya kembali ke rekan
1: Gian. Baik, terima kasih rekan Gian atas laporan Anda pagi hari ini terkait dengan parade kebangsaan, ya, situasi dan kondisi di lokasi makam Ibu Amsi. Baik, pendengar Persatu masih bersama kami dari ND, Kanal Informasi dan Inspirasi, ya. Kita masih di Dialog Asta Cita spesial hari lahir Pancasila, pendengar, dengan tema ND Kota Rahim Pancasila Rawat Persatuan dan Perdamaian di Era Digital. Ibu Juliana masih bersama Pro Satir Ende pagi ini? Oke, okay, baik, terima kasih. Pak Densi, kita ke Ibu Juliana dulu, ya. Oke, okay, baik. Ibu Juliana, tentunya menjadi NTT itu selalu menjadi barometer kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun di era digital ini konflik tidak lagi berbasis fisik, ya, melainkan berbasis jempol, dalam hal ini hoax, ya. Ya, ya, ujaran kebencian, ya, provokasi berbasis SARA di media sosial. Nah, bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama memetakan ancaman digital ini terhadap kedamaian NTT saat ini, Ibu Juliana?
3: Oke, baik. Terima kasih. Memang tantangan terbesar kita sekarang ini dalam menghadap menjaga kerukunan itu adalah di media sosial, di mana media sosial itu akan mempercepat penyebaran informasi dan misinformasi, sehingga potensi gesekan antar umat beragama itu cepat meningkat, dan bahkan hoax itu yang viral dianggap sebuah kebenaran, padahal belum tentu itu benar. Sehingga ini menjadi tantangan yang akan mudah memprovokasi umat beragama. Oleh karena itu, kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama juga senantiasa membuat himbauan-himbauan dan bekerja sama dengan semua stakeholder untuk memberi edukasi kepada masyarakat, dan juga memberi melaksanakan program-program yang mana melibatkan generasi muda yang merupakan ujung tombak, dan juga merupakan generasi yang sangat mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang ada di media sosial. Dan tahun ini rencana Forum Kerukunan Umat Beragama secara nasional akan diselenggarakan di NTT, dan salah satu topiknya itu adalah untuk mengantisipasi judulnya Moderasi Digital untuk Harmoni Beragama di Era Disrupsi Informasi, karena ini merupakan tantangan kita di masa yang akan datang. Sehingga ini nanti dengan harapan kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama lewat Monas ini akan muncul kebijakan-kebijakan, kesepakatan-kesepakatan, standar etika di era digital untuk menyebarkan agama, menyebarkan isu-isu yang lebih membangun keberagaman, membangun kerukunan dalam keberagaman. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ibu Juliana, Ende ini mengajarkan kita tentang penerimaan terhadap perbedaan, hal yang juga dijaga ketat, ya, oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, bagaimana Anda melihat atau cara efektifnya memanfaatkan nilai-nilai rahim Pancasila ini untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda kita, ya, saat ini, agar mereka menjadi agen perdamaian di dunia maya, bukan malah ikut dalam arus polarisasi?
3: Oke, seperti saya katakan tadi bahwa generasi muda itu adalah ujung tombak kita, dan kita senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan mengingatkan untuk kembali ke ND, bahwa ND itu adalah bumi Pancasila, rahim Pancasila yang melahirkan Pancasila, yang menggambarkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan itu dibangun dari ND, sehingga generasi muda kita, kita ajak untuk mereka lebih apa ya, diedukasi sedini mungkin, diedukasi sedini mungkin tentang nilai-nilai Pancasila ini, sehingga nilai-nilai Pancasila ini tidak luntur di generasi muda kita, terutama di era digital ini, di, yang semakin berkembang, anak-anak muda kita itu lebih sering literasi apa, bermain digital dibandingkan dengan mempelajari nilai-nilai Pancasila yang menurut mereka itu sudah kadaluarsa. Dan ini tantangan berat kita untuk mengedukasi anak muda sedini mungkin, bukan hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini, untuk kembali melihat bukan sebagai sebuah slogan yang disampaikan Pak Dins tadi, tapi betul-betul diwujud nyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, terutama dalam konteks hidup berkeluarga. Karena kita menanamkan dari kecil bagaimana mereka hidup terpolarisasi, hidup merasakan bahwa hanya agamanya yang benar, hanya sukunya yang benar, ini akan membentuk mereka terpola sampai dewasa. Sehingga dari kecil kita harus membiasakan anak-anak kita itu hidup dalam keberagaman dan memberi pemahaman tentang keberagaman, sehingga mereka paham bahwa kita hidup dalam keberagaman yang tetap menjadi menjadi daerah yang menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai persatuan dengan simbol dan dasar negara kita Pancasila.
1: Iya, baik. Kita beralih kembali ke Pak Dentis ya, Ibu Juliana. Pak Dentis, kira-kira Bung Karno ya, Bung Karno menemukan Pancasila dari kontemplasi ya budaya lokal Ende begitu, yang sangat komunal dan juga bergotong royong. Nah, menurut kacamata sejarah Anda nih Pak Dentis, kira-kira bagaimana nilai lokal yang melahirkan ideologi nasional ini bertransformasi ketika dihadapkan pada kultur digital yang cenderung individualis saat ini?
4: Baik. Terima kasih Mbak Nia dan juga Bu Yuli, terima kasih. Saya senang sekali Ibu Yuli menekankan pada nilai. Itu luar biasa sekali. Itu semua aspek yang memang kita bicarakan itu paling tidak luarannya itu ada kita temukan. Nilai itu yang memang perlu harus kita jaga. Kalau berbicara tentang budaya, itu sangat multikultur sekali. Dan kita harus merasa berbahagia sekali, rasa senang sekali, rasa simpatik terhadap Bung Karno muda waktu itu, yang memang beliau tidak tahu ND itu seperti apa, di mana, tapi benar-benar dia menyatu seolah-olah bahwa dia juga anak tanah. Sehingga saya bisa katakan bahwa tidak ada yang sebisa seperti Bung Karno ya, saya sendiri tidak bisa ya itu. Memang beliau itu ya bisa katakan ya pemimpin yang penuh dengan karismatik.
1: Benar-benar.
4: Kalau tentang budaya, namanya tradisi budaya itu memang harus lulu lekat dengan pribadi, kehidupan kita manusia, karena itu kan menjadi identitas. Gitu. Saya bisa katakan bahwa yang paling mendasar itu bahwa budaya itu adalah bagian dari citra kehidupan, peradaban, civilization daripada kehidupan kita manusia, sehingga saya sudah bisa katakan bahwa dia akan nanti hilang, dia tetap ada. Tinggal hanya bagaimana kita untuk bisa memediasi cara kita untuk mengantar dia dan menempatkan posisi dia di mana, seperti apa, dan bagaimana. Sehingga saya bisa katakan bahwa Pancasila dalam konteks budaya itu Pak Bung Karno total menemukan total, dan mendapatkannya di ND.
1: Hanya di ND
4: itu,
1: ya, benar.
4: Ya. Memang di tempat lain tapi ND.
1: ND
4: itu menjadi rohnya itu. Itu menjadi wakanya Indonesia itu ada di ND. Sehingga saya bangga walaupun saya ada di orang Maumere, tapi saya merasa bahwa bagian dari kehidupan itu saya bisa katakan menjadi saksi sejarah selama 30-an tahun di ND. Saya katakan Bung Karno hebat, dan itu dia menjadi sesuatu hal yang penuh dengan karismatik ya. Kembali di sini ya Mbak ini Nia dan juga Ibu Yuli, kita dari kacamata akademik dan juga dari organisasi atau juga dari berbagai macam bidang kajian, memang konteks ND Kota Rahim Pancasila dengan aspek merawat persatuan dan perdamaian ini di era digital ya, tadi nanti Mbak Nia giring saya bagaimana, seperti apa, bahwa apakah Pancasila itu masih relevan tidak di era digital seperti ini?
1: Langsung dijawab.
4: Langsung dijawab ini. Ini artinya bahwa seolah-olah meragukannya, tetapi tidak. Bagi saya tidak. Saya harus mengatakan bahwa Pancasila saya tidak pernah ragu-ragu.
1: Iya.
4: Ya. Kenapa? Pancasila itu justru relevan dengan kehidupan nyata kita.
1: Iya.
4: Ya. Walaupun memang ada di ruang digital. Karena menjadi Pancasila itu jadikan sebagai kompas moral di tengah derasnya informasi, hoax di sana, dan juga yang lain. Dan perbedaan pandangan nilai di media sosial. Nah itu. Sehingga tadi dikatakan Mbak Yuli, Ibu Yuli di sana, nilai, nilai kemanusiaan ada di sana. Nilai persatuan, nilai keadilan tetap menjadi dasar agar ruang digital itu tidak hilang arah.
1: Iya.
4: Itu. Sehingga kata kuncinya itu saya bisa katakan bahwa harus tegas saya mengatakan bahwa Pancasila itu walaupun memang berkembang di era digital, dia selalu tetap ada, punya hubungannya relevan. Kenapa? Dia menjadi kompas moral di tengah perjuangan derasnya informasi berkembangnya. Iya. Kemudian, kita bisa katakan, bukankah teknologi itu lebih penting daripada Pancasila? Nah, ada juga mengatakan seperti itu. Kemarin mereka bisik bahwa memang penting sekali Pancasila. Memang saya bisa bandingkan, dan teknologi memang penting untuk kemajuan kita. Tetapi Pancasila itu juga sangat penting, lebih penting lagi. Kenapa? Dia akan memberikan arah bagaimana agar teknologi itu tidak digunakan untuk hal yang merusak persatuan.
1: Iya.
4: Ya itu, itu teknologi boleh-boleh saja mau berkembang, tapi Pancasila tidak. Dia punya role model sendiri, bahwa dia memberikan suatu pesan edukasi bahwa Pancasila memberi arah agar teknologi tidak digunakan untuk merusak persatuan. Jadi keduanya itu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Teknologi ada adalah alatnya, tapi Pancasila ada dia sebagai kompasnya. Sehingga saya bisa katakan dalam kata kunci bahwa jangan menolak teknologi, tapi harus diarahkan bagaimana. Itu. Karena ini kan berhubungan dengan teknologi digital. Kita tidak bisa menolak, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan. Lalu tadi Mbak Nia mengatakan hoax. Hoaxnya sudah banyak sekali, Hoaxnya sudah banyak sekali, dan apakah masih bisa dicegah? Kalau saya punya analisa begini, hoax itu memang tidak bisa dicegah banyak, ya itu hoax. Tapi bisa kita kendalikan, ya. Kita memang tidak bisa dicegah, dalam arti tidak bisa hilang, gitu. Itu. Karena memang ini. Tetapi dalam pribadi saya mengatakan bahwa kita bisa kendalikan, ya. Bagaimana kita bisa kendalikan dampaknya? Caranya itu melalui literasi atau literasi digital, kemudian edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, sehingga benar-benar anak-anak dan juga orang muda itu jangan sampai hilang identitasnya. Dan itu memang harus memang dari kekinian kita harus membelajarkan mereka yang paling mendasar dari keluarga. Dari orang tua. Itu yang paling mendasar sekali, sehingga benar-benar bahwa melalui literasi digital, pendidikan, kemudian kesadaran masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi tanpa harus verifikasi lebih awal. Oleh karena itu, mau tidak mau, paling tidak saya mengatakan bahwa kalau hoax itu memang sangat banyak. Jadi saya mengatakan bahwa hoax memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi paling tidak bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan dampak-dampak yang bawa terjerumus ke hal yang negatif. Tinggal hal bagaimana cara menempatkannya. Kemudian juga orang mengatakan begini, saya pernah tanya sama anak-anak muda, apakah orang muda itu sekarang sudah gagal tidak berhubungan dengan yang berkaitan dengan menjaga persatuan? Seolah-olah itu ada satu pertanyaan yang menyudutkan orang muda. Tidak, saya mengatakan tidak. Justru orang muda itu kalau kita lihat itu, coba kita berikan suatu ekspresi atau berikan ruang mereka untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Contoh hari ini, malah orang muda lebih banyak daripada orang tua. Cobalah kita lihat di lapangan sana, berbagai macam aneka ragam aksesoris warna-warni itu orang-orang muda di sana itu. Lalu saya bisa katakan bahwa tidak bisa kita katakan bahwa orang muda gagal. Itu ya. Kenapa? Generasi muda itu justru sangat aktif di ruang digital. FB Pro-nya di mana-mana, TikTok-nya, termasuk Mbak juga kan itu tuh. Dan juga ini memang tidak bisa dikatakan bahwa orang muda itu gagal. Orang muda itu justru sangat aktif di ruang digital. Ini memang topiknya hari ini, Mbak, ya. Kemudian tantangannya bagaimana? Tantangannya adalah bagaimana mengarahkan energi itu betul-betul energi yang positif, yang benar-benar ada sesuatu yang produktif, ya toh. Kemudian ada sesuatu yang positif dan juga membangun satu persatuan dan bukan membawa satu perpecahan. Terkadang juga malah orang menjadi kepo di ruang digital. Wah, sangat heboh di sana. Itulah ya, mungkin saya bisa bantu. Jadi kenapa memang harus membawa Pancasila? Kemudian juga ada mengatakan, kenapa kok dikit-dikit harus bawa Pancasila? Ada juga mengatakan, apa sih Pancasila? Saya nggak ngerti tentang Pancasila. Maka saya pernah ngomong itu, memang kamu lahirnya di zaman PKI. Iya, saya pernah mengatakan seperti itu. Memang harus kritis ya.
1: Iya.
4: Kita harus mengatakan bahwa kita memang di mana-mana dalam ruang apapun kita selalu membawa Pancasila itu. Hmm. Karena Pancasila itu adalah apa, Mbak Nia? Pancasila itu adalah dasar nilai kehidupan bangsa kita. Itu menjadi role model, citra dan juga identitas yang menjadikan orang lain bilang wakanya kita
1: Indonesia. Wakanya, harga mati itu ya Pak ya?
4: Iya, itu harga mati. Dalam situ apapun, termasuk dunia digital, kita tetap membutuhkan pedoman agar tidak kehilangan arah dalam kebangsaan dan juga berperilaku. Seperti kita kembali ke Mbak Yuli, dasar nilai itu perlu harus dijaga.
1: Oke, baik. Kita ke Ibu Yuli dulu ya. Kembali ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, kira-kira kerukunan itu kan harus dirawat ya, bukan sesuatu yang terberi lalu selesai. Nah, apakah Forum Kerukunan Umat Beragama NTT ini melihat ada urgensi untuk membentuk semacam relawan literasi digital berbasis keagamaan untuk membentengi persatuan kita dan sentimen-sentimen negatif di internet itu? Seperti itu kah? Atau seperti ya, apa Ibu?
3: Ya, menurut kami memang itu sangat urgent dan kami dari Forum Kerukunan Beragama tahun ini itu ada satu program yang akan merekrut anak-anak muda yang memberi literasi digital sebagai kelompok membantu kami untuk menangkal isu-isu negatif di dari kalangan anak muda yang aktif menjaga perdamaian atau menjaga kerukunan di NTT, sehingga mereka bukan bergerak hanya di ruang nyata, tetapi mereka juga harus masuk ke dalam ruang-ruang digital untuk memberi menangkal isu-isu negatif dan memberi isu-isu yang positif. Dan juga kami senantiasa berkoordinasi seperti di apa namanya, Binda itu kami pernah berkoordinasi untuk bagaimana membentuk grup WA yang dimana jika ada informasi yang salah atau yang tidak benar dan bisa menimbulkan kerawanan, itu kami bisa diverifikasi ini informasinya benar atau tidak, sehingga akan kami teruskan ke toko-toko agama untuk menyebarkan bahwa informasi ini tidak benar, sehingga kita menangkal isu-isu negatif itu sedini mungkin yang akan menimbulkan kerawanan. Itu konsep kami untuk dilaksanakan, dan kami sudah laksanakan senantiasa berkoordinasi dengan Binda. Jika ada isu negatif, kami tanya kebenarannya juga dari kepolisian untuk mempertanyakan kebenaran isu-isu. Jika memang itu benar, berarti kami menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama untuk menangkal. Jika memang itu isunya tidak benar dan menimbulkan kerawanan, kami mengambil juga langkah-langkah preventif seperti apa. Itu yang, dan terutama konsep kami itu akan membentuk generasi muda yang punya kemampuan, punya ruang-ruang digital yang mampu menangkal isu-isu negatif sebagai agen agen-agen kerukunan di ruang digital seperti itu.
1: Oke, baik, kita kembali ke Pak Dentis. Ya, Pak Dentis, terkait dengan konsep Asta Cita yang mungkin menekankan pada penguatan ideologi dan pemantapan persatuan. Nah, dari sektor pendidikan tinggi dan juga studi Pancasila sendiri, kira-kira terobosan apa nih yang sedang atau perlu dilakukan agar narasi sejarah Pancasila dari ND ini tidak tidak membosankan ya, dan juga bisa masuk ke algoritma media sosial anak muda saat ini?
4: Oke, Mbak Dia dan juga Ibu Yuli, terima kasih. Ada banyak edukasi yang sangat bagus sekali. Berharap mudah-mudahan edukasi bisa kerjasama dengan kita akademisi.
1: Iya.
4: Apalagi kita di sini ada pusat studi Pancasila, ada lembaga atau juga mungkin organisasi-organisasi yang seperti ini masih kolaborasi. Mau kolaborasi masyarakat ataukah mungkin komunitas yang mana gitu. Mungkin yang lebih bagus kita langsung ke bagian akademisi. Apalagi di Uniflor, apalagi di saya bisa katakan ya perguruan tinggi Universitas Flores ini punya ada punya pusat studi, pusat kajian, pusat studi kajian Pancasila itu ada sudah 2-3 tahun sudah dibentuk, sehingga saya bisa katakan bahwa ini saya kembali kepada kita sebagai akademisi ya, paling tidak juga ini menjadi satu tawaran yang menarik bagi kita semua. Jangan hanya jadikan ini hanya sebagai tameng atau slogan di saat-saat momen tertentu saja, tapi bagi akademisi itu memang paten. Dalam hal ini sesuai dengan topik yang menarik, bahwa peran akademisi dalam konteks yang memang kita lihat di sini ada hubungan sini, bahwa akademisi ini memang perannya adalah sebagai penjaga nalar, sebagai penjaga nalar ya, saya bisa berpikir seperti itu. Kemudian juga penuntun kesadaran. Setelah kita menjaga nalar mereka, bagaimana cara untuk kita dampingi mereka, nalar mereka, orang-orang akademisi. Apalagi kan akademisi kan orang berhadapan dengan orang-orang muda semua, itu. Apalagi Uniflor hampir mau ya belasan ribu orang itu kan, itu menjadi sesuatu ya bisa katakan jadi apa? Ya, saya bisa katakan kenapa satu penumpang dasar lah buat untuk kota ND ini sudah kita bisa bawa orang muda di kota Ende ini sangat banyak sekali. Sehingga saya bisa katakan bahwa dari akademisi itu kita jadikan sebagai penjaga nalar, yaitu kemudian sebagai penuntun kesadaran dan juga penguat nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa jika kita ingin merindukan bahwa Ende ini mau jadi aman, Ende ini mau jadi damai, kemudian Indonesia ini menjadi makmur dan juga sejahtera dan juga nyaman, ya kita di sini juga berperan juga dari berbagai macam akademisi yang ada di kota Ende ini dan juga di NTT seluruhnya. Ini juga menjadi penjaga pola tenunan. Anggap saja kita ini sebagai penjaga pola tenunan. Nusantara ini sebagai penjaga pola tenunan ya, yang memang agar tidak robek dari provokasi, hoax dan juga disinformasi toh. Jadi saya bisa katakan bahwa akademisi itu sebagai penjaga ilmu dan kebenaran. Dalam hal ini bagaimana pada prinsipnya bahwa menghadirkan bukan hanya kajian-kajiannya hanya data teori saja, tapi paling tidak ada informasi-informasi yang betul-betul kita kaji dalam hal-hal budaya yang berpikir kritis, kemudian dalam hal-hal yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila. Penguatan nilai Pancasila ini artinya bagaimana kita bisa jangan hanya Pancasila hanya untuk dihafalkan saja saat les mata pelajaran Pancasila, tapi paling tidak juga dihidupkan dalam pendidikan dan juga perilaku realita kehidupan kita.
1: Oke, baik.
4: Kemudian juga dari akademisi juga jadikan Pancasila sebagai jembatan persatuan di ruang digital. Sehingga kalau kita lihat bagaimana bagaimana akademisi benar-benar berpengaruh di masyarakat, memang kita katakan ya sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali karena akademisi itu berperan dalam memberikan pengetahuan, meluruskan informasi kemudian juga membangun cara berpikir kritis bagaimana masyarakat di tengah banjir informasi digital, dan itu memang adalah fungsi nyata yang memang hal secara kontekstual. Jadi memang betul-betul harus dibuktikan itu ya. Itu mungkin dari saya itu saja.
1: Baik, di akhir kebersamaan kita di penghujung jumpa kita dialog pagi hari ini ya, sebagai penutup dialog kita pagi hari ini, kira-kira pesan apa nih Pak Dentis dan juga Ibu menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni agar Ende tidak hanya sekedar menjadi catatan sejarah ya sebagai rahim Pancasila, tetapi benar-benar hidup menjadi pelindung persatuan kita di era digital. Kita ke Pak Ibu Yuliana dulu, silakan Ibu.
3: Oke, baik. Harapan kami, kolaborasi pemerintah, tokoh agama maupun media sosial serta semua stakeholder. Baik, mari kita menjaga kerukunan dengan menjaga toleransi dan menyebarkan pesan damai. Pancasila menuntun kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus dihidupi, tidak hanya dihafal. Persatuan dan perdamaian perlu dijaga dalam tindakan nyata, termasuk kita berinteraksi di dunia digital. Mungkin itu saja pesan untuk kita semua.
1: Baik, luar biasa, terima kasih. Pak Denti, silakan.
4: Baik, terima kasih untuk orang-orang muda di luar sana dan juga untuk Nusantara Indonesia, lebih khusus orang-orang muda NTT dan juga Flores pada umumnya. Terima kasih, ini menjadi momen yang sangat penting. Adik-adik di luar sana, ya memang saya pada prinsipnya bahwa saat ini kamu belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa mau bercerita. Tapi dengan melaksanakan, itu adalah satu tanda bahwa kamu hidup. Oleh karena itu, selalu tetap memberi ruang dan juga selalu mengisi ruang-ruang hidup Anda dengan hal-hal yang positif di ruang dunia digital. Kemudian di momen-momen seperti ini bahwa orang muda tidak pernah gagal. Orang muda selalu senantiasa selalu membuka ruang dan selalu saja memberikan sesuatu paradigma dengan pola pikir mereka sendiri. Saya mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya momen di 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, apalagi ramainya sekarang di kota Ende ini, benar-benar jadikan ini sebagai sesuatu hal yang benar-benar menjadi potret dan juga jati diri Anda dan juga menjadi fondasi yang sangat kuat untuk bisa mempercatukan diri Anda dulu. Setelah itu kemudian memperkat segala hubungan emosional yang Anda miliki, sehingga benar-benar identitas keindonesiaan yang Anda miliki dalam diri orang muda itu harus benar-benar menjadi sosok bahwa ini adalah kami orang muda Indonesia. Oleh karena itu, sekali-sekali orang muda jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu. Bagi saya jas merah itu ya. Jadi saya mengharapkan tolong mudah-mudahan ini menjadi satu momen yang benar-benar selalu saja jangan lupa menjaga rawat persatuan dan kesatuan, karena memang sulit untuk kita mau mengembalikan hal-hal yang betul-betul kita temukan dalam rasa persaudaraan itu sulit. Ya itulah, mempertahankan itu gampang-gampang susah. Jadi mari kita sama-sama untuk kita kawal ya itu ya. Oke, orang muda tetap semangat. sukses dan semangat sehat untuk kita semua.
1: Baik. Oke, terima kasih Ibu Yuliana dan juga Pak Dentis atas waktunya bersama Pro 1 RND pagi hari ini, spesial hari lahir Pancasila ya. Salam sukses dan salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
1: Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Pendengar dari ND sebagai kota rahim Pancasila, kita kembali diingatkan bahwa persatuan, toleransi dan perdamaian adalah tanggung jawab bersama di era digital. Saat ini semangat Pancasila harus terus hidup, bukan hanya dalam pidato dan seremoni, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, dan cara kita bermedia sosial. Mari menjadikan ruang digital sebagai ruang yang sehat, damai, dan mempersatukan bangsa. Saya Nona Nia bersama seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa, dan salam Pancasila.
4: Terima kasih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saat ini kita akan mengikuti kembali ya informasi-informasi rangkaian parade Pancasila kebangsaan ya. Ada rekan kami Rufino Sula nanti akan melaporkan, dan juga ada rekan kami ya nanti Ferry Soo langsung dari Jalan Perwira. Nah, seperti apa suasana pagi hari ini, rekan Rufinus ya akan melaporkan untuk Anda. Rufinus, silakan.
4: Baik, terima kasih. Rekan, saat ini saya berada di Taman Renungan Bung Karno. Pada saat ini saya bersama dengan peguyuban dari Alor yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Parade Kebangsaan. Dan berikut kita langsung saja meminta waktu dari Pak John untuk menyampaikan makna atau pesan hari lahir Pancasila. Selamat pagi Pak John.
5: Selamat pagi.
4: Seperti apa Bapak menanggapi komentar berkaitan dengan kegiatan Parade Kebangsaan ini? Silakan Bapak.
5: Ya, jadi kami patut bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Bapak Bupati bersama dengan Bapak Bupati dan seluruh masyarakat. Kami dipercayakan untuk bisa menjemput Garuda Pancasila. Keterlibatan paguyuban Talor, kami sangat bangga sekali karena begitu. Pada saat kami mengikuti semua kegiatan ini, kami secara penuh mengeluarkan tenaga kirat untuk kita membawa tarian. Membawa tarian dalam rangka memeriahkan hari lahir Pancasila ini. Kebanggaan kami.
4: Oke, baik. Terima kasih. Pendengar itu tadi, kita sama-sama mendengarkan komentar dan tanggapan dari Wakil Ketua Paguyuban dari Alor. Kembali ke studio, rekan ya.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Rufinus Bula ya atas laporan Anda. Dan selanjutnya pendengar Pro 1 ya, kita akan beralih ke rekan Ferry Soo ya, yang akan melaporkan situasi parade kebangsaan Pancasila pagi hari ini seperti apa di seputaran Jalan Perwira Indi. Ferry Soo, silakan laporan Anda.
6: Baik ya, pendengar program 1 dimanapun Anda berada, Pak Tri masih berada di putaran Jalan Perwira Indi, dan memang rombongan parade sudah masuki Jalan Perwira atau etape ketiga di seputaran situs pengasingan atau rumah pengasingan Bung Karno. Dan tadi perlahan ya rombongan parade yang diawali dari Pelindo atau Pelabuhan Ende, sekarang sudah masuki Jalan Perwira, dan rombongan diawali dengan Jamben ya, Jamben dari Kajar yang ada di Kabupaten Ende, kemudian diikuti oleh tim yang memandu lambang negara Burung Garuda, kemudian oleh tim dari dinas-dinas terkait yang sudah perlahan berjalan ya menuju ke Serambi Bung Karno. Dan saat ini memang sepanjang ruas jalan ini dipadati dengan warga dari berbagai etnis yang mengenakan pakaian adat nasional ya, dan dari pantauan kami memang banyak nih warga-warga, ada yang datang dari suku Sabu, kemudian juga dari Jawa, kemudian juga ada yang dari Kabupaten Manggarai, ada dari Sika yang mengenakan ya, pakaian adat ya, daerah masing-masing, kemudian juga ada dari para pelajar yang memang pada kegiatan pada hari ini dipenuhi oleh para pelajar dari tingkat SD, SMP maupun SMA yang memadati Jalan Perwira ini. Dan memang suasana sepanjang Jalan Perwira ini masih lancar, aman, dan memang dijaga ketat oleh petugas keamanan, sehingga parade menuju etape keempat di Serambi Bung Karno juga berjalan dengan aman. Dan itu rekan ya, laporan dari kami di etape 3 seputar rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira ini.
3: Iya, baik. Terima kasih rekan Ferry Soat, laporan Anda pagi hari ini terkait dengan suasana parade kebangsaan ya Pancasila dari Jalan Perwira ya. Dan saat ini kami juga akan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan reporter lainnya ya, tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Indi, dan saya Nia bersama rekan Dev Rivaldi ya undur pamit dari ruang dengar Anda, tetap stay bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan kami akan ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Rosa Dalima yang berlokasi di Katedral, yang akan menyampaikan terkait dengan kegiatan terkini Parade Kebangsaan Pancasila. Halo rekan Rosa.
1: Baik ya pendengar, langsung dari etape 4, tempatnya di halaman Gereja Katedral ND di Serambi Bung Karno. Saya dapat melaporkan informasi terkini terkait dengan Parade Kebangsaan. Etape 4 itu mengambil titik startnya di halaman Gereja Katedral, di mana di sini merupakan salah satu lokasi yang kerap dikunjungi Bung Karno selama masa pembuangan di ND, yaitu di Serambi Bung Karno di Biara Santo Yosep. Dan etape ini akan menuju ke kubur Ibu Amsi, bergeraknya ke sana, yang merupakan etape 5. Nah, peserta parade di etape 4 ini sudah bersiap-siap saat ini, dan kami bisa memantau dengan jelas drum band pengiring dari SMP ke Maria Goretti Ende sudah bergerak memimpin barisan rombongan etape 4 menuju ke etape 5. Dan dari peserta dari etape 3 sendiri sudah mulai masuk ke halaman Gereja Katedral. Mereka bergerak dari titik etape 3, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno. Kami informasikan juga mendengar bahwa jarak tempuh dari etape 4 ke etape 5 itu diperkirakan kurang lebih mencapai 1 km dengan jarak tempuh sekitar 30-40 menit. Dari hasil wawancara kami dengan salah satu peserta, yaitu Ibu Yu, peserta parade dari Kecamatan Dentuk Soko, mengaku sudah berada di lokasi etape 4 ini sejak pukul 8.30 tadi pagi. Ditanya mengenai pendapat dan komentarnya terkait dengan parade kebangsaan, Yul mengaku sudah mengikuti sejak awal, menjadi peserta parade kebangsaan sejak awal acara ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Ende, yaitu sejak di zaman kepemimpinan Bapak Marcel Petualmakuk bersama Jafar Ahmad. Dan ini adalah yang kesekian kalinya mereka dari Kecamatan Dentuk Soko mengambil bagian dalam parade kebangsaan. Yang menjadi catatannya, Yul dan teman-temannya juga menyampaikan mereka ingin napak tilas Bung Karno itu benar-benar dirasakan, yakni seluruhnya berkumpul di satu titik dari titik start di Pelabuhan Ende sampai ke etape terakhir, tidak sepenggal-sepenggal seperti ini, karena mereka ingin histori dari napak tilas Bung Karno itu lebih kerasa. Ini usulan mereka ke panitia, ada baiknya di parade kebangsaan tahun-tahun berikutnya seluruh peserta itu mengambil titik start yang sama dari Pelabuhan Ende, kemudian bergerak menuju ke titik-titik etape-etape yang menjadi napak tilas Bung Karno hingga di terakhir, yaitu Taman Renungan Bung Karno. Dan saat ini Garuda Pancasila dari etape 3 baru saja masuk menuju ke Serambi Bung Karno, disusul dengan peserta-peserta parade dari etape 3. Dan untuk etape 4 sendiri sudah bersiap-siap untuk bergerak menuju ke etape 5 di kuburan Ibu Amsi. Demikian laporan kami langsung dari Serambi Bung Karno. Rosa Adelima melaporkan untuk RRND.
0: Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rosa. Selamat siang dan selamat bertugas.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka.

0: Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
2: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

terkini dari reporter-reporter kami yang sedang bertugas untuk melaporkan kegiatan yang berlangsung di ND hari ini terkait dengan parade kebangsaan dari etape 1 hingga etape terakhir dan hingga berakhirnya kegiatan. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi ini atau siang ini, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi yang berasal dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarif yang menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat agar tetap harmonis dan berkeadaban bersama. Ia mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 berjudul Imagining Our Future Together tersebut. Ia menyebut normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Ia menjelaskan kepercayaan sosial merupakan perekat penting yang memungkinkan penegakan hukum berjalan adil serta harmonis dalam masyarakat. Namun ia menilai kepercayaan sosial tidak akan tumbuh tanpa pengakuan tulus terhadap martabat manusia serta menyeluruh bersama. Menurutnya, setiap individu memiliki nilai intrinsik yang wajib dihormati tanpa memandang ras, suku, agama, maupun status sosial. Ia menyebut Pancasila menjadi jembatan emas yang mempertemukan nilai martabat manusia dan kepercayaan sosial bangsa Indonesia bersama. Ia juga mengatakan sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya kemanusiaan adil dan beradab sebagai bentuk penghormatan martabat manusia bersama. Ia mengatakan penghormatan terhadap martabat manusia akan memperkuat persatuan serta melahirkan kepercayaan sosial yang kokoh dalam masyarakat. Ia juga menegaskan nilai adil dan beradab dalam Pancasila tidak boleh sekedar menjadi teori tertulis di atas kertas semata. Menurutnya, nilai tersebut harus diterapkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara konsisten. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan kerusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, "Masuklah, selama kamu menghargai sesama." Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Subianto yang mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Perancis pada Jumat 29 Mei 2026. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kementerian Internasional, Kemitraan Internasional maksud kami, dan warga negara Perancis di luar negeri Eleanor Caroit. Nah, selanjutnya Gubernur Militer Paris Jenderal Loïc Mizon, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Penon, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan. Seperti diketahui, Presiden Prabowo berada di Paris sejak 27 Mei 2026 dan Presiden Prabowo mengawali agenda dengan salat Idul Adha dan acara ramadhan di Wisma KBRI. Selanjutnya Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elis Kamis 28 Mei 2026. Berbagai kerjasama yang dibahas kedua pemimpin negara mulai dari bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan ekonomi. Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Selvetes Istana Elis. Nah, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif. Kunjungan kenegaraan juga memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Eropa dan turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju ke Jakarta yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengar. Labuan Bajo. Kanal informasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin

menyaksikan akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda, namun menuju puncak keabadian yang sama. Juga dari Rosario, Argentina. Dia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan kota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari, menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan puas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.

personil TNI Angkatan Laut, yakni sebanyak 12 orang personel TNI Angkatan Laut dari Komando Angkatan Laut Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Kehadiran korps musik tersebut jadi bagian dari dukungan TNI AL dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. Kesiapan personel disampaikan Letu Laut khusus Sahrul Wardani di sela-sela latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila ND pada Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sahrul mengatakan, kedatangan personel TNI AL dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang ke ND memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana khidmat selama prosesi berlangsung. Yang menjelaskan, pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personel korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personel akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari, serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Kota ND. Menurut Sahrul, penampilan Korps Musik Komando Daerah AL 7 Kupang di ND merupakan yang pertama kalinya. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personel TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Selain mendukung upacara, kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di ND dijadwalkan dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia bersama unsur pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Forkopimda, dan berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga selesai. Informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi terkini dari reporter kami Riko Kota yang akan memberikan informasi terkait dengan update parade kebangsaan dari kawasan Jalan Pasar menuju Taman Renungan Bung Karno. Selamat siang rekan Riko.
1: Baik Rian dan pendengar RRI yang dimanapun Anda berada.
2: Ini saya melaporkan langsung dari kawasan Pasar Bungawani Kabupaten Ende dalam rangkaian parade kebangsaan Pancasila yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Saat ini saya tengah mengawal pergerakan rombongan parade kebangsaan Pancasila yang terdiri atas sekitar ratusan atau bahkan ribuan masyarakat Kabupaten Ende dari berbagai unsur. Terlihat peserta parade berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas budaya, aparatur pemerintah, hingga para pekerja yang secara bersama-sama mengikuti kegiatan dengan mengenakan beragam pakaian adat Nusantara sebagai simbol keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Adapun rombongan yang saya ketahui terakhir yang bergerak dari kawasan makam Ibu Amsi menuju Taman Renungan Bung Karno, rute yang dilalui peserta parade yakni melalui Jalan Gajah Mada, Jalan Pasar, Jalan Hatta, dan Jalan Kartini sebelum nantinya memasuki Jalan Soekarno untuk mencapai titik akhir kegiatan di kawasan Taman Bung Karno. Dapat saya laporkan sepanjang jalur yang dilalui saat ini, tepatnya di Jalan Pasar, masyarakat terlihat memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan jalannya parade. Ada yang kebetulan berjualan dan berbelanja ataupun sengaja datang. Pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia serta yel-yel khas dari tiap kelompok peserta parade seolah menjadi simbol semangat kebangsaan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang hadir menyaksikan. Meski cuaca di Kota Ende pada siang ini terpantau cukup terik dan panas, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta maupun masyarakat yang menyaksikan kegiatan. Peserta tampak tetap berjalan dengan tertib sambil membawa atribut kebangsaan. Sementara warga tampak antusias memberikan dukungan dan mengabadikan momen parade menggunakan telepon genggam mereka. Saat ini untuk kondisi arus lalu lintas dari tempat saya melaporkan, tepat di Jalan Pasar sendiri, kondisinya cukup lancar dan tertib, di mana peserta parade tetap melewati atau melalui jalur yang dilalui, sementara kendaraan yang mengakses jalan dari arah Pasar Bungawani maupun menuju Pasar Bungawani tetap diperbolehkan untuk melalui jalur jalan yang telah ditentukan. Dan arus untuk saat ini menurut pantauan saya cukup lancar dan tertib berkat pengawalan dari pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Parade Kebangsaan Pancasila ini menjadi

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferli Budiman, Sekretaris ASKAP PCC Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik.

Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Berikutnya, pendengar, sebanyak 500 siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Swasta Suradikara ND siap tampil dalam panduan suara pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Penampilan tersebut akan digelar di lapangan Pancasila ND bersama unsur pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan tampil dalam kegiatan sosial itu diberikan langsung oleh panitia peringatan Hari Lahir Pancasila kepada SMAK Suradikara ND. Para peserta yang terlibat berasal dari siswa kelas 10 dan 11, termasuk guru serta tenaga kependidikan sekolah. Koordinator paduan suara SMAK Suradikara Anci Sareora mengatakan seluruh peserta telah menjalani latihan intensif selama 2 pekan terakhir. Latihan dilakukan setiap hari usai jam pelajaran sekolah mulai Senin hingga Sabtu. Menurut Anci, materi lagu yang dipersiapkan meliputi lagu nasional, lagu perjuangan, hingga lagu daerah. Pemilihan lagu tersebut bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Dan informasi selengkapnya, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan kehidupan berbangsa. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan global. Ia mengatakan Pancasila berperan penting menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Karena itu, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus hadir dalam setiap kebijakan maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi di dunia. Keragaman tersebut tercermin dari ratusan suku, bahasa, serta kehidupan beragama yang hidup berdampingan dalam harmoni. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini hidup bersama dalam 6 agama yang diakui negara, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa keberagaman dapat dirawat sebagai kekuatan bangsa. Ia menilai kemajemukan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus terus hadir sebagai perangkat persatuan yang memperkuat toleransi, harmoni, dan semangat kebersamaan. Dan informasi selengkapnya, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan pendengar Persatu RRI, dimanapun Anda berada, bagi pendengar kami umat Katolik, kami ajak Anda untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengangkat hati, dan bersama-sama kita mendaraskan doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Pendengar Pro 1 dari NDR dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga perjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama Giuseppe dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI NDN dimanapun Anda berada. Saat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Nikolaus Makumeli terkait dengan etape terakhir Parade Kebangsaan, di mana saat ini telah sampai ke lokasi terakhir terkait dengan kegiatan penataan lambang Garuda di Taman Renungan Bung Karno. Selamat siang rekan Niko.
1: Baik, para pendengar di mana saja Anda berada, langsung dari Taman Renungan Bung Karno dapat kami informasikan bahwa pada saat ini telah selesai dilaksanakan penyambutan rombongan dari etape 4 menuju ke Taman Renungan Bung Karno, di mana rombongan tadi diterima dan dijemput dengan tarian dari Sanggar SMKK Santo Vincentius Sedona, dan dilanjutkan dengan pentataan lambang Garuda di Pohon Sukun Taman Renungan Bung Karno oleh para pejabat, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati NDN serta tamu undangan lainnya. Dan dapat kami informasikan dalam acara penyambutan rombongan dan pentaktaan Bupati Ende Yosef Benedikus Badeoda juga sekaligus menutup secara resmi kegiatan Parade Pancasila jelang hari lahir Pancasila tingkat Kabupaten Ende tahun 2026. Demikian rekan Rian.
0: Baik, terima kasih rekan Niko atas laporannya. Selamat siang dan selamat bertugas.

tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di

0: gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

mungkin salah satu penggemar timnas Brazil, di mana Neymar, mega bintang Brazil, dikabarkan absen pada sesi latihan pertama Brazil jelang Piala Dunia 2026. Ia justru menjalani evaluasi medis terkait dengan betis kanan. Nah, menurut Konfederasi Sepak Bola Brazil, Neymar menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya. Ia belum bermain sejak 17 Mei 2026. Nah, sejak memperkuat Santos Januari tahun lalu, Neymar memang terus bergelut dengan masalah kebugaran. Namun, Neymar masih bisa mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan. Sebuah catatan positif yang memang bagus, bisa dibilang, untuk seorang pemain yang rentan cedera, apalagi seorang Neymar nih. Nah, Neymar ditemani kepala medis timnas Brazil, Rodrigo Lasmar. Ia sebenarnya telah bergabung di kamp latihan di Tresopolis di luar kota Rio de Janeiro. Hampir dipastikan Neymar tak akan turun di laga pemanasan jelang Piala Dunia melawan Panama di Brazil. Di Brasilia maksud kami, sementara pertandingan kedua melawan Mesir pada 5 Juni mendatang. Selain Neymar, bek kanan Danilo juga tidak hadir di latihan perdana. Danilo masih beristirahat setelah bermain 90 menit di babak grup Copa Libertadores pada Selasa kemarin. Tiga pemain Brazil lainnya yaitu bek Marquinhos, dua Arsenal, Gabriel Magalhaes dan Gabriel Martinelli juga belum bergabung latihan karena tiga-tiganya ini kita tahu akan memperkuat tim masing-masing, yakni PSG dan Arsenal yang akan bertanding sebentar malam untuk final Liga Champion. Semoga Arsenal juara. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

dan timnya menginginkan lebih banyak kesuksesan. Arsenal tidak berhasil melawan PSG di semifinal tahun lalu, namun Arteta mengambil beberapa hal positif dari pertandingan tersebut. Arteta tidak bisa mengabaikan Luis Enrique yang dikenalnya sejak bermain di Barcelona 25 tahun yang lalu. Dan tentunya Arteta berpendapat bahwa Enrique menjadi inspirasi, tapi besok Arsenal akan bentrok di pinggir lapangan dan Arsenal berusaha menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan Liga Champions sejak Liverpool pada 2019. Informasi ini tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Nur Astan bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi akhir pekannya Sabtu 30 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda di hari Sabtu siang yang cerah ini pendengar? Semoga semangat Anda tetap membara secara pancaran sinar matahari di atas di kota Labuan Bajo hari ini. Untuk pendengar yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga yang sedang menikmati akhir pekan di destinasi wisata, atau justru Anda yang masih harus menuntaskan pekerjaan di siang hari ini, penyiar Anda Nur Astan siap menemani aktivitas sampai beberapa jam ke depan dengan deretan informasi terupdate, tips santai, dan tentunya pilihan lagu-lagu terbaik yang akan siap menemani aktivitas siang Anda. Mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan pemutaran ulang rekaman Bincang Budaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi.

0: atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa

0: makna ya, makna utama dari perkapuanaka. Kapuanaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus, baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian kapuanaka ini sebagai sapan awal, ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama, sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus kapuanaka, khususnya kapuanaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. Leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
1: pertemuan,
0: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapuanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
1: Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri di depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran kapuanaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
0: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Mm-hmm. Kemudian di sana itu, lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
1: Okay. Ya.
0: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, mm-hmm. yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo. Oh, itu ya, Pak ya.
0: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, ya. Dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
1: Okay.
0: Ya.
1: Okay.
0: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang mm-hmm. disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana mm-hmm. itu bukan orang sembarang, dia harus mm-hmm. memahami itu sair-sair adat,
1: okay,
0: ya.
1: Okay.
0: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, mm-hmm. ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang, ya, Jariah okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan, okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau mm-hmm. disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, mm-hmm. di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya
1: okay.
0: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud mm-hmm. dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Oke, okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke, Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oh, ya. Oke, kalau selaku orang Manggarai,
1: mm-hmm.
0: bagi orang-orang tua, okay. memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan mm-hmm. harus didahului ritus seperti itu.
1: Okay. Nah,
0: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, mm-hmm. semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian mm-hmm. pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya mm-hmm. menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin okay. bisa dipahami oleh semua kita. Mm-hmm. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
1: Ya. Oke. Okay. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak. Terima
5: kasih. Okay. Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Nah, manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Nah, itu nanti. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah ya.
5: Yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian?
5: Oke.
4: Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak.
4: Oke.
5: Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Oke.
5: Ya. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya.
4: Oke.
5: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
4: Oke.
5: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Gura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda.
2: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta

Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan sari berita. SMAK Suradikara siapkan 500 anggota paduan suara Hari Pancasila. Budayawan Manggarai dorong pelestarian musik tradisional di tengah perkembangan artificial intelligence.

0: Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, sebanyak 500 siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Swasta Suradikara ND siap tampil dalam paduan suara pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Penampilan tersebut akan digelar di lapangan Pancasila ND bersama unsur pemerintah dan juga masyarakat. Laporan Rufinus Mula.
1: Kepercayaan tampil dalam kegiatan nasional itu diberikan langsung oleh panitia peringatan Hari Lahir Pancasila kepada SMAK Suradikara ND. Para peserta yang terlibat dari siswa kelas 10 dan kelas 11 termasuk guru serta tenaga kependidikan sekolah. Koordinator paduan suara SMAK Suradikara Anci Sareora mengatakan seluruh peserta telah menjalani latihan intensif selama 2 pekan terakhir. Latihan dilakukan setiap hari usai jam pelajaran sekolah mulai Senin hingga Sabtu. Menurut Anci, materi lagu yang dipersiapkan meliputi lagu nasional, lagu perjuangan, hingga lagu daerah. Pemilihan lagu tersebut bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Ia menjelaskan latihan melibatkan pembagian suara secara terstruktur agar harmoni dan kekompakan peserta tetap terjaga saat tampil nanti. Para siswa juga dibekali teknik vokal dasar serta penguasaan ekspresi saat membawakan lagu.
2: 2 minggu, Senin sampai Sabtu, saat hari sekolah, latihannya setelah pulang sekolah, baru kami mulai. Lalu kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta. Awalnya kami siap juga dengan Andika Bayangkari sesuai permintaan, tapi ternyata Andika Bayangkari dipakai musik saja, pakai korupsi musik. Setelah itu kami nyanyi lagu Garuda Pancasila dan lagu daerah. Lagu daerahnya itu ada dua yang kami gabung. Kami mulai dari lagu Anasainabe, lalu lanjut ke lagu Endesare.
1: Kegiatan paduan suara ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Ende. Lapangan Pancasila dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki nilai sejarah kuat sebagai tempat perenungan Bung Karno tentang Pancasila. Pihak sekolah berharap keterlibatan ratusan siswa dalam kegiatan tersebut dapat memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Selain itu, momentum ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran karakter melalui seni dan kebersamaan. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni di Ende selalu mendapat perhatian masyarakat karena Kota Ende dikenal sebagai tempat lahir gagasan dasar negara Indonesia. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, budayawan sekaligus musisi musik tradisional Manggarai Felix Edon mendorong pelestarian musik tradisional di tengah perkembangan AI. Menurutnya, keberadaan teknologi AI dapat membantu promosi musik tradisional, namun tidak dapat menggantikan keaslian musik tradisional yang murni, lahir dari pikiran dan perasaan. Selengkapnya, Ferry Sou melaporkan.
3: Teknologi itu, dia itu sebagai sarana saja. Tetapi materi dari musik itu harus dari kepalanya kita, dari otaknya kita, dari jiwanya kita, dari rasanya kita.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dinilai membawa dampak positif bagi promosi musik tradisional ke khalayak luas. Namun dibalik kemudahan tersebut, keaslian dan nilai budaya musik tradisional tetap tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Budayawan sekaligus musisi musik tradisional Manggarai, Felix Edon, mengatakan bahwa teknologi hanyalah sarana pendukung. Menurutnya, esensi musik tradisional tetap harus lahir dari pikiran dan perasaan manusia, bukan dari sistem digital semata. Ia menjelaskan perbedaan kualitas dan rasa sangat terasa antara alat musik tradisional yang dimainkan secara langsung dengan hasil rekayasa digital. Misalnya bunyi seruling yang ditiup secara manual memiliki nuansa emosional yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh teknologi berbasis AI.
3: Kalau saya tetap konsisten, tetap komit bahwa teknologi itu, dia itu sebagai sarana saja. Tetapi materi dari musik itu harus dari kepalanya kita, dari otaknya kita, dari jiwanya kita, dari rasanya kita, dari pikirannya kita. Oleh karena itu, sampai saat ini saya tetap mempertahankan musik tradisional.
4: Meski demikian, Felix tetap memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan promosi musik tradisional. Melalui sanggar yang ia kelola, upaya pelestarian budaya terus dilakukan dan kini telah berkembang hingga ke wilayah Manggarai Timur dan Manggarai Barat.
3: Dan melihat perkembangan, terutama lagu-lagu daerah kita itu, lagu-lagu pop daerah, itu berkembang dengan bagus, dengan baik, baik itu lirik maupun dia punya nada. Tapi dari segi karakter bunyi itu beda, beda kalau gendang itu dihasilkan dari selaput tangannya kita. Beda bunyi suling itu kalau dia itu keluar dari nafasnya kita, dari jari jemarinya kita.
4: Peraih Anugerah Kebudayaan Indonesia ini juga mengingatkan bahwa teknologi AI tidak boleh menjadi ancaman bagi kreativitas. Ia berharap generasi muda tetap menjaga dan melestarikan alat musik tradisional sebagai warisan leluhur yang syarat nilai budaya. RRI NFRI Soo melaporkan.
0: Kebun hidroponik Akitas di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Dona, Kabupaten ND menghadirkan pengalaman belanja sayuran segar langsung dari kebun. Laporan Suimam.
5: Pemilik kebun, Haris, mengatakan sebagian besar konsumen datang langsung membeli sayuran sambil memilih hasil panenan sesuai kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, pengunjung diperbolehkan memanen sendiri berbagai jenis sayuran segar yang tersedia setiap hari di area kebun hidroponik. Cara pemasaran tersebut diterapkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen sekaligus menjaga kesegaran sayuran sebelum dibawa pulang pelanggan.
6: Untuk pemasarannya ini sendiri, sementara konsumen karena memang sudah tahu informasi dari media sosial, terkadang kita menggunakan promosikan melalui FB, jadi lebih banyak yang datang di sini, datang langsung belanja karena memang ada keunikan, ada apa namanya ini sendiri, ada rasa ini sendiri karena memang tanaman ini bisa langsung dicabut sendiri, dipanen sendiri.
5: Lanjut Haris menuturkan, selain membeli sayuran segar, masyarakat juga memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai sarana edukasi mengenal metode pertanian hidroponik modern ramah lingkungan. Ditambahkan, banyak pelanggan merasa puas karena dapat memilih langsung kualitas sayuran sebelum dipanen sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Dari ND kita ke Lembata, pendengar, di mana masuknya Desa Wisata Pasir Putih Kabupaten Lembata dalam nominasi 10 Desa Wisata Terbaik Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi prestasi di sektor pariwisata. Pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat juga dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
8: Masuknya Desa Wisata Pasir Putih Kabupaten Lembata dalam nominasi 10 Desa Wisata Terbaik Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi bukti bahwa sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Desa Pasir Putih, Wenceslaus Balapapang, mengatakan pengembangan wisata tidak boleh hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang usaha bagi warga. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyediaan produk dan layanan wisata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
9: Pertama itu geliat untuk bagaimana kreatif menangkap peluang wisata untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Nah itu Bank Indonesia melihat bahwa Pasir Putih punya potensi. Oleh karena itu Bank Indonesia menyatakan bahwa kalau boleh Desa Pasir Putih itu kita bina.
8: Wenceslaus menegaskan, keberhasilan pariwisata harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengembangan wisata di daerah Pasir Putih terus diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, Satpol PP Manggarai Barat gencarkan sosialisasi call center dan pencegahan kebakaran bagi masyarakat. Laporan Epi Wahab.
10: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terus mengintensifkan sosialisasi layanan call center pemadam kebakaran atau damkar sebagai bagian dari upaya mitigasi resiko kebakaran khususnya di kawasan pemukiman. Kepala Satpol PP Manggarai Barat Yeremias Ontong mengatakan bahwa layanan call center damkar sebenarnya telah tersedia dan terus disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran termasuk media sosial serta pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan. Ia menjelaskan penyebarluasan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat cepat mengakses layanan darurat saat terjadi kebakaran sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.
11: Damkar sebenarnya sudah punya call center dan kami sudah membagikan itu ke media sosial kami, ya, Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian kami juga sudah menyampaikan surat itu ke kecamatan dan desa dan kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dan tentu ini bagian mitigasi kedepannya untuk kami akan terus sosialisasi terkait dan call center kami.
10: Selain sosialisasi layanan, Satpol PP juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Masyarakat diminta memperhatikan instalasi listrik serta penggunaan sumber api seperti kompor agar tetap aman. Di sisi lain, seorang warga Astan menilai sosialisasi tersebut sangat penting, terutama bagi masyarakat yang belum memahami penanganan kebakaran.
12: Penting untuk kita nih yang kurang paham penanganan kebakaran. Kalau kebakaran yang kecil-kecil mungkin kita bisa tangani, tapi kalau besar seperti rumah itu yang belum apa-apa, kita sudah panik duluan. Sama kadang masyarakat kita juga nih kan ada kebakaran malah kerumun nonton rame-rame, jadi kadang petugas suka marah juga karena ganggu jalan.
10: Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menghambat akses petugas saat terjadi kebakaran serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pencegahan sejak dini. Satpol PP Manggarai Barat berharap dengan meningkatnya pemahaman masyarakat serta kemudahan akses layanan damkar, risiko dan dampak kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Di adalah Labuan Bajo, Epi Wapna.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus undur suara dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi rekan kami Christine Senda akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

wisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah

2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir

0: patung Bunda Maria Gua del Lope dengan titik star dari Kepala Keuskupan untuk selanjutnya sampai ke Paroki Katedral. Saat ini persiapan dari panitia sudah maksimal, yang selanjutnya dalam prosesi ini akan di awal kegiatan dengan ibadat sabda yang disiapkan, yang dipimpin oleh pastor atau dari keuskupan. Dan saat ini umat dari paroki-paroki yang ada dalam wilayah kota ini sebagiannya sudah mengambil tempat atau mengambil bagian di halaman kapela keuskupan agung. Dan prosesi ini sambil menunggu umat dari paroki-paroki lain yang belum hadir di lokasi, panitia dan juga dari gereja masih menunggu untuk selanjutnya akan melaksanakan ibadat sabda dan kemudian dengan pelepasan patung Bunda Maria Gua del Lope untuk selanjutnya diarahkan dari Dona menuju katedral dengan rute-rute yang sudah disebarkan ke seluruh masyarakat atau umat Kristiani. Dan saat ini juga dari panitia masih mempersiapkan sambil menunggu umat-umat dari paroki-paroki. Dan saat ini juga dari panitia juga sudah menyiapkan atau ONK atau dari paroki-paroki yang akan mengusung patung Bunda Maria atau patung dari Gua del Lope ini. Nah, dalam prosesi ini dari Kapela Keuskupan untuk selanjutnya diarahkan dalam pengawalan juga oleh TSTM dari paroki-paroki yang ada dalam wilayah kota. Dan dapat kami informasikan juga dalam perarakan nanti juga kendaraan diawali dengan Forester dari pihak kepolisian Polres ND untuk selanjutnya dengan kendaraan-kendaraan yang akan disusul dari pejabat atau pemerintah dan selanjutnya serta umat dari berbagai paroki yang ada di dalam kota Ende. Nah, saat ini dari pantauan kami di lokasi umat dari paroki-paroki yang baik dari paroki-paroki sudah memasuki area atau tempat ke kapela dan saat ini kurang lebih hampir 1000 jiwa atau umat yang sudah mengambil bagian dalam prosesi patung Gua del Lope yang selanjutnya akan segera dimulai. Kembali ke studio rekan Rian.
1: Baik, terima kasih laporannya rekan Vian. Selamat siang dan selamat bertugas.

0: Jika sepak bola adalah sebuah agama, maka benua Amerika memiliki sebuah katedral suci yang berdiri megah di bawah langit kota Meksiko. Tempat di mana beton-beton tua berbisik tentang mitos masa lalu dan udara berhembus membawa aroma magis yang takkan pernah mati. Selamat datang di Stadion Azteca. Disinilah pada musim panas tahun 1986, Azteca menjadi saksi tunggal ketika seorang jenius pemberontak bernama Diego Armando Maradona mengukir takdir. Kepalan tangan kirinya menembus langit, melahirkan gol tangan Tuhan yang mengguncang dunia dengan kontroversi abadi. Kini, di tahun 2026, Azteca kembali memanggil dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Akankah ada magis yang tercipta di katedral suci ini? Pantau terus Piala Dunia lewat Radio Republik Indonesia.
1: Rotato

0: 1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nur Astan yang akan menemani aktivitas siang Anda menjelang sore hari ya, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Mendengar, musik dangdut bukan sekedar warisan budaya, melainkan identitas yang menyatukan rasa kita semua dalam harmoni dan keberagaman, karena dangdut adalah kita. Saya Nur Astan akan menemani selama beberapa jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan deretan lagu dangdut untuk menemani Anda. Ada lagu dari Iis Dahlia dengan judul Demi Kamu. Dan ada lagu dari Cita Citata dengan judul lagu Goyang Dumang. Dan lagu dari Dewi Persik dengan judul Suara Hati. Ada lagu dangdut dari Evita Mala dengan judul lagu Permata Hati. Mendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Masih banyak lagi deretan lagu dangdut yang akan kami putarkan untuk Anda. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salam sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu request lagu dangdut Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, baru saja kita dengerin lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu Demi Kamu. Salah satu karya legendaris dalam hasanah musik dangdut Indonesia, rilis pada era 90-an, tepatnya di album Demi Kamu tahun 1995. Lagu ini pendengar mempertegas posisi Iis Dahlia sebagai salah satu diva dangdut klasik yang dikenal dengan penghayatan mendalam dan cengkok halus. Liriknya menyisakan tentang seseorang yang rela melakukan apa saja menghadapi segala rintangan dan bertahan dalam kesusahan demi membahagiakan orang yang dicintainya. Ada pesan mendalam mengenai pembuktian cinta yang tidak sekedar lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan nyata dan ketabahan hati saat melewati masa-masa sulit bersama pasangan. Lagu ini dibalut dengan genre dangdut klasik yang sangat kental, karakteristik yang membuat musik dangdut era 90-an begitu dirindukan. Alunan seruling bambu yang mendayu-dayu di awal lagu langsung membangun atmosfer melankolis. Ketukan kendang yang konstan namun lembut memberikan ritme yang syahdu, dipadukan dengan gesekan biola yang menambah kesan megah dan dramatis. Mendengar, bagi Anda yang ingin request lagu titip-titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Mendengar, sore hari ini kami ada notif masuk ya. Kita awali dari wilayah Lembor. Ada pesan masuk dari Bapak Rudi. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Pak Rudi dari Lembor. Mau titip salam buat keluarga yang ada di Kenari. Sekalian request lagu lawas Benang Biru dari Maggie J. Pilihan yang sangat berkelas ya pendengar. Musik dangdut klasik memang tidak pernah gagal menemani waktu istirahat kita. Baik Bapak Rudi, akan kami putarin untuk Anda siang hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kedengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Maggie J, Benang Biru ya, request dari Bapak Rudy. Salah satu masterpiece terbesar dalam sejarah musik dangdut Indonesia dipopulerkan oleh salah satu legenda terbaik dangdut pria, almarhum Maggie J. Lagu yang dirilis pada era 90-an ini ditulis oleh pencipta lagu legendaris Faisal Asahan. Hingga saat ini Benang Biru tetap menjadi lagu yang wajib ya, yang sering dinyanyikan di berbagai panggung dan kompetisi dangdut karena tingkat kesulitan dan kedalaman emosinya. Judul ini menjadi simbol atau kiasan dari sebuah ikatan pernikahan, janji setia yang ternoda, liriknya yang ikonik menggambarkan rasa penyesalan, kekecewaan, dan keputusasaan seseorang ketika mengetahui orang yang dicintainya justru bersanding dengan orang lain. Lirik lagu ini ditulis dengan bahasa yang lugas namun puitis, dengan sangat akurat menggambarkan rasa sakit hati seorang pria yang dikhianati. Lagu ini dibuka dengan raungan melodi gitar elektrik yang sendu, disusul dengan tiupan seruling bambu yang menyayat hati. Kombinasi ini langsung membangun atmosfer kesedihan bahkan sebelum vokal dimulai. Ketukan kendangnya bertempo lambat namun tegas, memberikan ruang yang luas bagi penyanyi untuk mengeksplorasi dinamika rasa, frustasi, dan kesedihan. Maggie J tidak sekedar bernyanyi, melainkan meratap dan bercerita. Mendengar suaranya yang serak-serak basah, penuh tekanan emosi dan bertenaga, membuat rasa sakit dalam liriknya tersampaikan secara nyata kepada pendengar. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut seperti Bapak Rudy, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Karena masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda sore hari ini. Sore hari ini kami ada requestan notifikasi lagi ya, requestan lagu dangdut dari, kita bergeser ke pesan berikutnya yang datang dari Kenari. Ada Ibu Ida, selamat sore kakak penyiar. Sore Ibu Ida yang dari Kenari. Siang-siang begini saya ingin request lagu dangdut dari Dewi Persik dengan judul lagu Suara Hati. Baik, Ibu Ida yang ada di Kenari, akan kami langsung putarin lagu dari Dewi Persik, Suara Hati.

Persik ya pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salah satu karya yang sangat emosional dan melankolis dalam perjalanan karir Dewi Persik. Berbeda dengan citra Dewi Persik yang sering dikenal lewat lagu-lagu bertempo cepat dan aksi panggung yang energetik, lagu ini justru menampilkan sisi melankolis, rapuh dan penuh penghayatan dari sang diva. Suara hati sebuah lagu yang mengusung tema penderitaan batin, kesedihan dan jeritan hati seorang wanita dalam hubungan asmara. Liriknya menyisakan tentang seseorang yang merasa dikhianati, tidak dihargai atau terjebak dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Lagu ini menjadi representasi dari rasa sakit yang dipendam sendiri sesuai judulnya Suara Hati. Meskipun liriknya syarat akan air mata dan kekecewaan, lagu ini juga menyiratkan ketegaran seorang wanita yang akhirnya mencoba menyuarakan kebenaran dan rasa sakitnya daripada terus-menerus terpuruk. Pendengar, musik dalam lagu ini sengaja dibuat tidak terlalu ramai di bagian bait untuk memberi ruang pada vokal kemudian perlahan naik menjadi lebih megah dan dramatis saat memasuki bagian komparasi atau ref untuk meledakkan emosi lagu. Dewi Persik dikenal memiliki vokal dengan power yang kuat dan jangkauan nada yang luas. Di lagu ini ia berhasil mengontrol powernya. Ia bisa bernyanyi dengan sangat lembut dan berbisik penuh kepedihan di awal, lalu bertransisi menjadi nada-nada tinggi yang melengking tegas di bagian ref. Dewi Persik sangat piawai dalam memasukkan ruh ke dalam lagu ini. Pendengar bisa merasakan getaran kesedihan, amarah, sekaligus kepasrahan melalui dinamika suaranya. Membuat lagu ini terasa sangat hidup dan menyayat hati. Pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut titip-titip salam sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami di 081 238 231

Lagu dari Evita Mala, pendengar, salah satu karya legendaris dalam dunia musik dangdut Indonesia yang dirilis pada era 90-an, berbeda dengan lagu-lagu Evita

Kita malah lainnya yang seringkali bertema kesedihan atau patah hati. Permata Hati justru hadir sebagai sebuah lagu cinta yang indah, manis, dan puitis. Judul ini merujuk pada sang kekasih atau pasangan hidup yang dianggap sebagai harta paling berharga, pemenuh jiwa, dan penerang dalam hidup. Dirinya ditulis dengan pilihan kata yang sangat puitis, romantis, namun tetap sopan dan elegan khas gaya penulisan lagu Evie Tamala. Lagu ini menggambarkan komitmen suci untuk menjaga cinta tersebut agar abadi. Aransemen musiknya tidak menghentak, melainkan mengalir dengan sangat lembut. Alunan seruling bambu yang mendayu-dayu berpadu harmonis dengan petikan gitar akustik dan geseran string section viola yang tipis memberikan kesan magis dan damai. Suara Evie Tamala di lagu ini terdengar sangat tulus, penuh kehangatan dan minim distorsi emosi yang meledak-ledak. Ia bernyanyi layaknya seseorang yang sedang membisikkan kalimat cinta secara personal. Cengkok dangdut Evie Tamala di lagu Permata Hati sangat rapi, lembut, dan tidak berlebihan. Membuat lagu ini sangat nyaman didengar berulang kali. Permata Hati, salah satu lagu cinta terbaik di dunia dangdut. Kombinasi antara lirik yang puitis, aransemen musik yang sahdu, serta vokal Evie Tamala yang selembut sutra berhasil menciptakan sebuah karya yang tak lekang oleh waktu dan selalu sukses membuat pendengarnya hanyut dalam nuansa romantis. Pendengar pro dangdut, dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip-titip salam langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Karena masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan putarin untuk menemani aktivitas

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kegagalan cinta. Pendengar, salah satu magnum opus atau karya paling ikonik dalam sejarah musik dangdut Indonesia. Diciptakan dan dipopulerkan oleh Raja Dangdut Roma Irama bersama Soneta Group pada era 1980-an. Lagu ini telah menjadi lagu yang wajib diputarin dan salah satu identitas terkuat dari musik dangdut modern Indonesia. Liriknya yang legendaris menggambarkan penerimaan lapang dada seseorang ketika pasangannya memutuskan untuk pergi. Lagu ini mengajarkan bahwa kegagalan cinta hal yang lumrah dalam hidup dan tidak perlu ditangisi secara berlebihan. Karakter penulisan lirik Roma Irama di lagu ini sangat kuat dengan pesan moral, alih-alih larut dalam dendam atau kehancuran. Liriknya justru mengajak untuk mengembalikan segala takdir kepada sang pencipta. Lagu ini contoh sempurna dari asimilasi musik dangdut tradisional dengan pengaruh rock barat era 70-80-an yang dipelopori oleh Soneta Group. Lagu ini langsung dikenali sejak detik pertama berkat riff gitar elektrik Roma Irama yang sangat khas dan melodius pada bagian intro, memiliki tempo sedang dengan kombinasi ketukan kendang yang mantap dan betotan bass yang dinamis. Aransemennya megah berkat paduan tiupan alat musik tiup, membuat lagu patah hati ini tetap asik untuk digoyangkan secara santai. Roma Irama membawakan lagu ini dengan vokal yang berat, tegas, dan berwibawa. Ia tidak bernyanyi dengan nada cengeng, melainkan dengan artikulasi yang jelas merepresentasikan sosok yang tegar menghadapi ujian hidup. Pendengar, cengkok dangdutnya sangat khas pria, singkat namun berkarakter kuat. Dinamika vokalnya mampu menyampaikan rasa perih sekaligus ketegasan di waktu yang bersamaan. Pendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salam sore hari ini langsung saja di line WhatsApp 081-238-231-987. Saya Nur Astan akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan deretan lagu dangdut era 90-an.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dorang semua. Om-om, bibi-bibi, jojaru-jojaru, ngungare-ngungare dorang. Di mana saja dorang berada, teristimewa yang saat ini dorang hadir menyaksikan langsung ke dorang punya acara malam ini.
2: Sobat gitu loh, sobat gitu loh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Aslan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Selamat datang di era digital baru.
3: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
12: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
11: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
12: Iya.
11: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari ini. Oke. Okay. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
12: Ya, baik, selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana. Semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami manfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga begitu.
13: Iya. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat, ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
12: Ya baik, kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu. Sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
13: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal ini semua.
12: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu cerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
13: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ. Tanpa disadari ya Pak Marcel ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel. Ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah ya, istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
12: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi membuat.

0: ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
0: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
0: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
0: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya, ada tampungan oli seperti itu. Nah ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
0: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ada dos. Kas ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang ada, tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu, ya Pak Marcel.
0: Iya, nanti dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik, maka dia akan munculkan angin, dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas, di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada

0: proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsis sudah sampaikan ya.
1: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa di dimanfaatkan secara secara besar atau bisa di untuk diproduksi, dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin ini, ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
0: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
1: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua, itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar. Masuk 10 bos besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-press lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
0: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya, artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal, Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
0: Iya. Nah, ini untuk
1: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
0: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
1: Iya, iya. Iya,
0: betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
1: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zua, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
0: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
1: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
0: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
1: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami kami istilahnya menemukan kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan, lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini, lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu, dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu walaupun tidak maksimal begitu.
0: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya Pak Marcel ya. Pokoknya ada badannya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari badannya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
1: Yang keran itu yeah. itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka selang, kita membuka yeah. selang, buka keran, maksudnya membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita yeah. ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita yeah. nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga iya. kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
0: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
1: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
0: Oh ya, iya. Berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
1: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikelilingi nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
0: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel.
1: Iya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
0: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
1: Iya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
0: Iya, nah. Ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga. Ini seberapa lama nih bisa digunakan nih, Pak Marcel?
1: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu, tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
0: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini, Pak Marcel. Apa nih kira-kira yang mereka?
1: Ya, tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini, begitu.
0: Iya. Nah, ya, berarti iya. Bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini, Pak Marcel ya.
1: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau, begitu.
0: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel, yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu, Pak Marcel. Kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
1: Kita, ya. Baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan, semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat, begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya.
0: Ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan, artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat Pak Marcel juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait, apakah pernah dibagi-bagi juga nih banyak informasi mengenai ini Pak Marcel?
1: Ya, kalau di sekolah kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan, ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu.
0: Ya, nah ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang depannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya, maksudnya ke depannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini, apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi Bigos dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut, tantangan berikut, kami seperti yang di awal, kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencinta alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal, tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah, Pak Marcel, ya, sebelum perpisahan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya, pendengar RRI, Labuan Bajo, dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel, kepada semua nih, mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, harapannya ke depannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya, ya.
0: Iya, dan Pak Marcel, terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya. Dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio. Dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar. Ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya, masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak. Dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Sesaat lagi akan kami hadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.

0: Malaysia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Laporan Alotani.
1: Ini sosial. Nah justru itu dengan Pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
2: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak-anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satu pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
2: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
3: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini, oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini adalah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anak-anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
2: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rukidara menyampaikan, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 12 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Rofinus Ula melaporkan.
4: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila ND Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di ND memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara acara hari lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di ND.
5: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kompeten Jepang ke Indi berangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2025. Kami membawa 12 personel musik di Indi langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami korps musik hari-harinya ada latihan musik, jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara Indonesia Raya, Meningkat Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
4: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di ED merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan Delvi Wandi.
6: Kepala Balai POM Kupang, Sem Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
7: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
6: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
8: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Kami, Ombudsman, dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak-Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor suatu penyelenggara di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
6: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar pekan Ende Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: menggelar pekan and the street festival pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
1: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
0: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Perayaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sege.
3: Jaga terus rumah kita bersama, Kota Kupang yang kita cintai ini.
4: Perayaan Dharma Santi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
5: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam. Ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
4: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
3: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
4: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alfred Tseng RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka masuk kami, baik pendengar sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Peran ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Sekian aneka berita, masuk kami sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

101.1 RNJ. Bisa Anda dengarkan di ND.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Supaya.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Info cuaca BMKG.
6: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat sore Bestariman.
7: Halo kakak, selamat sore.
6: Bagaimana kabarnya hari ini?
7: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik. Silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
7: Nah, baik kak, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Bestariman. Perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi cerah pada malam dan dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada malam dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 75%. Dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,1 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 1 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
6: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
7: Terima kasih kembali kakak, selamat sore juga.
8: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
9: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
10: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
11: Sambo-sambo.
12: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
14: RRI Digital saja, toh.
13: Sesekali, jazz lah.
15: Semangat ya manggungnya.
16: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
17: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
18: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
8: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaro Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan saya pamit dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di hari berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kerja.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Selamat datang di era digital. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda dan juga waktu santai Anda sore ini. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar edisi Sabtu 30 Mei 2026. Apa kabar Anda sore ini pendengar? Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan ya walaupun mungkin sejak pagi cukup padat dan semoga semangat Anda tetap terjaga. Dan pendengar, akhirnya kita sampai juga di penghujung pekan kerja ya. Dan di hari Sabtu ini seperti ini memang selalu punya suasana yang berbeda, lebih tenang, lebih santai, dan rasanya cocok ya untuk sedikit mengurangi penat setelah menjalani rutinitas beberapa hari terakhir. Dan pendengar, untuk Anda yang masih dalam perjalanan, masih bekerja, ataupun yang sedang menikmati waktu sore hari dimanapun berada, di kafe atau pun di mana ya, dan juga bersama keluarga dan orang-orang tercinta, terima kasih karena Anda masih menjadikan kami teman untuk menemani waktu santai Anda sore ini. Dan pendengar, seperti biasa saya Yulina Mul akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan menghadirkan deretan lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda ataupun menemani waktu sore Anda di maksud kami menemani waktu santai Anda di Labuan Bajo sore ini. Baik mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang sore ini masih beraktivitas ataupun masih bersantai-santai bersama keluarga ya, agar waktu santai Anda sore ini semakin hangat, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara langsung melalui audio streaming.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook.

0: SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, benar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Unika Ruteng bakal bentuk tim Misio FC, semua pemain dapat beasiswa penuh. Mendengar, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng berencana membentuk klub olahraga profesional bernama Misio FC yang akan menaungi cabang sepak bola dan bola voli. Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur, mengatakan seluruh pemain yang berhasil lolos seleksi dan bergabung dalam tim tersebut akan memperoleh beasiswa penuh selama menempuh pendidikan di kampus Unika. Romo Manfred mengungkapkan pembentukan Misio FC menjadi program yang dipersiapkan secara serius oleh pihak kampus. Para pemain akan direkrut dari berbagai angkatan, termasuk pemain-pemain terbaik pada ajang Disnatalis Unika Santo Paulus Ruteng beberapa waktu lalu. Kriteria utama seleksi tidak hanya mampu bertumbuh pada kemampuan individu, melainkan pada pemenuhan posisi strategis yang dibutuhkan untuk membangun tim yang solid. Targetnya, Misio FC dapat berlaga di berbagai turnamen besar, mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Untuk cabang sepak bola, Unika Santo Paulus Ruteng menargetkan Misio FC dapat berpartisipasi dalam turnamen bergensi seperti Eltari Memory Cup. Sementara itu, tim bola voli diproyeksikan mengikuti berbagai kompetisi, mulai dari penjuaraan yang diselenggarakan oleh LL Dikti hingga turnamen tingkat nasional yang akan digelar oleh kementerian terkait. Lebih dari sekedar mengejar trofi dan prestasi, Romo Manfred menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam dunia olahraga merupakan instrumen penting dalam pembentukan karakter. Melalui olahraga, mahasiswa tidak hanya ditempat secara fisik dan mental, tetapi juga dilatih untuk membangun disiplin, kerjasama tim, sportivitas, serta mentalitas yang tangguh. Kampus berharap kehadiran Misio FC dapat menjadi wadah lainnya atlet-atlet muda berprestasi sekaligus generasi yang tangguh, berintegritas, dan mampu mengharumkan nama kampus di berbagai ajang kompetisi. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Nah, inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda yang akan terus menyiar mengudara untuk Anda, maksud saya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait Bahlil Lahadalia ingin bertemu pembuat lagu viral My Little Bolu Ketan. Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku penasaran dengan sosok di balik lagu viral My Little Bolu Ketan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, Bahlil menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan pembuat lagu tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bahlil sendiri saat berbincang dengan Raffi Ahmad dalam tayangan yang diunggah melalui akun Instagram Raffi Ahmad. Menurut Bahlil, lagu tersebut bahkan menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya. Ia mengaku kerap digoda anak-anaknya setelah lagu itu viral di berbagai platform digital. Sebagai pejabat publik, Bahlil mengaku memahami bahwa dirinya harus siap menerima berbagai bentuk respons masyarakat, termasuk melalui karya kreatif yang berkembang di media sosial. Lagu My Little Boluketan belakangan menjadi viral karena memuat lirik yang menyinggung sosok Bahlil dengan gaya humor dan ringan. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana kreativitas digital masyarakat dapat dengan cepat menyebar dan menjadi bagian dari percakapan publik nasional. Bahlil menilai berbagai ekspresi masyarakat di ruang digital merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu disikapi secara terbuka dan juga bijak. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pro 1.

0: dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Ramol yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan mendengar masih dengan program musik dan juga informasi, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Aurora dan Agung Sene rilis single Sao. Mendengar musisi asal Labuan Bajo, Aurora berkolaborasi dengan Agung Sene merilis single terbaru berjudul Saok yang memadukan unsur alternatif rock dan hip hop dengan nuansa gelap serta emosional. Lagu tersebut mulai diperkenalkan melalui berbagai platform digital dan mendapatkan perhatian publik karena menghadirkan kombinasi distorsi gitar, rap bernuansa dingin, dan lirik reflektif yang menggambarkan pergulatan batin manusia. Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun media sosial komunitas Hip Hop Indonesia, Saok tidak sekadar menawarkan musik keras tetapi juga membawa pesan tentang bisikan gelap yang perlahan memengaruhi kehidupan seseorang dari dalam dirinya. Berkolaborasi Aurora dan Agung Sene disebut menghadirkan atmosfer alternatif rock yang kuat dengan sentuhan hip-hop modern khas generasi muda. Perpaduan tersebut dinilai memberi warna baru bagi perkembangan musik independen dari wilayah Flores dan Labuan Bajo. Nuansa lagu yang berat dan mentah dianggap menjadi kekuatan utama Saok karena mampu menghadirkan pengalaman emosional yang dekat dengan realitas tekanan mental dan pergulatan identitas di era modern. Kehadiran single tersebut sekaligus memperlihatkan semakin berkembangnya kreativitas musisi daerah dalam menembus ruang distribusi musik digital nasional. Dukungan komunitas musik independen juga dinilai menjadi faktor yang sangat penting dalam memperluas jangkauan karya musisi lokal ke publik yang lebih luas lagi. Dan Sao kini telah tersedia di berbagai platform musik digital dan mulai mendapat respons positif dari pendengar musik alternatif rock maupun hip-hop Indonesia. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini, yaitu tips menjaga kesehatan mata. Dan pendengar, mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peran yang sangat penting

dalam membantu kita untuk menjalani aktivitas setiap hari. Mulai dari bekerja, belajar, membaca, menggunakan handphone, hingga menikmati berbagai keindahan di sekitar kita, semuanya tidak lepas dari fungsi penglihatan. Namun, sayangnya, di era sekarang banyak orang yang mulai kurang memperhatikan kesehatan mata. Padahal pendengar, hampir setiap hari, mata kita terus bekerja dalam waktu yang cukup lama, terutama karena penggunaan gadget dan layar digital. Dan pendengar, terlalu lama menatap layar handphone, laptop, maupun televisi dapat membuat mata menjadi cepat lelah, yang biasanya ditandai dengan mata terasa perih, kering, buram, hingga sakit kepala. Karena itu pendengar, menjaga kesehatan mata menjadi hal yang sangat penting agar penglihatan tetap nyaman dan sehat. Oke pendengar, tips pertama untuk menjaga kesehatan mata adalah mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Yang saat ini memang gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, namun jika digunakan terlalu lama tanpa jeda, mata bisa mengalami kelelahan. Karena itu pendengar, cobalah untuk memberikan waktu istirahat untuk mata setelah menatap layar dalam waktu tertentu. Dan pendengar, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan metode 20-20-20, yaitu setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh kurang lebih 20 kaki atau sekitar 6 meter. Dan tentu cara ini membantu mata menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan. Dan mendengar, tips berikutnya adalah menjaga pencahayaan saat membaca atau bekerja. Jangan terlalu sering membaca di tempat yang gelap ataupun dengan pencahayaan yang terlalu terang. Karena kondisi cahaya yang tidak sesuai dapat membuat mata bekerja lebih keras dan juga cepat lelah. Dan mendengar, selain itu, penting juga untuk menjaga jarak pandang saat menggunakan gadget. Hindari menggunakan handphone terlalu dekat dengan mata, terutama sambil berbaring dalam waktu lama. Karena kebiasaan tersebut dapat membuat mata cepat lelah dan tidak nyaman.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, masih dengan membahas terkait menjaga kesehatan mata di era digital saat ini. Oke pendengar, mari kita lanjut pembahasan kita ya terkait menjaga kesehatan mata di era digital. Pendengar, mengonsumsi makanan sehat juga sangat membantu untuk menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, sayuran hijau, tomat, ikan, telur, dan buah-buahan mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan penglihatan. Selain itu, pendengar, jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh dan mata tetap terhidrasi dengan baik. Dan pendengar, tidur yang cukup juga sangat penting untuk kesehatan mata. Karena saat tidur, mata memiliki waktu untuk beristirahat setelah bekerja seharian. Kurang tidur dapat membuat mata terlihat lelah, merah, dan terasa tidak nyaman. Karena itu pendengar, usahakan memiliki waktu istirahat yang cukup setiap hari. Pendengar, jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan mata. Hindari terlalu sering mengucek mata menggunakan tangan yang kotor, karena dapat menyebabkan iritasi ataupun infeksi. Jika mata terasa gatal atau tidak nyaman, sebaiknya bersihkan dengan air bersih atau periksa ke tenaga kesehatan jika diperlukan. Karena kesehatan mata bukan hanya penting untuk orang dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak dan juga remaja. Karena saat ini pendengar, penggunaan gadget pada anak juga semakin meningkat. Maka peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget agar tidak berlebihan. Dan pendengar, menjaga kesehatan mata sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Mulai dari mengatur waktu penggunaan gadget, menjaga pola hidup sehat, hingga rutin memeriksakan mata jika mengalami gangguan penglihatan. Karena mata yang sehat akan membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan produktif. Baik pendengar, semoga pembahasan kita kali ini terkait menjaga kesehatan mata di era digital bisa memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih peduli terhadap kesehatan mata. Jadi jangan lupa sayangi mata Anda ya pendengar, karena mata adalah jendela untuk melihat indahnya dunia.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo mendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar yang malam ini, untuk Anda yang masih beraktivitas, masih dalam perjalanan ataupun sedang menikmati suasana malam minggu bersama keluarga dan juga sahabat, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan malam gitu ya. Karena di tengah padatnya aktivitas, tubuh tetap membutuhkan asupan energi agar tetap sehat dan bugar. Dan jangan sampai terlalu asik bekerja, berkumpul ataupun bersantai hingga lupa menjaga pola makan.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang, tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut.

0: aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal, kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI.
11: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
12: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita menghubung secara dari program yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Kalau soal pengawasan, kami semua dari pemerintah yang lama di Galita. Saya waktu itu berjalan.
13: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
11: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Progresi positifnya dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sudah melakukan saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dan Bidang Pemerintah begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya buat 3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat begitu, semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
4: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
15: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor. Namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
16: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
15: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
17: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
15: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
11: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
13: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
18: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
13: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
18: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Ringgih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
19: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
18: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
20: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
21: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, menyebutkan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
20: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
21: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependisa Malepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
0: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siderut lah.
21: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
22: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
23: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
22: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
24: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
25: 1 kilo.
24: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba.
22: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
5: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
3: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
5: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
6: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMBGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
5: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para

0: So today, again, it's been about preparing for AFF Cup.
1: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora.

0: Waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
1: Selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tak dapat kami membalas selain kami memuji dan menyembah Engkau. Malam ini kami anak-anak-Mu akan masuk hadirat Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, malam ini kita buka Kisah 2 ayat 42 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Topik firman Tuhan malam ini, jemaat yang berkualitas. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, jemaat gereja mula-mula adalah contoh yang baik bagi gereja Tuhan zaman sekarang ini, karena gereja mula-mula beranggotakan orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, jemaat mula-mula merupakan gereja yang bertumbuh secara pesat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang sehat karena kehidupan tiap-tiap pribadi anggotanya benar-benar menjadi berkat dan kesaksian bagi orang di sekitarnya. Sehingga Kisah 2 ayat 47 bagian B, dan mereka disukai semua orang. Ada keseimbangan antara pengajaran yang diterima dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan hanya jemaat yang mengerti firman secara teori, tetapi juga sebagai pelaku firman. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saat ini, banyak gereja yang secara kuantitas memiliki anggota jemaat yang jumlahnya cukup banyak. Namun, apakah mereka memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula yang mampu menjadi berkat bagi semua orang? Ada beberapa hal yang perlu kita teladani di zaman para rasul tersebut. Mereka adalah jemaat yang suka belajar dan meneliti firman. Kisah 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun berarti mau belajar dan mau menerima ajaran firman yang disampaikannya para rasul-rasul dengan penuh kesetiaan, konsisten, tidak malas atau angin-anginan. Adapun yang diajarkan para hambanya, adakah tentang hambanya adalah tentang Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia. Kita baca dulu Kisah 2 ayat 22 sampai dengan 28. Dan itu diajarkan bukan dengan kekuatan atau kepentingannya sendiri, melainkan dengan bimbingan Roh Kudus ketekunan mereka dan kesetiaan dalam mempelajari firman membuat iman mereka semakin teguh dan kehidupan mereka semakin diubahkan. Mereka tidak marah atau tersinggung bila ditegur firman yang keras. Justru mereka menerima firman Tuhan dengan rendah hati dan mereka bertobat. Apakah jika kita ditegur firman dengan keras, kita marah atau tersinggung? Bukankah kebanyakan dari kita lebih suka khotbah menyenangkan dan bikin terpingkal-pingkal? Saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, kita buka dulu Kisah 2 ayat 47 bagian B. Berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat gereja mula-mula adalah jemaat yang suka berdoa dan bersekutu. Seperti yang tertulis Kisah 2 ayat 42 bagian B, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini jelas menunjukkan bahwa di antara anggota jemaat terjalin satu ikatan persekutuan yang kuat, yang indah, dan ada kesatuan hati. Persekutuan mereka tidak ada didasari oleh kepentingan terselubung, tetapi oleh kasih yang tulus sebagai saudara seiman. Mereka meneladani apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam membangun hubungan dengan ke-12 muridnya. Jadi persatuan dengan kesatuan hati antara jemaat Tuhan itu sangat penting. Pemazmur melukiskan sebuah persaudaraan yang rukun. Kita buka dulu Mazmur 133 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mereka tidak hanya memiliki persekutuan yang erat, tetapi juga memiliki kasih. Kisah 2 ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri atau egois, tetapi mau memperhatikan saudara-saudaranya yang masih kekurangan. Kasih benar-benar mereka mau praktikkan kepada sesama anggota, sehingga banyak orang melihat adanya perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, Farisi, atau para ahli Taurat. Bukan itu saja, mereka adalah jemaat yang senantiasa bersuka cita. Hidup di bawah, meskipun mereka hidup di bawah tekanan, seperti terlihat di mana mereka berada. Kisah 2 ayat 46 sampai 47 berkata, mereka bertekun dan sehati, Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah juga jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sukacita dari Tuhan senantiasa memenuhi hati mereka. Suatu sukacita sejati yang tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan apapun. Gereja Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia bila jemaat yang ada di dalamnya memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami juga lawatan yang luar biasa, memiliki keberanian untuk bersaksi dan mewartakan Injil keselamatan. Amin firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami sudah belajar satu bagian kecil dari firman-Mu yang hidup. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam loh hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami merenungkan dan kami menjadi pelaku, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan sehingga kami, hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami salah melangkah, tidak sesuai dengan firman-Mu pada malam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tanggalkan semua kesalahan kami, kekurangan kami, keliruan kami. Kami mohon Engkau tanggalkan, oh Tuhan Yesus, suci kuduskan kami malam ini sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

Thank you.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

0: Ustadz.
1: Iya, Bram.
0: Saya tuh rasanya sudah bosan hidup.
1: Masya Allah, Bram, Bram.
0: Sudah jenuh betul, Ustadz. Ustadz tahu kan rumah tangga saya aja berantakan. Usaha saya kacau semua. Kayaknya apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati, Ustadz.
1: Istighfar, Bram. Kamu tuh sakit, Bram.
0: Oh, enggak. Saya enggak sakit, saya sehat. Lihat, badan saya tetap gemuk begini. Saya hanya jenuh dengan kehidupan, Ustadz. Itulah sebabnya saya pengen mati. Capek saya hidup.
1: Kamu tuh sakit, Bram. Dan penyakitmu itu sebutannya alergi hidup.
0: Orang sehat dibilang sakit.
1: Yang namanya usaha, Bram, pasti ada pasang surut lah. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar. Lumrah. Persahabatan pun tidak selalu langgeng. Tidak abadi. Apa sih yang langgeng? Apa yang abadi dalam hidup ini? Kita ingin mempertahankan suatu keadaan. Kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, Bram. Asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku.
0: Tidak, Ustadz. Saya nggak sakit. Saya hanya betul-betul jenuh. Pokoknya saya nggak pengen hidup, Ustadz.
1: Astagfirullahaladzim. Jadi kamu nggak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?
0: Ya. Memang saya sudah bosan hidup, kan saya bilang tadi begitu.
1: Baik, kalau gitu. Bentar. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini. Setengah botol lagi besok sore jam 6 dan jam 8 malam kau akan mati. Kenapa bengong?
0: Ya, saya bingung aja sih, Ustadz. Setiap Ustadz yang saya datengin selama ini selalu berupaya untuk memberikan semangat untuk hidup. Tapi Ustadz kok aneh ya? Malah nawarin racun gimana sih? Tapi ya sudahlah, karena saya memang sudah betul-betul jenuh, saya terima dengan senang hati, Ustadz.

0: itu udah aku minum. Tenang sudah, relax. Tinggal satu malam, satu hari, dan aku akan mati. Aku akan bebas dari segala macam masalah. Akhirnya.
1: Mas, malam ini Mas kok kelihatan bahagia sekali sih? Perasaan dah lama sekali gak ngajak makan di restoran kayak gini.
0: Udah pokoknya mau tenang aja. Aku emang lagi bahagia banget malam ini. Ayo makan sepuasnya. Pokoknya apa yang kamu pengen kamu makan. Tenang aja ya.

0: sebenarnya. Malam ini kok kelihatan bahagia sekali. Tadi di restoran Mas kayaknya nggak punya beban deh. Tumben sih, mau tidur pakai kecup kening segala.
1: Sayang, aku benar-benar cinta sama kamu. Pokoknya malam ini aku ingin meninggalkan kenangan manis sama kamu.
0: Maksudnya apa sih, Mas?
1: Sayang, pokoknya aku betul-betul cinta sama kamu.

0: Wah, Mas, udah bikin kopi ya? Satunya ini buat aku ya?
1: Ya iya dong.
0: Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku ya, Mas.
1: Tenang aja. Pokoknya aku ingin pagi ini menjadi pagi yang manis. Udah ya, aku siap-siap ke kantor. Habisin kopinya ya.
0: Oke, Mas.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: pagi, Pak. Ayo, pada sarapan dulu ya.
1: Iya, Pak.
2: Iya, Pak. Baik, Pak. Ruangan ya.
3: Bro, bos kok aneh banget ya hari ini? Lo ngerasa gak?
2: Iya bro, gak biasanya gitu. Ia menyapa setiap orang, salaman dengan setiap orang, aneh banget.
3: Jadi lebih ramah, lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
2: Iya bro, aneh banget.

0: Esti.
1: Iya, Pak.
0: Itu kenapa orang-orang? Kok kelihatannya berubah banget? Jadi lebih santai, ceria. Gak kayak biasanya, biasanya pada cemberut aja kalau kerja.
1: Iya, Pak. Mereka pada ngomongin Bapak.
0: Oh ya? Ngomongin apa mereka?
1: Katanya, Bapak jadi lebih menyenangkan. Mereka menyukai perubahan Bapak.
0: Oh ya? Ternyata hidup ini indah ya.
1: Maksud Bapak?
0: Oh, enggak, saya ngomong sendiri aja kok. Udah jam 5 nih, oke. Pulanglah, ya.
1: Iya, Pak.

0: Sore, Mas.
1: Waduh, tumben-tumbenan nih. Pada nyamut aku depan rumah.
0: Tumben sih Mas kecep-kecep segala. Mas, sekali lagi aku mau minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu.
2: Ayah, maafkan kami semua. Selama ini ayah selalu stres karena perilaku kami semua.
3: Iya, sama-sama. Papa juga minta maaf ya kalau selama ini papa terlalu keras sama kalian. Ya?
0: Loh Mas, ada apa Mas? Kok Mas tiba-tiba berkeringat? Mas sakit ya?
3: Enggak apa-apa. Cuman ini aja panas. Panas, gerah.
0: Panas? Udara sedingin ini?
3: Bentar deh. Kayaknya ada kelupaan deh. Bentar ya, aku pergi dulu ya, bentar ya.
0: Mas, mau kemana lagi Mas?
1: Bentar.
0: Mas.
1: Sebentar aja, tunggu di rumah ya, penting nih.

tertundalah kematian itu ya Allah. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini ya Allah.

0: kemana ini Ustaz? Tolong saya Ustaz, tolong.
1: Kan sudah saya beri obat, Bram.
0: Justru itu Ustaz, saya ingin batalkan kematian saya Ustaz, tolong Ustaz.
1: Loh, Bram, kenapa?
0: Saya takut Ustaz jika harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat saya menjadi hidup kembali Ustaz, tolong Ustaz.
1: Buang sajalah botol itu, Bram. Isinya air biasa kok.
0: Hah?
1: Kau sudah sembuh, Bram.
0: Maksud Ustaz?
1: Ya iya, itu air biasa, Bram. Bram, apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputu kapan saja, Bram, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, Bram, kesombonganmu. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, Bram. Tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup. Dan itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan, Bram. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Bram. Allah bersama kita.
0: Ya, ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz.
2: Ingin Mati diperankan oleh Deli Tambunan sebagai Bram, Nasrullah sebagai Pak Ustaz, Rani sebagai istri, dan Anak diperankan oleh Anata.
3: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Angka-angka di atas kertas seringkali menjelma menjadi sebuah ilusi yang menutup mata. Dan di panggung tertinggi sepak bola, status peringkat satu dunia adalah jebakan Batman paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Sejarah telah menulis garis takdir ini dengan sangat dingin dan tanpa belas kasihan. Siapapun tim nasional yang datang ke turnamen ini dengan kepala tegak, menyandang status nomor satu dalam peringkat resmi FIFA, mereka akan dikutuk untuk tidak pernah pulang membawa trofi tertinggi. Spanyol pernah terjebak di dalamnya.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam ya yang masih setia bersama Pro Satu RRI NT di malam hari ini. Di program Komunitas Bicara kembali kami hadirkan untuk Anda cerita di balik komunitas dan ide kreatif bersama dengan Komunitas Tato Maumere dan juga kembali ya pendengar untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan narasumber kita ada Kakak Dodi Parera sebagai ketua komunitas dari Tato Maumere untuk Anda.

0: Pendengar radio di manapun berada, selamat malam, selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Terima kasih dan juga bagi Anda yang di streaming kami rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam dan semoga malam Anda menyenangkan ya pendengar. Terima kasih juga yang selalu setia bersama kami di malam hari ini dari tadi pagi dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar di program Komunitas Bicara untuk Anda di edisi malam ini ya. Kembali terkait dengan Komunitas Seniman Tato Maumere atau PSTM. Untuk kita ketahui bersama, di balik komunitas ada berbagai ide-ide kreatif ya, untuk kita ketahui bersama di malam hari ini. Nah, untuk mengetahui ini nanti kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Dodi Parera sebagai Ketua Komunitas. Ya, pendengar, sebelumnya kita ketahui bersama begitu ya, bahwa berawal dari semangat berkarya dalam komunitas seniman Tato Maumere, lahirlah ide kreatif untuk mengembangkan bisnis sablon kaos. Dan memang dunia tato ini identik ya dengan seni gambar, karakter, dan juga kreativitas, menjadi inspirasi untuk menghadirkan desain-desain unik ke media yang lebih luas dan juga mudah dinikmati masyarakat. Nah, dari komunitas inilah tentunya muncul gagasan bahwa karya seni itu tidak hanya bisa dituangkan di kulit, tetapi juga dapat menjadi identitas dan gaya hidup melalui desain kaos yang kreatif dan bernilai jual. Nah, dengan mengandalkan kemampuan desain dan juga promosi, bisnis salon kaos ini menjadi ruang baru bagi para seniman untuk terus berkarya, memperkenalkan identitas lokal sekaligus membuka peluang usaha kreatif bagi komunitas. Ya, bagi Anda yang masih penasaran ya, untuk itu kita langsung saja sapa, ada Kakak Dodi sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat malam Kakak Dodi.
1: Selamat malam Angel.
0: Iya.
1: Kita jumpa kembali ya, Kak.
0: Iya, kita jumpa kembali di udara kedua kalinya ya gitu ya, Kak ya.
1: Iya, ini kedua kalinya Angel ya.
0: Baik, terima kasih Kakak Dodi, bagaimana kabarnya di Maumere?
1: Kabar baik, Kak Angel. Ini beberapa hari belakang ini sempat hujan, intensitasnya agak tinggi, tapi sekarang sudah tidak lagi.
0: Sudah aman, oke, baik.
1: Sudah kembali ke
0: mode awal.
1: Sudah panas lagi.
0: Oke, Kakak Dodi, malam hari ini senang sekali kami kembali sapa di udara dengan topik yang tentunya sangat menginspirasi juga ya bagi anak muda ataupun generasi muda, bahwa cerita di balik komunitas dan ide kreatif. Baik, dan sebelum kita ke topik yang kita mau bahas gitu ya, bagaimana nih pengalaman dan juga
1: dan dalam waktu dekat teman-teman seniman tato dari Maumere

0: Dan ini diundang begitu ya, Kak Dodi? Komunitas ya, seniman Tato Maumere. Ya. Ya, luar biasa. Dan semoga ini juga bisa menjadi hal baru ya untuk teman-teman di komunitas seniman Tato Maumere. Baik, Kak Dodi, kita ke usaha dan juga bisnis yang menarik perhatian juga ya di malam hari ini. Dan tentunya banyak orang mengira bahwa usaha sablon itu tidak harus harus punya mesin cetak sendiri begitu. Tetapi usaha yang Kakak Dodi pegangi justru lebih fokus pada pembuatan desain dan juga promosi begitu ya, Kak ya. Halo?
1: Ya, betul, Kak. Benar, Kak Angel, ya.
0: Betul. Dan kenapa memilih ini begitu, Kak Dodi? Boleh diceritakan.
1: Awalnya memang tertarik, kemudian mencoba ke bisnis sablon kaos ini. Dari rekan komunitas ada sekitar 2 orang yang bergerak di bidang sablon kaos begitu. Jadi mereka meminta kesediaan saya juga untuk bisa ikut serta juga, dan saya menyambut baik yang mereka tawarkan, karena mereka yang sudah benar-benar memiliki keahlian dalam proses sablon. Saya kemudian berpikir bahwa okelah, karena sudah ada teman di komunitas yang punya keahlian itu, maka saya akan coba terlibat untuk lebih fokus ke mendesain. Jadi mendesain secara digital, kemudian hasilnya itu yang dipromosikan apabila ada yang tertarik. Nah, misalnya kita data dulu, penuhi kuota tertentu, kemudian dicetak. Karena kita komunitas jenis sablonnya sablon manual, sehingga prosesnya memang panjang, kemudian perlu ada kuota, ada limit kuota untuk pemesanan. Jadi dengan desain tertentu yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, itu perlu misalnya sampai 1 lusin baru dicetak. Jadi saya lebih nyaman untuk terlibat dengan proses desainnya.
0: Iya. Itu, Kak. Oke, baik. Menarik sekali nih, Kakak Dodi. Dan pastinya bagaimana memastikan juga nih desain bagus dan laku di pasaran nih, Kakak Dodi?
1: Dari pengalaman, Kak, yang kami rasakan, memang kita kalau terjun ke satu usaha itu tidak bisa hari ini kita pasarkan, besok tidak lagi.
0: Iya, kan, betul.
1: Dengan semakin terlibat, dengan semakin menjalankan usaha tersebut, kita kemudian makin tahu seperti apa gitu, Kak. Jadi yang terlihat juga bahwa baju kaos ini juga menunjukkan identitas. Biasanya yang mengenakan itu, mau siapapun yang melihat bisa tahu gitu. Kira-kira dia seperti apa dengan apa yang dia kenakan. Jadi itu yang coba kami sesuaikan. Kami lihat kira-kira dengan kondisi konsumen yang misalnya ada di Kota Maumere, kami memang lebih memilih yang ada di Kota Maumere, sehingga lebih mudah untuk mengetahui keinginan konsumen dan juga memasarkan. Jadi kami lihat kira-kira desain seperti ini cocok tidak dengan keadaan masyarakat, apakah bisa diterima atau tidak.
0: Misalnya
1: kami coba dengan melemparkan dulu desainnya. Misalnya yang paling mudah bagi kami, status WA dulu atau ke Facebook. Sehingga kalau ada yang memesan, baru kami data pemesanannya. Setelah cukup kuotanya, baru kemudian kami cetak. Begitu, Kak.
0: Iya, baik. Dan kalau misalnya kita bicara tentang soal tren begitu ya, Kakak Dodi, menurut Kak Dodi sendiri ini lebih baik mengikuti desain yang sedang viral kah, atau

0: memang justru membuat ciri khas sendiri begitu kakak?
1: Yang paling baik, karena kita memang butuh juga gitu Pak, kayak yang sedang viral. Tapi jangan juga, jangan sampai kita kehilangan identitas.
0: Oke.
1: Jadi kita perlu pintar-pintar bagaimana kemudian memadukan yang tren dengan apa yang tetap jadi identitas kita, sehingga yang sudah tahu kita, yang sudah tahu produk kita seperti apa, sudah langsung mengerti, oh ini dari brand yang sering kita ambil ini bajunya gitu.
0: Iya. Ya memang kadang banyak desainer pemula begitu ya, memang yang semangat membuat karya tetapi justru melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan selain itu juga nih Kakak Dudi, menurut Kakak Dudi sendiri nih, apa kesalahan yang paling sering terjadi begitu ya dalam desain kaos ini nih Kakak?
1: Kadang-kadang yang saya rasakan itu adalah ketika kita merancang, biasanya kan alat yang digunakan yaitu komputer, itu biasanya kan yang memang sesuatu yang kita lihat di layar gitu. Dan kadang-kadang yang di layar itu kemudian ketika dipakai di badan manusia yang mobilitasnya tinggi gitu, sering gerak, itu kan mungkin mempengaruhi juga kan, sehingga memang yang penting itu adalah desainnya sederhana, kemudian yang lebih benar-benar menyatu konsumennya. Kesederhanaan itu yang sebenarnya lebih penting.
0: Iya.
1: Jadi kalau seandainya kita buat desainnya yang terlalu rumit, gambarnya misalnya terlalu banyak, atau tulisannya juga kecil-kecil, terlalu banyak juga, akhirnya mengaburkan gitu apa yang mau kita sampaikan dengan kaos, dengan desain. Dan itu memang harus diperhatikan, jangan keliru.
0: Iya, baik. Tentunya ini juga melalui ide kreatif yang dilakukan begitu ya Kak Dudi ya.
1: Iya, benar.
0: Dan selain itu juga kita masuk ke di bagian strategi promosinya yang dilakukan dan juga media sosialnya apa begitu. Nah, iya, Kakak Dudi, dalam bisnis kaos digital sekarang ini kan mock-up ataupun visualisasi desain kaosnya secara digital sering digunakan. Dan menurut Kakak Dudi, mock-up itu penting atau tidak nih begitu ya?
1: Penting sekali itu Kak. Jadi mock-up memungkinkan yang ingin membeli desain kita itu dia punya gambaran, nanti hasil cetak bajunya akan seperti apa gitu. Jadi itu sangat membantu. Kita juga sistemnya, karena sistemnya pre-order. Jadi dipesan dulu, baru dicetak, maka mock-up ini yang membantu sekali komunikasikan ke pelanggan. Karena kita tidak bisa bawa hasil yang sudah dicetak pelanggan. Mock-up ini yang membantu mereka untuk melihat, oh nanti jadinya akan seperti apa. Jadi memang penting sekali.
0: Iya.
1: Kehadiran mock-up itu.
0: Selain dengan penting juga nih, bagaimana kita bisa meyakinkan orang beli ini dengan hanya lihat mock up ini begitu ya Kakak Dudi?
1: Jadi yang dari pengalaman juga sebenarnya Kak. Jadi kita juga ini sebenarnya ke perilaku konsumen pada umumnya. Yang jadi daya tarik, daya jualnya itu adalah mungkin kesan eksklusifnya, juga mungkin narasi-narasi yang dua terkait dengan desain. Jadi kita tidak bicara hanya soal baju kaosnya. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka adalah sedikit orang yang menjadi orang pertama yang menggunakan desain tertentu, itu kan bisa jadi keinginan beberapa konsumen itu kan. Jadi mereka merasa bahwa bisa kita itu ya eksklusif gitu kan. Mereka bangga gitu kan, orang lain tidak pakai misalnya. Kami cetak satu lusin atau dua lusin itu kan bukan produk kebanyakan.
0: Iya.
1: Produknya jumlahnya terbatas, 12 lembar, 24 lembar. Jadi itu juga membuat mereka merasa bangga. Mungkin begitu juga sih bisa dari strategi. Dan cuma yang penting apa yang terbuat di desainnya. Itu yang benar-benar memiliki daya tarik untuk pelanggan mau
0: membeli gitu.
1: Membeli ya.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan selain itu juga nih Kakak Dodi, yang harus kita ketahui juga apa yang menjadi penting ya, atau ukuran yang paling penting dari promosi desain baru ini nih.
1: Kami biasanya ukurannya itu adalah bukan soal siapa yang memberi menanggapi, misalnya di status WA atau di Facebook, bukan soal berapa banyak begitu yang menanggapi, memberikan reaksi
0: iya.
1: Tapi yang paling penting kami tahu bahwa desain ini, desain tertentu itu banyak peminatnya, itu adalah desain tertentu baik itu adalah dengan lihat siapa yang bertanya untuk mau ambil, untuk mau beli,
0: untuk mau pesan.
1: Jadi dibandingkan misalnya 100 yang kasih reaksi akan lebih baik, akan jadi ukuran yang pantas kalau seandainya ada 10 yang sudah menanyakan harganya berapa, proses pemesanan seperti apa.
0: Iya.
1: Jadi bisa dilihat dari situ kayak gitu.
0: Oke, baik Kakak Dodi. Dan tentunya juga ini melalui promosi di media sosial. Apakah strategi pemasaran berbasis kelangkaan efektif begitu ya? Dan juga mengapa demikian ya Kakak Dodi? Terkait dengan pemasarannya.
1: Siap, Kak. Jadi dari pengalaman gitu kan, dari kami ketika coba memasarkan produk, kami melihat bahwa ketika misalnya kita sampaikan bahwa sudah memenuhi kuota gitu, atau tinggal dua lagi sudah memenuhi kuota dan kami tidak cetak lagi gitu. Itu kan membuat rasa ingin memiliki makin tinggi gitu kan. Jadi karena itu yang kami alami. Jadi dengan menerasikan bahwa desain kami ini dicetak terbatas hanya satu atau dua lusin, itu membuat pelanggan itu makin ingin, keinginan untuk membelinya makin tinggi gitu.
0: Oke.
1: Atau misalnya kita sampaikan bahwa karena ini pre-order, pesan dulu kemudian baru dicetak, kita sampaikan bahwa pemesanan hanya akan sampai tanggal tertentu. Karena kita melihat juga kemampuan pasar gitu kan. Kita punya pengalaman juga ketika misalnya kita luncurkan desain, ada mungkin yang memang berkeinginan untuk mengambil tapi belum punya dana yang cukup. Jadi ketika kita beri batas waktu, mereka kemudian gitu mungkin kayak mengumpulkan dananya. Jadi sebelum benar-benar dicetak, dia sudah punya dananya, jadi kemudian memesan. Jadi dengan buat jumlah limit pemesanan atau kita sampaikan bahwa hanya selama berapa hari, itu mungkin kalau istilah sekarang itu kan ada istilah FOMO, fear of missing out. Jadi takut gitu pas saya tidak kebagian, kemudian cepat-cepat.
0: Iya.
1: Ambil juga.
0: Baik. Ini juga hal yang menarik ya Kakak Dodi. Dan selain itu juga nih, platform media sosial apa nih yang paling tepat ya untuk promosi kaos ini selama ini nih Kakak?
1: Mengikuti tren sekarang gitu Pak. Yang mungkin platform yang baik itu adalah
0: TikTok ya.
1: Yang ya TikTok, Instagram juga masih lah kayak
0: Instagram ya.
1: Misalnya ya atau bisa juga di reels-nya Facebook itu masih ada lah kan. Jadi kita ikuti tren sekarang yang misalnya dengan lihat video pendek yang bisa di scroll terus gitu kan. Jadi itu penting juga. Jadi platform-platform arus utama itu kan mainstream ini. Instagram, TikTok sekarang TikTok gitu kan. TikTok Facebook itu merupakan tempat yang bagus gitu.
0: Yang paling utama itu di Facebook ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sekarang itu memang video itu yang kuat gitu kan. Karena biasanya banyak kan melihat juga sampai kemudian ada desain itu seperti apa, cerita di baliknya. Bagaimana proses cetaknya gitu. Nah itu juga kan menarik banget. Gitu Kak.
0: Iya baik. Menarik sekali nih Kakak Dodi. Dan sejauh ini juga nih bagaimana menetapkan harga jual dari kaos-kaos ini nih Kakak?
1: Nah ini juga kadangkala kami lihat bahwa bagaimana proses promosi ya itu juga menentukan gitu kayak misalnya kita berupaya untuk menginformasikan, kita sekalian mengedukasi bahwa misalnya jenis kain baju yang kami pakai adalah yang baik, yang adem, yang tebal, dan itu yang tetap kami jaga. Kemudian narasi yang kami buat, cerita yang kami buat di desainnya itu yang kuat, menceritakan identitas kedaerahan. Itu yang kayaknya jadi jadi ciri khasnya desain kami gitu kan.
0: Iya. Ini juga langkah. Ya. Oke. Okay.
1: Dan juga karena proses sablon sendiri kan. Sekarang ini banyak sekali. Cetak digital gitu ya. Jadi sablon ini juga punya pasarnya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi ada ciri khasnya yang kuat dibandingkan dengan cetak digital.
0: Cetak digital. Oke.
1: Ya.
0: Ada perbedaan harga juga ya?
1: Ya, perbedaan harga. Kemudian lebih seperti tidak kebanyakan gitu kan. Jadi kalau yang cetak digital itu kan mesin ya kan. Kalau sablon dengan cetak tangan itu punya keistimewaannya sendiri mungkin gitu kan.
0: Kualitasnya begitu ya Kak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan selain itu juga adakah risiko proses cetak dipegang pihak ketiga nih Kakak Dodi? Apakah ada juga mitigasinya seperti apa?
1: Iya. Yang pengalaman itu adalah kita biasanya dengan teman yang saya percayakan untuk cetak, teman yang punya kemampuan untuk mencetak untuk sablon manual itu, biasanya juga punya banyak orderan ketika masuk punyanya saya, dia juga cetak, ya mungkin ada kekeliruan 1-2 huruf gitu kan, ya mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi itu juga mempengaruhi persepsi klien gitu kan ya. Jadi itu juga yang biasanya terjadi gitu kan. Dan biasanya saya tidak melulu ke satu tempat untuk cetak. Saya juga coba lihat tempat yang lain yang memungkinkan gitu kan. Jadi kadang-kadang saya ke bersama teman satu komunitas dengan tuntutan tertentu desain, saya mungkin berpindah ke tempat cetak yang lain gitu.
0: Oke, dan ini juga ini juga hal yang perlu diperhatikan begitu ya, Kak Dudi ya.
1: Iya. Dan yang paling penting juga kalau yang teman yang cetak sablon manual itu, keunggulannya dia, dia ada proses yang istilahnya proofing. Jadi biasanya ya proofing. Jadi sudah ada desainnya, dia coba cetak untuk lihat hasil akhirnya. Dia coba cetak sablon itu manual, dia cetak, sudah kelihatan hasil akhirnya. Biasanya itu didiskusikan dulu dengan kita. Ini sudah ada proofingnya. Proofing ini tidak terhitung,
0: biaya
1: dalam biaya. Tidak terhitung dalam biaya. Jadi hanya untuk menunjukkan ini hasil akhirnya seperti ini. Kalau kita lihat sama-sama sudah oke, berarti dicetak masal, dicetak semuanya begitu. Jadi sudah ada proses itu juga. Biasanya proses itu yang sangat menentukan.
0: Iya, baik. Iya. Di waktu kita yang masih beberapa menit lagi begitu ya, Kakak Dodi.
1: Siap.
0: Iya. Bagaimana jika desain ini memang harus diperhatikan? Jika desainnya dibajak, apa yang diambil langkah pencegahannya nih?
1: Sebenarnya saya lebih lihat ke sisi positifnya. Ketika ada yang bajak, nanti desain kita diakui itu bagus sampai kemudian dibajak gitu. Sehingga daripada kemudian hanya mau klarifikasi bahwa ini punya kita, orang lain ambil desain kita, saya lebih memilih untuk menyampaikan kepada klien, mereka yang mungkin sudah sering ambil produk dari kita, menekankan kepada mereka soal kualitas yang baik, kemudian layanan, kedekatan yang sudah terbangun, dan itu yang tidak bisa diberikan oleh mereka yang membajak.
0: Iya. Dan pastinya di sini kita kan butuh orang yang beli ya, Kakak Dodi ya. Dan kadang ada yang mengatakan pembeli adalah raja, begitu.
1: Iya betul.
0: Nah, langkah apa nih yang dilakukan yang kadang menurut permintaan pelanggan begitu ya? Seperti apa nih Kakak Dodi?
1: Kita mungkin lihat bahwa mereka arahnya mau seperti apa. Sepertinya mereka mau seperti ini, itu hal tertentu. Tapi juga kita tidak biarkan mereka yang kemudian mengatur sampai yang detail-detail gitu. Jadi karakter kita tetap jaga, tapi kita dengar. Kira-kira kita bisa tangkap, mungkin oh dari yang dia sampaikan sepertinya dengan saya ubah sedikit seperti ini, mungkin dia bisa menerima desainnya gitu. Jadi tidak terlalu mengikuti gitu. Karena kalau seandainya kita mengikuti, pasti nanti berubah-ubah terus kayak.
0: Iya, nah, biasanya
1: ada klien yang satu sampaikan seperti ini, satu sampaikan oh kita ubah, satu kita ubah. Nah, kita kayak tidak punya identitas di situ. Karena karakternya berubah-ubah terus.
0: Dan poinnya di situ ya.
1: Kita
0: Kita harus kita harus punya identitas agar disesuaikan.
1: Iya,
0: betul,
1: Kak.
0: Oke, baik. Kakak Dudi, di segmen terakhir ya, kita harus ketahui setelah usaha kals ini ya berkembang dan juga dikenal masyarakat, apa rencana yang akan dilakukan ke depannya begitu, Kakak?
1: Baju kaos mungkin ke awalnya gitu. Kami juga bermimpi untuk nanti misalnya ke fashion yang lainnya gitu, Kak. Foodie, sandal misalnya.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya, dari situ. Jadi atau misalnya juga sudah ada merek-merek tertentu yang bergerak di bidang tertentu yang kami bisa kolaborasikan gitu. Jadi dan mereka juga untuk ada informasi soal produk mereka di kaos yang dihasilkan atau fashion lain yang dihasilkan gitu. Jadi intinya mencari kerjasama gitu.
0: Iya.
1: Dengan merek-merek yang lain dan juga ke bentuk fashion yang lain gitu ya, selain baju,
0: selain kaos. Oke, luar biasa sekali nih Kakak Dodi. Dan memang kita ketahui bahwa kreativitas itu bisa menjadi peluang besar ketika dipadukan dengan strategi promosi yang tepat dan juga konsistensi maupun keberanian untuk terus berkembang begitu ya Kakak Dodi ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Kakak Dodi yang sudah berbagi bersama Prosa Terari ND dari Sika ya, dari Kota Maumere di malam hari ini. Tentunya semoga ini juga bisa menginspirasi bagi pendengar Prosa Terari ND. Salam hangat dari ND Kakak Dodi untuk seluruh komunitas seniman Tato Maumere. Baik, terima kasih. Selamat malam Kakak Dodi. Salam hangat. Salam sukses selalu. Baik. Ya, pendengar dimanapun.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100.5.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

selalu identik dengan lagu-lagu resmi yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah lagu Waka Waka dari Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut sukses menggambarkan semangat persatuan dan kegembiraan sepak bola dunia. Hingga kini, Waka Waka masih sering diputar saat musim sepak bola internasional berlangsung. Selain menjadi hiburan, lagu resmi Piala Dunia juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada dunia internasional.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali di program Ruang Rindu ya. Kita kembali dengan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Di malam minggu ini sering menjadi kebanggaan ya, atau keseruan tersendiri karena adanya harmoni karaoke. Kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu menjadi favorit Anda ya, pendengar di malam hari ini di udara. Lagu yang ingin diputar dan juga ingin dinyanyikan malam hari ini ya. Bagi yang mau bergabung boleh sekali untuk kita bersama-sama ya, pendengar di malam hari ini. Tentunya di line telepon 082144511957 ataupun di line WhatsApp Pro Satelari ND 082138788786. Ya, untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di malam hari ini, di kesempatan malam ini ya pendengar, malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Dan saya juga masih menunggu kabar darimu. So sweet ya mendengar. Untuk Anda yang mau bergabung boleh juga ya di line WhatsApp 082138788786. Selamat malam juga untuk yang selalu setia bersama Pro Satelari ND dari tadi pagi hingga malam hari ini. Apa kabarnya? Dan kota ND hari ini sangat cerah sekali ya pendengar. Dan di hari ini juga parade Pancasila. Ini juga berbagai upacara yang akan dilaksanakan ya pendengar beberapa hari ke depan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila nanti di tanggal 1 Juni. Dan semoga ini juga menjadi kebanggaan kita ya bagi orang ND ataupun dari ND Kota Pancasila, kita bersuara untuk Indonesia. Kita masih dengan informasi maupun lagu-lagu untuk kita nikmati bersama ya di malam hari ini di program Ruang Rindu spesial Harmoni Karaoke di malam minggu ini. Pendengar, kita akan hadirkan berbagai lagu-lagu karaoke untuk Anda ya di malam hari ini. Mau yang request juga boleh, dan ada beberapa nomor lagu yang juga saya hadirkan ya. Seperti biasa ada dari kotak pelan-pelan saja supaya lagunya ini bisa, pastinya lagunya juga sering kali dengar ya pendengar. Dari kotak pelan-pelan saja atau dari Kos Plus, Andaikan Kau Datang Kembali. Saya juga mengharapkan kamu datang kembali ya untuk pendengarku. Dan juga dari Cassandra, Cinta Terbaik. Dari Salpredi, Gala Bunga Matahari. Ataupun lagu yang menjadi kesukaan Anda pendengar. Boleh sekali di malam hari ini ya. Sambil menantikan, saya ingin hadirkan beberapa nomor lagu juga untuk menemani Anda di kesempatan malam minggu ini pendengar. Tentunya tetap bersama di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi 3 negara ini membuat wilayah pertandingan menjadi semakin luas dan menghadirkan atmosfer sepak bola yang berbeda di setiap kota tuan rumah. Tidak hanya itu, Piala Dunia 2026 juga menghadirkan

Pendengar RRI dimanapun berada, masih di program Ruang Rindu untuk Anda di malam hari ini ya. Kita akan kembali dengan lagu-lagu 2000 hingga 2020-an untuk menemani malam Anda di malam minggu ini. Dan kita masih punya lagu untuk Anda, Harmoni Karaoke ya. Yang mau request lagu untuk karaoke juga di udara pada malam hari ini boleh sekali di line telepon 0821 445 1957 ataupun di line WhatsApp kita 0821 387 8786. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di RRI Digital. Kita masih punya banyak lagu ya. Bagi yang santai-santai di rumah ataupun yang tadi sedang mengikuti pawai obor di Kabupaten Ende, semoga kegiatannya juga lancar ya. Kami semangat dari melewati udara di malam hari ini, dan pastinya sudah selesai juga ya di kesempatan malam hari ini. Semoga sukses selalu. Ya pendengar, kita masih punya beberapa lagu untuk dinikmati. Ada lagu dari Justy Aldrin, Cerita Singkat, Liodra, Sabda Rindu. Semoga lagunya menyenangkan.

0: teman-teman semua, buat teman-teman semua yang pengen tahu nih, semua tujuan teman-teman semua, seperti apa sih platform investasi trading yang ada di
1: Indonesia? Jadi gitu, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, sini, duduk, sini, sini, duduk, duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu lah, Sintan, sini kita duduk.
2: Ya udah lah. Eh, kan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
2: Eh, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.

Gaya, Cletus Marcelinus Gabi, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putra Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI.

0: maksudnya? Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Indi dengan liputan dokumenter mengangkat topik Bung Karno, Pancasila, dan Indi.
1: Seperti manusia, tempat engkau disemai, engkau dibuahi, dan engkau dikandung tidaklah menjadi sebuah hal penting. Di semua dokumen resmi yang menuliskan identitas, hanyalah tempat dan tanggal lahir yang dicantumkan. Demikian pula ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Di manakah engkau dibuahi?

0: Januari tahun 1934. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi dan KM Van Riebeeck akhirnya dengan selamat membuang sauhnya di Tanah Flores, tepatnya di bumi Kelimutu setelah 8 hari mengarungi lautan. Dari atas tangga kayu, turunlah keluarga kecil Soekarno untuk menjalani masa pembuangannya di kota Ende. Kepada RRI dosen senior mata kuliah sejarah Universitas Flores, Tommy Roe menceritakan, Soekarno tiba bersama istri, anak, dan ibu mertuanya. Dikawal tentara Belanda, Bung Karno kemudian diantar menuju sebuah kantor polisi militer Belanda kurang lebih 500 meter dari pelabuhan. Mereka kemudian ditampung oleh Ibu Siti sebelum menempati rumah milik Haji Ambuwaru.
1: Dan Bung Karno tiba di Ende bersama dengan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Inggit, ya, lalu ibu mertuanya bernama Ibu Asmi, dan anak angkatnya bernama Ratna, dan seorang guru yang sering mengajar anaknya itu bernama Pranoto. Itu mereka tiba di Ende seperti itu, dan mereka mulanya mereka ditampung oleh Ibu Siti dalam waktu satu minggu. Sesudah dilanjutkan dengan mereka menempati rumah yang dimiliki dari Haji Abdurrahman Ambuwaru.
0: Hukuman ini ditimpakan kepada Soekarno muda oleh pemerintah Hindia Belanda atas aksinya di Bandung yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut penuturan Bapak Daniel Dakidae, Doktor Ilmu Politik lulusan Cornell University kepada RRI.
2: Soekarno ini kan datang ke sini sesudah pembelaannya yang menggemparkan itu di Bandung. Pembelaan dia ini dalam bahasa ditulis dalam bahasa Belanda. Judulnya itu kan Indonesia Klachtan. Itu artinya Indonesia menggugat. Nah, di sana yang dikatakan Bung Karno itu bahwa Belanda memang menjajah dan menghisap dengan seluruh kolonialisme Belanda itu tanpa memberikan sedikit pun imbangan untuk tanah jajahan itu, kira-kira isinya itu. Nah, dengan isi seperti begini, kemudian kan diputuskan dia dipenjarakan, bersalah lah menurut ini hukum kolonial, bersalah karena melawan negara yang sah dan macam-macam ya.
0: Hal serupa juga dikemukakan Bapak Tommy Roe. Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Soekarno telah dianggap menjadi ancaman berbahaya kekuasaan Belanda di Indonesia. Misi perjuangan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, telah menjadi virus menakutkan di mata kaum kompeni.
1: Soekarno dibuang ke Ende itu lebih disebabkan karena partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno itu, Partai Nasional Indonesia itu, ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Karena yang pertama, dia berusaha sedemikian rupa supaya non-cooperation, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, self-help, artinya kan bahwa Indonesia, rakyat Indonesia harus kerja sendiri, tidak mau terima bantuan dari Belanda. Dan yang ketiga, marhainis. Tapi tujuan utama Partai Nasional Indonesia itu Indonesia merdeka. Justru itu dia mempropagandakan tentang kemerdekaan Indonesia kemana-mana seluruh Pulau Jawa, di mana dia bentuk Partai Nasional Indonesia. Sehingga waktu itu orang Belanda berusaha untuk menangkap dia. Dia diinternering atau dia dibuang ke Ende pada tahun 1934, tepatnya tanggal 14 Januari.
0: Menurut pendapat Belanda, Ende akan menjadi penjara paling ampuh untuk mematahkan semangat perlawanan Soekarno dengan menjauhkan sosok pemberontak versi Belanda itu dari lingkungan perjuangannya. Mengapa Flores? Mengapa harus di sini? Pertanyaan yang selalu diajukan Ibu Inggit dari setiap keluhan yang tanpa disadarinya sendiri. Daniel Dakidae kemukakan, jika sudah di Ende, hubungan Soekarno dengan para sahabatnya akan terputus.
2: Nah, persoalan sekarang mau dihukum apa di Sukamiskin di Bandung atau di mana? Untuk dipenjarakan di Sukamiskin menurut Belanda kan menjadi terlalu riskan, terlalu berbahaya karena Soekarno masih bisa kontak dan aktivis-aktivis yang tersebar antara Bandung, Jakarta, Batavia pada waktu itu. Dan karena itu salah satu pemecahannya yaitu jauhkan dari Jawa. Dengan Soekarno berada jauh dari Jawa berarti jauh dari semua pusat jaringan-jaringan politik di Jawa. Jaringan politik Soekarno ini kan PNI, partai-partai yang lain yang mendukung cita-cita PNI pada tahun-tahun itu. Dengan itu diputuskan lebih baik dibuang agak jauh. Dan yang namanya agak jauh itulah ND.
0: Seperti yang dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno pun mengakui jika ND adalah tanah terpencil.
3: ND, sebuah kampung nelayan, telah dipilih oleh Gubernur Jenderal sebagai penjara terbuka untukku. Tidak ada listrik, tidak ada air leding. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka Ende di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku.
0: Mulai menjalani masa pengasingan yang tidak hanya menyiksa diri, namun juga orang-orang terdekatnya, Soekarno mencoba beradaptasi dengan segala lingkungan masyarakat ND yang masih jauh tertinggal akan kesadaran nasionalisme, jauh tertinggal akan kesadaran untuk merdeka dan lepas dari kukungan penjajah. Pada tahun-tahun tersebut, nasionalisme di Jawa sendiri sedang dalam masa puncak dan Soekarno tidak bisa merasakan semangat tersebut karena lingkungan barunya, kata Daniel Dakidae.
2: Nah, apa yang terjadi di ND ini? Di ND ini menurut dugaan saya, karena kita dokumen-dokumen yang detail tentang itu kita susah sekali dapat, tetapi dugaan saya di ND, Flores pada umumnya atau Nusa Tenggara yang sekarang disebut sebagai Nusa Tenggara misalnya, Nusa Tenggara Timur misalnya, tidak banyak kegiatan yang berhubungan dengan puncak-puncaknya nasionalisme di Jawa. Tidak banyak hubungan. Malah boleh saya katakan bahwa tempat seperti ND dan Flores ini pada dasar karena tidak ada kontak apapun dengan gerakan di Jawa yang sedang berada di puncak-puncaknya pada tahun-tahun itu. Jadi nasionalisme di Jawa kan sudah hebat ini. Tahun 26, 27, 28 PNI dibubarkan, jadi Soekarno sudah tidak ada partai lagi.
0: Untuk melewati miliaran menit-menit yang membosankan di ND, Soekarno menemukan caranya sendiri untuk dapat aktif kembali dalam upaya perjuangan. Dengan berbagai cara, dia berupaya menyebarkan semangat revolusi dan perjuangan menuju kemerdekaan kepada masyarakat ND. Menjalin persahabatan dilakukannya dengan semua kalangan, terutama kalangan rakyat jelata. Karena pada saat itu di tingkat elit pemerintahan sendiri takut terhadap ancaman Belanda jika mencoba bergaul bersama Soekarno. Daniel Dakidae katakan, selain bersahabat dengan para pemuda, Soekarno menjalin persahabatan dengan para pastor.
2: Dengan siapa Soekarno bergaul? Dia bergaul tengah bawah. Tengah bawah itu artinya di tengah dia bergaul dengan pastor-pastor di misi di sini. Pastor Peruki waktu itu ini Pastor Huiting. Nah, dia menjalin sahabat yang baik sekali dengan Pastor Huiting. Itu tengah bawah. Nah, sekarang yang di bawah yaitu dia mencari anak muda-anak muda di sini.
0: Lingkungan pergaulan selama masa pembuangan berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan semangat perjuangan Bung Karno. Menurut Bapak Tommy Roy, hubungan Soekarno dengan para biarawan dan biarawati sangat dekat. Membaca buku-buku di perpustakaan SPD menjadi salah satu cara melewati hari-hari panjang pengasingan.
1: Soekarno selama di Flores itu bersama dengan teman-teman, ada kelompok mereka itu. Ada kelompok yang Islam, ya lalu ada kelompok yang para biarawan. Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende ini. Dia menulis drama, dia sendiri menjadi sutradara dalam drama itu. Dan tempatnya itu adalah di Gedung Immaculata. Dan diusahakan supaya gedung itu menjadi gedung bersejarah bagi kita yang ada di Ende pada waktu itu. Kelompok yang berikutnya para biarawan itu, karena para pastor seperti Pater Henricus Wistink, lalu Pater Boman, lalu Pater Anton Thyssen, lalu ada Bruder Vitalis. Dia bukan hanya sekedar sebagai teman diskusi, tetapi dia lebih banyak membaca buku-buku itu milik SVD. Di perpustakaan SVD, tempatnya di bawah Santo Yosef itu, sehingga sampai kadang-kadang kalau Pater Boman mau keluar, sehingga dia titipkan kuncinya itu, tolong kunci ini kamu serahkan kepada Soekarno apabila dia datang.
0: Persahabatan dengan para pastor selama berada di Ende juga diceritakan oleh Pater Dr. Nikolaus Hayon SPD dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, Pater Johannes Bauma SPD. Pada halaman Insinyur Soekarno dan Misi Katolik tertulis, pada saat tiba di Ende bersama istri dan 2 putrinya, Soekarno dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Ia menjadi orang yang dibuang, sehingga banyak orang takut dan hati-hati bertamu ke rumahnya. Kendati demikian, ada juga orang-orang yang mengunjungi di rumahnya meski dimata-matai polisi. Mereka yang menjadi kenalan baik baginya adalah Pater Haiting SPD, Pastor Paroki Katedral Ende, dan Pater Jos van Berkel SPD.

0: bunga untuk menghiasi rumahnya. Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah tercinta tidak pernah punah, meski dipisah jarak bersama kawan-kawan seperjuangan. Kepada Cindy Adams, wartawan perempuan Amerika, Soekarno mengatakan, "Di Flores, semangatku berada dalam kurungan.
1: Di sini, aku diasingkan dari masyarakat. Diasingkan dari orang-orang yang dapat mempersoalkan tugas hidupku. Orang di sini yang mengerti takut untuk berbicara. Mereka yang mau berbicara tidak mengerti. Inilah maksud yang terutama dari pembuangan ini. Baiklah, kalau begitu keadaannya, aku akan bekerja tanpa bantuan orang-orang tolol ini. Aku mendekati rakyat jelata yang paling rendah. Rakyat-rakyat yang terlalu sederhana untuk memikirkan soal politik. Rakyat-rakyat yang tidak dapat menulis dan merasa dirinya tidak akan kehilangan apa-apa. Dengan begini setidak-tidaknya ada orang dengan siapa aku berbicara."
0: Untuk menjalankan misi perjuangannya di Flores, Daniel Dakidai kemukakan, Soekarno membentuk klub sandiwara atau tonel yang anggotanya semua adalah pemuda dari kalangan rakyat jelata. Dengan medium tonel, Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan seluruh Flores.
2: Untuk menjalankan misi, yaitu misi menyebarkan di sini bahwa Ende bukan terpisah dari Indonesia, Flores tidak terpisah dari Indonesia, satu-satunya medium yaitu tonel sandiwara. Dan karena itu Soekarno mementaskan sandiwara di gedung Immaculata itu mungkin lebih dari 9 sampai 10 tonel yang dia kerjakan selama 4 tahun di Ende ini nih. Dengan itu dia menyebarkan ide perlawanan yang sangat susah untuk kita ini rekonstruksi itu karena semua tidak tertulis. Dengan medium tonel inilah Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan mungkin aja tersebar ke seluruh Flores karena orang berdatangan ke sini karena Soekarno ada di sini. Pemuka-pemuka kan dari mulut ke mulut bilang kita datang lihat ada orang di Ende, ada aktivis yang hebat di Ende. Itu juga dari utara datang ke sini, dari mana-mana datang ke sini.
0: Bung Karno menuliskan sendiri naskah-naskah drama, menyutradarai dan melatih para pemain. Tonelnya dipentaskan di gedung Immaculata milik paroki katedral atas seizin pastor paroki. Dari pergaulannya dengan para biarawan sendiri, Tommy Roe mengambil kesimpulan jika Bung Karno banyak menemukan pemikiran-pemikiran penting di Ende. Melalui buku-buku yang dibacanya di perpustakaan SPD, bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara muncul.
3: Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende. Berarti hubungan antara para biarawan dan Soekarno itu sangat dekat. Bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara itu dari bacaannya, dari diskusi dari orang-orang yang ada di Ende selain orang Islam juga para misionaris seperti itu.
0: Selama 4 tahun masa pembuangan di Ende, sedikitnya 12 naskah sandiwara ditulis dan dipentaskan Bung Karno, masing-masing Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut-Kut Bi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Dokter Setan, Amuk, Shanghai Rimba, Gera Ende, dan Indonesia 45. Kesaksian Bapak M. Fernandes, karyawan percetakan Arnoldo saat itu, seperti yang terekam dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara. Bung Karno sangat menghargai bantuan para pastor dan bruder. Bantuan mereka bukan hanya dengan menyediakan fasilitas sebagai pertunjukan sandiwara, melainkan juga dalam mencetak karcis. Bapak Fernandes bahkan pernah datang sendiri ke rumah Bung Karno untuk menghias rumah beliau dengan hiasan dan perlengkapan yang dipesan dari percetakan Arnoldus.

0: Kepada Cindy Adams, penulis dari Amerika, Bung Karno pun bercerita.
1: Aku menyusun suatu perkumpulan sandiwara Kelimutu, dinamai danau yang mempunyai air tiga warna di Pulau Bunga. Aku menjadi direkturnya. Setiap cerita dilatih di malam hari selama dua minggu, di bawah pohon kayu, diterangi sinar bulan. Kami hanya mempunyai satu naskah. Karena itu aku membacakan setiap peran dan para pemainku secara sukarela mengingatnya dengan mengulang-ulang. Inilah satu-satunya nafas kehidupanku. Aku harus menjaganya supaya ia hidup terus. Kalau salah seorang tidak dapat memainkan perannya dengan baik, aku melatihnya sampai jauh malam. Aku malahan berbaring berkali-kali di lantai untuk memberi contoh kepada Ali Pambe, seorang montir mobil, bagaimana memerankan dengan baik seseorang yang sudah mati. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri. Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara. Dari 1934 sampai 1938 dapat kuselesaikan 12 buah.
0: Pater Niko Hayon SPD masih dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, biografi Pater Yohanes Bauma SPD menuliskan, dan seterusnya sepanjang perjuangan untuk memantapkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan undang-undang yang kokoh, ia meletakkannya di atas 5 pilar yang ia sendiri namakan Pancasila. Mengenai Pancasila ini sendiri dapat dipastikan bahwa inilah hasil permenungan Soekarno selama masa pembuangannya di ND. Dosen senior sejarah Universitas Flores Tommy Roy saat ditanya, apakah benar Pancasila muncul di ND? Dengan yakin dia katakan itu benar. Menurutnya, melalui permenungan yang panjang dan mendalam yang dilakukan, Bung Karno menemukan ide konsep negara. Selain itu, di ND juga dibangun monumen Pancasila dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia jika Soekarno dulu tidak sekedar dibuang, tetapi menghasilkan pemikiran konsep Pancasila di bawah pohon sukun.
2: Lalu kalau mau dibilang benarkah Pancasila itu muncul di ND, menurut saya benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui permenungan yang mendalam yang dilakukan oleh beliau sehingga menemukan ide-ide yang nanti menjadi konsep tentang dasar filsafat negara yang akan dibentuk, yang kemudian dijadikan dasar negara dan disebut Pancasila sekarang ini. Mengapa sekarang kita di ND ini ada monumen Pancasila? Karena itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dulu Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar dibuang, tetapi dia menghasilkan ide dan pikirannya itu. Kalau di bawah pohon sukun itulah, di sebelah barat lapangan Pers itu, dia menemukan ide-ide menjadi satu konsep Pancasila sebagai dasar negara.
0: Juga dikemukakan Daniel Dakidai. Lingkungan pergaulannya dengan para pastor merangsang pemikiran-pemikiran Soekarno. Hal itu juga diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adams.
3: Dengan bergaul, dengan diskusi dengan pastor-pastor di sini nih, teman diskusinya, level intelektualnya kan tinggi pastor-pastor ini, mulai mereka berdiskusi. Karena pastor-pastor di sini kan juga tertarik. Bilang gimana yuk kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau mempersatukan satu nasionalisme, dua agama, yaitu dalam arti ini Islam, ketiga Marxis yang Soekarno punya. Kayak apa menyatukan tiga itu tuh? Saya pikir diskusi-diskusi inilah yang merangsang Soekarno, kalau Indonesia merdeka atas dasar apa? Atas dasar apa ini? Mungkin aja renungan-renungan yang terjadi di bawah pohon sukun itu dan itu bukan hanya mungkin Soekarno mengatakan ilham-ilham itu dapat di bawah pohon sukun. Saya pikir di sanalah mulai ditanam benih-benih yang namanya Pancasila itu. Dia katakan itu, saya pikir dalam interview dengan Cindy Adams, mungkin di sana dia katakan. Saya pikir di sana dia katakan bahwa ilham

0: menyambung lidah rakyat, tulisan Cindy Adams, sang proklamator mengatakan.
1: Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Aku duduk memandang pohon itu, dan aku melihat pekerjaan dari Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahmana yang Maha Pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Vishnu yang Maha Pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Shiva yang Maha Perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Kemudian aku dihinggapi oleh penyakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Tapi setiap pagi aku masih merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun jauh dari rumahku. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadapi teluk. Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas, tiada yang menghalangi. Terkadang terasa udara yang dingin di tepi pantai laut itu, dan aku kedinginan. Seringkali aku merasa dingin, sementara keadaan udara tidak dingin sama sekali. Tapi aku masih saja duduk di sana. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu, hari demi hari.
0: Dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara, para tim penulis menceritakan, di bumi Flores, tepatnya di Endelah, Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia. Memang di Ende yang terpencil itu, Bung Karno tidak banyak diberitakan oleh media massa. Tidak pernah berpidato satu kalipun. Di Ende yang terkebelakang masyarakatnya, Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi, di Ende, Bung Karno menjalani sebuah proses olah mental spiritual yang amat menentukan bagi perjalanan hidup dan perjuangan selanjutnya. Seandainya Ende pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tidak memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Di Ende, menurut 5 penulis Ilham dari Flores untuk Nusantara, Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya. Ende yang kecil dan sunyi lagi terpencil, secara spiritual Bung Karno menempuh suatu proses lintas batas budaya, agama, falsafah hidup, dan yang terpenting adalah lintas batas pengalaman spiritual. Setelah menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1950, Soekarno datang ke Ende. Menurut Tommy Roy, saat naik podium, beliau menanyakan Pater Haiting dan mengangkat status Pater menjadi warga negara Indonesia.
2: Nah, waktu dia naik di atas podium, dia tanya yang pertanyaan yang pertama itu, kamu kenalkah pastor yang namanya Hustin? Lalu Pater Hustin duduk di belakang, dia angkat tangan, saya ada di sini. Baik, kalau begitu, engkau, mari, engkau maju dan berdiri sama-sama dengan saya. Lalu di atas panggung, dia tanya Pater ini Hustin, Pater, saya sekarang sudah presiden kepala negara Republik Indonesia. Pastor mau apa dari saya? Apa yang mau saya bantu? Pater hanya bilang mengatakan begini, Bapak Presiden, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Karena mengatakan, hari ini juga kamu menjadi warga negara Indonesia.
0: Pater Niko Hayon SPD, masih dalam buku biografi Pater Bauma SPD menuliskan, bahwa Soekarno setelah menjadi Presiden Indonesia yang pertama dan berkunjung di Ende, tidak lupa pengalamannya yang baik dengan para misionaris SPD dan karya misi di Ende, dinyatakan dalam ucapannya sendiri, pidato, dan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dan pater Bauma. Bahwa perkenalan Soekarno dengan misi Katolik di Ende di tengah perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia adalah satu berkat penyelenggaraan ilahi yang pengaruhnya sangat kuat demi mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan khususnya demi melindungi kehidupan beragama dan karya Gereja Katolik di Indonesia. Ende, kata Daniel Dakidai, tidak sekedar titik dalam peta dari wilayah Indonesia, tapi merupakan sumber inspirasi bagi Indonesia. Pancasila sesungguhnya dikandung di Ende dan dilahirkan di Jakarta, sehingga perlu diangkat ke nasional.
3: Bahwa Ende bukan sekedar satu titik dalam peta, bukan. Ende ini adalah sumber inspirasi dari suatu dasar negara untuk Indonesia pada tahun 45. Yang artinya bahwa kalau Pancasila itu diklaim lahir 1 Juni, dan mungkin itu yang paling masuk akal, maka Pancasila itu dikandung di sini, yaitu di Jakarta, di Batavia, tempat melahirkan, tetapi dikandung itu di Ende. Dan karena itu kita mau bilang, mengatakan bahwa Ende harus diangkat kembali dalam perannya itu di dalam pentas nasional.
0: Masih kepada Cindy Adams, Bung Karno menyampaikan rasa kagumnya terhadap Ende.
1: Pulau Bunga akan tetap melekat dalam kenanganku karena berbagai alasan. Juga terjadi di Pulau Bunga, aku membersihkan diriku dari segala tahayul. Aku memandang samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukul pantai dengan pukulan berirama. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.
0: Diakui jika Ende tak disebut-sebutkan namanya saat dikaitkan dengan Pancasila. Ende hanya dicatat sebagai salah satu tanah terpencil di negeri ini yang pernah ditunjuk Belanda sebagai penjara bagi Bung Karno. Cerita tentang Bung Karno dan apa yang dilakukannya selama 4 tahun tak pernah diceritakan kepada generasi Indonesia secara utuh dan terbuka, seolah tak ada apapun yang terjadi selama 1460 hari di tanah Ende.
4: Ende, kau kekan aku. Ende, kau beda budu.
0: 2 tahun lalu, tepatnya Desember 2010, Budiono dalam kampanye untuk menjadi wakil presiden di Ende mencetuskan ide untuk melakukan restorasi situs-situs bersejarah yang ada di kota Ende. Rumah bekas tempat tinggal Soekarno menjadi pilihan pertama untuk direstorasi. Lalu hadirlah Yayasan Ende Flores yang dengan Ketua Badan Pembina Wakil Presiden Budiono yang secara resmi mulai melakukan pekerjaan tersebut 2012 ini.

0: Orasi situs Bung Karno 1 Mei 2012 mengatakan, tujuan Yayasan Ende Flores terhadap program ini adalah menghidupkan kembali kenangan Bung Karno di Ende.
1: Fokusnya ialah mengembalikan kembali sedekat-dekatnya suasana ketika Bung Karno masih ada di sini dan sedikit merefleksikan kegiatan beliau sehari-hari selama 4 tahun berada di kota ini. Jadi atas cara ini kita membuat Ende menjadi sebuah tempat di mana kenangan-kenangan terhadap Bung Karno itu dihidupkan kembali dalam kegiatan sehari-hari dari orang Ende sendiri dan menjadi tempat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengalami suasana tersebut dan ingin merasakan bagaimana suasana ketika Bung Karno berada di sini, bergaul dengan masyarakat Ende dan kemudian mendapatkan inspirasi yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di bawah naungan pohon sukun.
0: Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan RI, Wiendu Nuryanti, masih pada acara peletakan batu pertama pembangunan situs Bung Karno mengemukakan, masyarakat Ende Flores harus berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila lahir di bawah pohon sukun yang rindang.
2: Di bawah sukun Soekarno ini kita semua bisa merasakan getaran-getaran perjuangan beliau, getaran semangat toleransi, semangat bersatu dan persatuan, semangat kesetiakawanan sosial yang akhirnya menjadi kristal-kristal penting dalam butir-butir Pancasila. Dan kita bisa membayangkan seandainya kita di bumi Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, betapa penting dan sentral peran Pancasila di dalam membangun sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, masyarakat Ende Flores pantas untuk berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila tersebut yang sampai sekarang hidup subur berkembang di seluruh Nusantara lahir di bawah pohon sukun yang rindang ini.
0: Pemulihan rumah Bung Karno, kata Ignas Kleden, merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat lahirnya Pancasila di kota Ende. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, tegasnya.
1: Jadi inilah impian besar tentang rencana yang kecil ini. Kita mengharapkan ini adalah langkah kecil yang membawa dampak yang besar. Nah, dan kita ingin supaya pemulihan rumah Bung Karno dan landscaping yang dilakukan terhadap Taman Rendo ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat kelahiran Pancasila adalah di Ende di sini. Sejak kemarin saya berbicara dengan Ibu Wamen bahwa di dalam peristiwa-peristiwa nasional kita sampai sekarang hanya merayakan hari kesaktian Pancasila, tapi kita tidak merayakan lagi hari kelahiran Pancasila. Padahal ini merupakan satu saat historis yang sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Dan kita mengharapkan dengan adanya pemulihan situs-situs bersejarah yang ada di sini, khususnya perbaikan rumah Bung Karno, didirikannya patung Bung Karno yang baru, dan penyediaan Taman Rendo ini akan memberi aksen baru bahwa kelahiran Pancasila itu penting dan kelahiran itu telah terjadi di kota yang bernama Ende ini. Jadi ini ada beberapa pemikiran dari pihak yayasan. Yayasan sendiri dalam rencana jangka panjang akan menyerahkan semua aset fisik ini kepada Pemda.
0: Pembangunan berbagai fasilitas yang pernah digunakan Bung Karno selama pembuangan di Ende, pihak Yayasan Ende Flores, kata Ignas Kleden, diharapkan bisa mengembalikan kedudukan Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan. Pada tahun 50 hingga 60-an, pendidikan dan bacaan anak sekolah dasar di Pulau Flores berorientasi ke ND yang memperkenalkan mereka kepada Pinocchio dan dunia luar.
1: Kita juga ingin agar supaya proyek ini bisa mengembalikan hanya kenangan kepada Bung Karno, tapi mengembalikan juga kedudukan kota ND sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan pada tahun-tahun 50-an dan 60-an. Saya ingin mencitrakan kepada Ibu Amen di sini bahwa kami sebagai anak SD dulu mengalami betul bahwa pendidikan kami dan bacaan kami, Ibu, itu seluruhnya berorientasi ke ND. Karena di ND ini pada tahun 50-an ada majalah, ada tabloid mingguan yang dibaca oleh orang tua kami sebagai guru-guru di SD yang bernama Bentara. Dan ada majalah anak-anak yang sangat bagus yang bernama Anak Bentara. Jadi sebagai anak SD itu, exposure kami ke dunia luar dan di luar Flores itu terjadi lewat majalah anak-anak Anak Bentara ini yang memperkenalkan kami dengan Pinocchio, yang memperkenalkan kami dengan perjalanan-perjalanan ke Kutub, yang memperkenalkan kami dengan keadaan di tempat-tempat lain. Di samping itu, di ND ini dulu terdapat sebuah jurnal pendidikan yang bernama Pandu Pendidikan dengan langganan di seluruh Indonesia sebagai majalah yang membimbing guru-guru untuk dalam hal metodik dan didak.
0: Wakil Menteri Wiendo kepada sejumlah wartawan pada sisi konferensi pers soal upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penetapan ND sebagai kota Pancasila dengan lugas mengatakan pihaknya tengah menyusun bagaimana prosedur, bagaimana administrasi formal untuk bisa secara tegas jika Pancasila lahir di ND.
3: Memang sekarang ini kita tahu bahwasanya hari kesaktian Pancasila ya merayakan itu ya. Nah, namun kemudian hari kelahiran Pancasila kok rasanya itu kok tidak pernah terdengar kuat gitu. Oleh karena itulah, maka kami sedang menyusun nih bagaimana prosedur administrasi formalnya untuk bisa secara tegas bahwasanya hari kelahiran Pancasila adalah tanggal ini di ND ya, dan itu mudah-mudahan syukur kalau bisa nanti semua upaya-upaya renovasi ini selesai tahun depan ya, kita bisa rayakan di sini, syukur Bapak Presiden bisa hadir dalam peresmian tersebut sekaligus hari itu adalah hari kelahiran Pancasila dan diperingati secara nasional tentu saja.
0: Sementara itu, Bupati ND Don Bosco M. Wangge mengatakan, jika masyarakat Indonesia lainnya memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata, maka ND hanya memberikan satu saja, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa.
4: Selalu katakan atau dikenal dengan kota atau bumi Pancasila dihamilkan dan dilahirkan di Jakarta. Itu sering diucapkan oleh mantan Gubernur NTT Pak Ben Boy. Ini dalam sambutan saya ataupun arahan-arahan saya pada masyarakat ND, saya selalu katakan, mari warga ND kita harus berbangga dari kota yang kecil ini, kita memberikan satu sumbangsi yang besar untuk negara. Kalau teman-teman di barat memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, air mata, dan keringat, ND memberikan satu kata saja, Pancasila, sebagai ideologi.

0: kecil nan jauh di ujung dunia, kata sang proklamator, yang dikaruniai satu-satunya keunikan di bumi, danau tiga warna oleh sang maha pencipta, senantiasa bisu menyimpan ribuan kata tentang Pancasila dan pemiliknya. Dari Kota Sejarah Pulau Bunga, saya GB Hurek Making.
1: Dan saya Rosa Dalema, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Sampai jumpa.

0: parkir, minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 KHz. Audio streaming di

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Dan selamat berjumpa, inilah Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari puncak durian nomor 1 ND. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya Armando Abdullah menemani Anda di pagi hari ini dengan hadirnya musik dan informasi untuk Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Semoga di akhir bulan ini ya, di akhir pekan dan akhir bulan juga, kita tetap berbahagia dan tetap semangat dalam melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita ataupun menjadi pekerjaan utama kita. Baik, semoga musik dan informasi yang akan kami hadirkan ini dapat menghibur Anda di pagi hari ini. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi akan hadir Mutiara Pagi.

Selamat pagi untuk Anda, untuk pendengar Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kami akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dengan narasumber kami ada Ibu Sofia Kao dan seorang penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Ende dengan tema Kasih Allah Tritunggal, Sumber Keselamatan dan Persekutuan Hidup. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI India yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Sofia K.O. S.A.G. penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan tema Kasih Allah Tritunggal Sumber Keselamatan dan Persekutuan Hidup. Mengawali Mutiara Pagi, saya mengajak kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Engkau adalah sumber kehidupan, sumber kasih dan sumber keselamatan bagi umat manusia. Melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia dan melalui Roh Kudus, Engkau tetap membimbing serta menguatkan langkah hidup kami setiap hari. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, persatuan dan damai seperti persekutuan kasih-Mu yang sempurna. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabda-Mu serta menjadikan terang dalam perjalanan hidup kami. Jauhkanlah kami dari sikap egois, kebencian dan perpecahan, dan tuntunlah kami agar menjadi pembawa sukacita dan kasih bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalan Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau di dalam bait-Mu yang kudus, Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu, Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa kini dan sepanjang masa.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1, dimana saja Anda berada, tema renungan kita: kasih Allah tertunggal, sumber keselamatan dan persekutuan hidup. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita masuk ke dalam misteri terdalam iman Kristiani. Allah yang satu dan hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri ini bukan sekedar ajaran teologis yang sulit dipahami oleh akal manusia, melainkan kenyataan kasih Allah yang terus bekerja dalam hidup umatnya. Tritunggal Maha Kudus adalah persekutuan kasih yang sempurna, dan dari kasih itulah manusia menerima kehidupan, pengampunan, serta keselamatan. Dalam bacaan pertama, Nabi Musa mengalami perjumpaan yang mendalam dengan Allah di Gunung Sinai. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, dan setia. Sabda ini memperlihatkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah bukan pribadi yang jauh dan menakutkan, tetapi Allah yang mendekat, menyapa, dan memuliakan umatnya. Walaupun bangsa Israel berkali-kali jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya yang tidak berubah. Disinilah kita melihat dasar iman kita. Allah Tritunggal adalah Allah relasi, Allah yang ingin tinggal bersama manusia. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memperlihatkan buah nyata dari kehidupan yang dijiwai oleh Allah Tritunggal. Paulus menasihati umat agar hidup dalam sukacita, saling memperbaiki diri, sehati, sepikir, dan hidup dalam damai. Kemudian ia menutup suratnya dengan salam yang sangat terkenal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini bukan hanya dalam penutup, melainkan inti kehidupan Kristiani. Kasih karunia Kristus menyelamatkan manusia. Kasih Allah Bapa menopang kehidupan, dan Roh Kudus mempersatukan gereja dalam persekutuan iman. Kehidupan umat beriman seharusnya menjadi cerminan dari kehidupan Allah Tritunggal sendiri, penuh kasih, persatuan, dan damai sejahtera. Puncak pewahyuan kasih Allah tampak dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat ini merupakan jantung Injil dari inti seluruh sejarah keselamatan. Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Putra-Nya ke dunia. Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Salib Kristus menjadi tanda paling agung bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Keselamatan bukan hasil kekuatan manusia, tetapi anugerah kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Seringkali manusia mencari Allah dalam kehebatan mujizat atau tanda-tanda luar biasa, padahal Allah hadir dalam kasih yang sederhana, pengampunan,
kesetiaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika keluarga hidup dalam kasih dan saling menerima, di sana wajah Allah Tritunggal dipantulkan. Ketika gereja hidup dalam persaudaraan dan pelayanan, di sana Roh Kudus bekerja. Ketika seorang rela mengampuni dan menolong sesama tanpa pamrih, kasih Kristus sedang dinyatakan. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus juga mengingatkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Allah sendiri adalah persekutuan kasih, maka manusia pun dipanggil untuk membangun relasi yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dunia saat ini sering dipenuhi egois, kebencian, dan sikap saling menjatuhkan. Namun, iman kepada Allah Tritunggal menantang kita untuk menjadi pembawa damai, membangun persaudaraan, dan menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk tidak hanya memahami Tritunggal Maha Kudus dengan pikiran, tetapi terutama menghidupinya dalam tindakan nyata. Tanda salib yang kita buat setiap hari seharusnya bukan sekedar kebiasaan, melainkan pengakuan iman bahwa hidup kita berada dalam kasih Bapa, diselamatkan oleh Putra, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini memperbaharui iman kita akan Allah yang penuh kasih. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi tempat hadirnya kasih Tritunggal. Semoga gereja semakin menjadi persekutuan yang mempersatukan. Dan semoga hidup memancarkan kasih Allah kepada dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perayaan dan pemenungan kami hari ini. Sabda-Mu telah mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu demi keselamatan dunia. Engkau juga mencurahkan Roh Kudus agar kami hidup dalam persatuan dan damai sejahtera. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, tinggallah selalu dalam hati dan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling mengampun, saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Jadikanlah keluarga kami tempat bertumbuh kasih, jadikanlah gereja-Mu tanda persaudaraan, dan jadikanlah kami saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya Sofia Kao, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende bersama rekan yang bertugas, pamit dari para pendengar dan pencinta Pro 1 RRI Ende. Sampai jumpa pada edisi-edisi kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.

minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya. Belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah langkah menjaga ketahanan bangsa.

Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini. Florata.

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Lorata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenain, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores

mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini?

strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah

Selamat pagi untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda yang pagi hari ini baru aja bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND? Saya Armando Abdullah masih akan temani Anda. Dan kita sudah mengikuti Mutiara Pagi selama kurang lebih 1 jam, dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani untuk Anda. Dan hari ini adalah akhir pekan dan akhir bulan juga. Saya yakin persiapan-persiapan untuk menyambut bulan yang baru ini sudah berada di dalam benak Anda. Oke, dan kami akan terus menyajikan musik dan informasi terbaik untuk Anda. Dan sesaat lagi rangkuman informasi Asta Cita atau berita Asta Cita dari Pro 1 RRIND akan kami hadirkan untuk Anda dalam sepekan Asta Cita. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama

0: Saudara, inilah kumpulan berita Asca Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Rufinus Vula. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende menahan 25 ekor sapi asal Kabupaten Manggarai yang hendak dikirim ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya, Rufinus Vula melaporkan. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Soekarno Ende pada Rabu 20 Mei 2026 malam saat hewan-hewan tersebut akan diberangkatkan menggunakan kapal. Penahanan dilakukan meski sapi-sapi tersebut telah mengantungi dokumen kesehatan dari Satuan Pelayanan Karantina Hewan dan Tumbuhan Ende. Pihak karantina menyebut seluruh ternak sudah lolos pemeriksaan klinis di instalasi karantina hewan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan langkah penahanan dilakukan berdasarkan Pergub Ende nomor 37 tahun 2025 tentang pengawasan hewan ternak. Aturan tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak di wilayah masing-masing. Menurut Ibrahim, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian berat badan sapi dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aturan tersebut, sapi Bali yang akan dikirim ke luar daerah harus memiliki berat minimal 250 kg. Ibrahim mengatakan secara kasat mata di lapangan oleh petugas sapi-sapi itu beratnya tidak maksimal.
1: Nah, kita aman sekarang kan kita suruh minta bantuan karantina kita. Karantina ini punya di Nangaba dalam hal ini untuk mengamankan. Hewan itu sementara di dalam, sementara itu kita masih memastikan dokumennya yang ada. Dan hari ini tadi dari pengusaha hewan itu sudah datang kepada kita. Kami jelaskan sesuai dengan regulasi yang ada, beliau sendiri memahami dengan regulasi yang ada, kami siap dalam hal ini. Hanya mereka dari pengusaha itu menyampaikan kepada pemerintah setempat. Mungkin dari bupati mengeluarkan suatu rekomendasi atau surat kepada kami, tetap pemeriksaan dari Pol PP tetap dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan
0: ia menambahkan, saat diminta menunjukkan dokumen pendukung oleh petugas Satpol PP, pemilik ternak belum dapat memperlihatkan secara langsung. Karena itu, keberangkatan sapi-sapi tersebut untuk sementara dihentikan sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. Satpol PP juga memastikan penahanan bersifat sementara hingga seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Ibrahim menilai dokumen yang diterbitkan karantina hanya berkaitan dengan aspek kesehatan hewan. Menurutnya, pengawasan terhadap ketentuan Pergub tetap menjadi kewenangan Satpol PP bersama pemerintah daerah. Ibrahim juga mengaku telah bertemu dengan pemilik sapi di kantor Satpol PP Kabupaten Ende. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas kelengkapan administrasi dan tindak lanjut pengiriman sapi keluar daerah. RRI Ender Finisfula melaporkan. SMAK Negeri Ende mendorong penguatan kesadaran ekologi siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: SMAK Negeri Ende mendorong penguatan kesadaran ekologis siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan sejak dini. Hal itu disampaikan Kepala SMAK Negeri Ende, Rufinus Meja SAG, dalam dialog interaktif luar studio RRI Ende dengan tema membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMAK Negeri Ende 23 Mei 2026. Rufinus menjelaskan, konsep ekoteologis berasal dari dua kata, yakni eko yang berkaitan dengan bumi atau lingkungan serta teologis yang merujuk pada ilmu ketuhanan. Dalam konsep tersebut terdapat tiga unsur utama yang saling berhubungan, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Menurutnya, manusia tidak boleh memandang alam hanya sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi harus menjadi sahabat dan mitra dalam kehidupan. Kerusakan lingkungan sering terjadi ketika hubungan manusia dengan alam dan Tuhan mulai terabaikan. Ia menilai pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam di sekitarnya.
3: Sebetulnya kalau kita berbicara tentang tindak lanjut dari program yang kami terjemahkan dari asal protesnya Pak Martin tadi, salah satu protesnya itu adalah ekoteologis tadi. Kita tidak hanya teori di kelas atau tidak hanya omong-omong lepas, tapi kita sudah mulai. Sehingga saya tanggal 28 Oktober kemarin 2025 itu kedua Kepala SMAK Negeri Santo Thomas Aquinas Ende bersama dengan seluruh ASN atau Kementerian Agama Kabupaten Ende yang dipimpin langsung oleh Perkantor Kementerian Agama
4: dan juga melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, kami sudah berhasil menanam 100 pohon kelapa di sepanjang pantai Ndau sampai di samping Bumba.
2: Kesadaran ekologis yang dibangun sejak dini diharapkan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup. Melalui pendekatan ekoteologis, SMAK Negeri Ende juga ingin membangun pemahaman menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku generasi muda di tengah meningkatnya persoalan lingkungan saat ini. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih di Manggarai Timur disiapkan untuk mempermudah distribusi pupuk dan mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Selengkapnya dilaporkan Suimam.
5: Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur mengatakan pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Gerai tersebut disiapkan pemerintah daerah untuk memperpendek distribusi pupuk sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian setiap musim tanam. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki stokis pupuk melalui pengembangan gerai koperasi desa Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki masa tanam pertanian tahunan. Dijelaskan, keberadaan gerai koperasi nantinya menjadi tempat penyimpanan sekaligus pengembalian pupuk bagi masyarakat desa setempat. Sistem distribusi tersebut dirancang pemerintah daerah supaya pelayanan pupuk lebih teratur serta menjangkau seluruh wilayah pedesaan Manggarai Timur.
6: Pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih salah satunya untuk memberi kemudahan pada masyarakat dengan pengadaan pupuk. Jika sistemnya per desa ada stokis pupuk, tempat untuk pengambil pupuk mungkin di gerai koperasi.
5: Yang melanjutkan, pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis desa. Selain menyediakan pupuk, gerai koperasi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kebutuhan ekonomi produktif desa lainnya. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program gerai koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperlancar distribusi pupuk.
0: Dua warga negara asing asal Australia meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Wulang, Labuan Bajo. Selengkapnya laporan Epi Wahab.
7: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman mengatakan, informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
8: Ada dua orang terjatuh di jembatan gantung Cucu Pulang, Kabupaten Manggarai Barat. Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30 menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak Imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
9: Untuk tanggal datangnya, tanggal 14 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Mereka datang berdua ya, dengan tujuan wisata. Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan ke Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
7: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kedutaan Besar Austria di Jakarta karena korban merupakan warga negara asing. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan pengunjung, objek wisata air terjun Cuncawulang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reot di atas lahan milik orang lain. Selengkapnya, laporan Mario.
10: Dinas Sosial

0: membawakan bantuan bagi pasangan lansia tersebut. Pantauan RRI, para petugas tidak sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga bergotong royong membersihkan ruangan tempat tinggal mereka. Petugas dengan penuh kasih membersihkan Ibu Elizabeth yang sudah 4 tahun terakhir hanya bisa berbaring sakit. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Heri Pedo menjelaskan aksi ini menjadi langkah awal dari momentum rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kabupaten Manggarai yang puncaknya jatuh pada 29 Mei.
1: Hari ini kami sama-sama kesini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang akan jatuh pada tanggal 29 Mei. Kami coba untuk memberikan sedikit perhatian untuk Bapak dan Mama. Untuk Bapak dan Mama kondisinya juga cukup memprihatinkan. Jadi hari ini kami bawa bantuan berupa sembako, juga spon tidur, mandi, telur dan sebagainya. Paling tidak sedikit bantuan yang kami serahkan ini bisa meringankan beban dari Bapak dan Mama. Klasius, kami harapkan moga-moga nanti ke depannya semakin banyak pihak-pihak yang bisa memberikan atensi untuk Bapak dan Mama Klasius dan juga untuk lansia-lansia yang selama ini mungkin tidak diperhatikan.

0: BPJS.
1: Selain bantuan yang diberikan hari ini, kami coba untuk bantuan yang bersifat reguler, PKH, sembako. Memang sebelumnya ada persoalan terkait dengan masalah kependudukan dari Bapak Brasius sama Teresia. Puji Tuhan bahwa dengan koordinasi baik dengan teman-teman di Capil, kita bisa upayakan kartu keluarganya diterbitkan.
0: Jadi, sementara perwakilan komunitas Camama Mang Teddy menegaskan bahwa aksi ini didasari oleh panggilan kemanusiaan.
2: Tidak ada sesuatu yang lebih. Kami hanya berharap mungkin ada di luar sana yang punya kelebihan bisa ikut bersama kami berbagi kasih dengan warga-warga atau orang-orang yang membutuhkannya.
0: Rasa haru dan apresiasi mendalam juga disampaikan oleh Ketua RT setempat Kosmas Taur yang mewakili pihak keluarga.
3: Ya, terima kasih Pak Kanit Putra. Terima kasih kepada Kantor Susia. Kami ucapkan terima kasih. Yang paling pertama sekali. Yang kedua apa? Hanya satu yang saya mengantari selimutnya. Sudah terima kasih juga. Lalu kemudian dia punya spray memang harus ditambahkan sebenarnya.
0: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi pasangan lansia tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Budaya Wurumana dalam masyarakat Endelio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
5: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula, sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Domitius Pau, dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND, Senin 25 Mei 2026 di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya Endelio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi Wurumana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti Wurumana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
6: Dalam konteks Endelio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Endelio, akar budaya itu, budaya Endelio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Wurumana, kemudian orang merasa bahwa Wurumana itu membebankan. Tapi bagi saya, sebagai peneliti, saya melihat bahwa Wurumana itu sebagai jaring, jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu, supaya dia lebih berdaya guna.
5: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun, hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati, dan Mokeboti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRI Ricardus Kota melaporkan.
4: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende berlangsung hikmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar, dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim, yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende, menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.

0: kami sampai sudut lautan. Tetapi dengan siapa yang telah ditetapkan kami, aku hanya sejajar dan tetapkan Tuhan dan ikhlas untuk sorban. Kalau disini dalam ibadah, serta tumbuhnya rasa kasih sayang kepada kaum Bapa di sekitar kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende menyalurkan 9 ekor hewan kurban kepada 9 masjid dan musola di Kabupaten Ende dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Rika Bruskota melaporkan.
4: Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende, Fahim Fanani, mengatakan hewan kurban yang disalurkan terdiri

0: kuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ia menambahkan, BRI ingin terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian warga. Sementara itu, Takmir Masjid Besar Ar-Rabitah, Hasbi, menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian yang diberikan kepada umat muslim di Kabupaten Ende.
1: Masjid yang ada pada sore hari ini ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan peserta Takmir Bank BRI Jatimbe.
0: Sebelum disalurkan kepada masjid dan musola penerima, seluruh hewan kurban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk memastikan kondisi hewan sehat dan layak dikurbankan. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
2: Korps Musik TNI Angkatan Laut siap semarakan upacara Pancasila di Ende. Selengkapnya dilaporkan Rovinus Vula. Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota Ende. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
3: Kami kesini dari Angkatan Laut, khususnya Kepada Jepang ke Ende rangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2025. Kami membawa 12 personel musik dari Kaci sampai di Ende langsung melaksanakan pelatih. Jadi persiapan kami memang musik hari-harinya ada latihan musik, jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara dari Indonesia Raya, Meningkan Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu Mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
2: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan. Berita dari Kabupaten Ende menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita Pendukung Program Prioritas Nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Vula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

cinta kasih sumber perdamaian dunia. Perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

gusto mo kasi din bola professional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak di Bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio.

Selamat pagi untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Oke. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya adalah peristiwa penting hari ini yang jatuh pada tanggal 31 Mei. Informasi penting apa saja? Sesaat lagi.

Selamat pagi untuk Anda, dan selamat ngopi, selamat ngeteh, atau selamat sarapan untuk Anda di pagi hari ini. Kami temani Anda dengan musik dan informasi. Kita mulai dari peristiwa penting dulu hari ini. Kita ke peristiwa penting ya, tanggal 31 Mei, hari ini dulu ya, 2006. Akan ada terjadi blue moon ya. Blue moon akan menghiasi langit pada Minggu 31 Mei 2026. Peristiwa ini dapat diamati dari Indonesia setelah matahari terbenam, meskipun puncak fase purnama terjadi pada sore hari. Blue moon pada 31 Mei menjadi salah satu fenomena langit yang menarik.

termasuk kategori mikro full moon. Untuk wilayah Jakarta dan Surabaya, fenomena ini masuk dalam daftar peristiwa bulan khusus tahun 2020. Dengar, secara waktu, puncak purnama di wilayah Indonesia bagian barat terjadi pada pukul 15.45 WIB di Surabaya. Fase purnama 31 Mei 2026 tercatat berlangsung pada pukul 3.45 menit ya, atau 15.46 WIB. Karena puncaknya terjadi pada langit masih terang, masyarakat disarankan mengamati blue moon setelah matahari terbenam hingga pada malam hari. Pertanyaannya, blue moon itu lebih tepatnya dilihat pada waktu apa sih? Ya tidak mungkin dilakukan pada waktu berbuka puasa ya, karena itu masih tahun depan lagi ya. Buah blue moon-nya hari ini. Nah, waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon di Indonesia adalah pada hari Minggu malam ya. Hari Minggu malam 31 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau kita lebih dulu ya, kita di pukul 18 WIB maksudnya. Atau setelah langit mulai gelap. Nah, pengamatan dapat dilakukan sepanjang malam selama kondisi cuaca mendukung dan langit tidak tertutup awan. Ya, itu perlu digarisbawahi ya. Bagi masyarakat di wilayah timur, termasuk Surabaya dan sekitarnya, lokasi pengamatan terbaik adalah bertempat dengan pandangan terbuka ke arah timur, sehingga hingga tenggara seperti area pantai, lapangan terbuka, rooftop, gedung, atau kawasan pinggiran kota yang minim polusi udara. Pertanyaannya, apa itu blue moon, mendengar? Ya, walaupun disebut blue moon, bulan tidak benar-benar berwarna biru ya, pendengar. Istilah blue moon merujuk pada kondisi ketika terjadi dua kali purnama dalam satu bulan kalender. Dan purnama kedua disebut sebagai blue moon. Time and Date menjelaskan bahwa sebagian besar bulan kalender hanya memiliki satu purnama. Tetapi dalam kondisi tertentu, satu bulan dapat memiliki dua kali purnama. Dalam astronomi, siklus fase bulan dari bulan baru ke purnama dan kembali ke bulan baru

31 hari. Nah, perbedaan inilah yang memungkinkan dua kali purnama terjadi dalam satu bulan tertentu, ya. Nah, selain definisi populer tersebut, blue moon juga memiliki definisi lain, yaitu purnama ketiga dalam satu musim astronomis yang memiliki 4 purnama. Namun blue moon pada 31 Mei termasuk dalam kategori blue moon bulanan atau monthly blue moon. Pertanyaannya lagi, mengapa disebut micro blue moon? Karena terjadi ketika bulan berada dekat dengan titik terjauh dari bumi dalam orbit elipsnya. Time and Date mencatat bahwa purnama 31 Mei 2026 malam nanti berada pada jarak sekitar 406.135 km dari bumi, sehingga termasuk micro full moon. Secara visual, micro moon ini dapat tampak sedikit lebih kecil dari dan juga redup dibandingkan purnama rata-rata. Namun perbedaannya usianya tidak terlalu perbedaannya biasanya tidak terlalu mudah terlihat dengan mata telanjang. Fenomena ini dapat diamati dengan teleskop selama cuaca cerah dan langit cukup terbuka. Apakah bulan akan berwarna biru? Tadi udah terjawab ya, tidak ya. Baiklah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau nanti iseng-iseng malam nanti mau melihat si blue moon ya, silakan.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di Bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang

Baik pendengar, kita masih di peristiwa penting ya. Peristiwa penting yang pertama tadi yang akan terjadi di tanggal 31 Mei hari ini di 2026 ya, yaitu peristiwa blue moon ya, full blue moon atau purnama biru. Berikutnya adalah hari tanpa tembakau sedunia. Ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 1987 untuk menyoroti bahaya kesehatan terkait penggunaan tembakau dan mendorong kebijakan pengurangan konsumsi rokok. Kemudian Hari Raya Waisak. Nah, momen peringatan Trisuci Waisak, kelahiran, pencerahan dan juga wafatnya Buddha Gautama yang dirayakan dengan berbagai ritual dan tradisi ibadah oleh umat Buddha

Kita akan membicarakan soal sejarah dari Hari Raya Waisak ini. Pendengar yang akan kami hadirkan sesaat lagi ya. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

info prorata. Lawo kelimara sarung kasukurio. Lawo kelimara adalah sarung kasukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia.

merayakan hari Waisak untuk umat Buddha yang ada di Kabupaten ND dan sekitarnya, dan dimanapun yang kebetulan mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND. Pendengar, hari raya Waisak ini dirayakan oleh umat Buddha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap tahun, perayaannya selalu menarik minat banyak orang karena tradisi dan acara yang digelar di Candi Borobudur. Namun masih banyak yang belum mengetahui apa itu Waisak. Ternyata perayaan Waisak ini sudah berlangsung lama. Hari raya ini sangat erat dengan kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama sebagai Sang Buddha. Hari Raya Waisak akan dilaksanakan pada minggu hari ini, 31 Mei 2026. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, ditetapkan bahwa Hari Raya Waisak termasuk

Bila ditelusuri dalam catatan sejarah, memang sulit menemukan awal mula perayaan Waisak. Tradisi ini disebut telah ada lama sejak abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Perayaan semacam ini juga ada dalam catatan perjalanan seorang Buddhis asal Tiongkok bernama Faxian yang datang ke India pada abad ke-3 Masehi. Ribuan tahun kemudian, perayaan Waisak di masa modern mulai dilaksanakan di Sri Lanka. Meski di bawah tekanan pemerintahan kolonial Inggris, hari raya Waisak tidak luput dilakukan setiap tahun. Para biksu hanya menggelar acara peringatannya di kuil atau wihara dalam lingkup yang terbatas. Lama-kelamaan muncul dorongan agar hari raya Waisak bisa dijadikan hari besar salah...

Waisak dapat dijadikan hari besar. Sejak 1844, pemerintah kolonial menjadikan Waisak sebagai hari libur resmi. Dengan penetapan itu, maka perayaan Waisak menjadi lebih meriah dan semakin meluas ke berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri meski memiliki banyak kuil dan juga candi beraliran Buddha, masih belum terlalu masif dalam perayaan Waisak. Tahun 1929 sampai 1930 telah dilakukan praktik perayaan Waisak di Indonesia oleh himpunan Teosofi Hindia Belanda sejak 1953 hingga sekarang.

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer

Pendengar, masih seputar Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha di hari ini, pendengar. Apa saja tradisi dalam hari raya Waisak, pendengar? Waisak bukan hanya hari besar semata, tetapi juga ada peristiwa suci yang berkaitan dengan kehidupan Sang Buddha. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Trisuci Waisak. Diyakini bahwa ketiga peristiwa ini terjadi saat purnama di bulan Waisak. Peristiwa pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha 600 tahun sebelum Masehi. Kelahirannya ke dunia menandai era yang kelak akan memberi penerangan kepada seluruh dunia. Peristiwa kedua adalah mencapai penerangan ketika Pangeran Siddhartha melihat banyak hal di luar istana, seperti orang sakit, orang tua, orang lapar, dan juga kematian. Ia bermeditasi. Saat melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, dirinya mendapat pencerahan dan kebenaran sejati. Peristiwa ketiga adalah ketika Sang Buddha akhirnya wafat, terjadi saat berusia 80 tahun. Ia meninggal dalam keadaan parinibbana atau kondisi bebas mutlak dari siklus kelahiran dan kematian. Trisuci Waisak kini diperingati secara luas. Di Indonesia, peringatan Waisak dilakukan terpusat di Candi Borobudur. Kuil Buddha terbesar di dunia ini menjadi

Secara umum, pendengar, acara dimulai dengan kegiatan sosial sejak beberapa minggu sebelumnya. Menjelang hari H, ada tradisi pengambilan api dan air suci. Nah, api suci diambil dari sumber api abadi di Merapen dan air suci dari Umbul Jumprit, Temanggung. Kedua elemen alam itu dibawa ke kawasan Borobudur. Puncak perayaan akan ada kirab dari candi menuju ke candi dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Prosesi ini berlangsung selama satu hari hingga pelepasan ribuan lampion yang akan dilakukan

Saya pernah ke Candi Mendut juga, ke Candi Pawon, kemudian ke Candi Kudus, kemudian juga ada juga ke, dan juga ke Candi Borobudur. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke candi-candi ini lagi. Udah planning sih soalnya. Oke, dan pendengar, kita ke lagu lagi, karena setelah ini saya masih akan menghadirkan beberapa informasi lagi, updatean informasi untuk Anda.

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, Perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan kita.

Hai pendengar RRI, tahukah Anda tentang bahaya judi online? Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan. Salah satunya online gambling menjadi bentuk modern dari perjudian yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sejumlah 600 triliun rupiah yang terjadi sebagai transaksi mencurigakan judi online dan sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Dengan usia pemain judi online bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pelaku judi online dijerat pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga 10 juta rupiah. Apa saja bahaya-bahaya judi online? Bagi yang terlibat dalam perjudian online, terdapat sejumlah dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, gangguan kesehatan mental, dampak sosial keluarga, dan pencurian data pribadi. Untuk itu, jauhi judi online adalah langkah bijak untuk

Dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara peringatan tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yudian menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran berlangsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi tersebut terdiri atas 5 kelompok yang akan mempresentasikan 5 sila Pancasila. BPIP telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila. Pedoman tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan berjalan tertib, aman, dan khidmat. Kami informasikan kepada Anda nanti akan ada misa kebaktian minggu di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

Yura Yunita dengan Kita Harus Bahagia. Agak mengejutkan sih kalau lagu ini diciptakan sama Yovie Widianto yang maksudnya yang biasanya menciptakan lagu-lagu melankolis dan lagu-lagu romantis gitu ya. Tapi berkolaborasi dengan Yura Yunita juga sebagai penulis lagu yang sama. Baik, selamat pagi untuk Anda, dan kami masih menyajikan musik dan informasi dari Pro 1 ya, dari ND yang dipancarkan dari Jalan Durian nomor 1 ND. Bagaimana dengan kabar Anda di pagi hari ini? Lancarkah aktivitas Anda? Oke, jangan lupa untuk umat Kristiani hari ini ke gereja ya, hari ini ya. Oke, saya update kembali informasi untuk Anda. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap dua modus yang paling sering digunakan calon jamaah haji non-prosedural untuk berangkat ke Tanah Suci selama musim haji 2020.

perjalanan untuk menghindari pengawasan petugas. Ini kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta, Jerry Prima, dalam keterangan tertulis pada Sabtu 30 Mei kepada RRI. Modus pertama adalah penggunaan izin wisata. Calon jemaah mengaku akan melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Singapura. Setelah tiba di negara tujuan tersebut, mereka melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi, yakni melalui Jeddah atau Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Selain visa wisata, penyalahgunaan visa Amil Work juga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh mereka. Visa tersebut merupakan izin kerja resmi yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Perihal ini bagi tenaga kerja asing, namun dalam sejumlah kasus visa itu digunakan untuk kepentingan ibadah haji. Menurut Jerry, berbagai upaya pencegahan berhasil dilakukan berkat kerjasama lintas instansi, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, hingga kepolisian. Imigrasi juga menerapkan sistem profiling penumpang yang memungkinkan data calon penumpang dianalisis, tepatnya sebelum mereka melakukan proses check-in di bandara. Selain profiling, imigrasi juga menggunakan sistem Subject of Interest atau SOI. Sistem ini memberikan peringatan otomatis ketika paspor milik orang yang pernah mencoba berangkat haji secara ilegal dipindai di konter pemeriksaan. Kasus-kasus yang berhasil dicegah kemudian diserahkan kepada Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diproses hukum lebih lanjut. Aparat kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman guna menelusuri pihak-pihak yang diduga mengorganisir keberangkatan haji non-prosedural ini. Kembali ke informasi yang lainnya, ini informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Paris Saint-Germain memastikan gelar Liga Champions 2025-26 setelah berhasil tekuk Arsenal lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada Minggu dini hari tanggal 31 Mei 2026. Pertandingan berjalan sengit, tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan PSG. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Gol tercipta setelah bola liar dikuasai.

mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan hasil pemeriksaan VAR. Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna. Tendangan mengecoh David Raya dan juga membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah gol tersebut, Les Parisiens semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Peluang Vitinha dan juga Kvaratskhelia lagi-lagi mengancam pertahanan The Gunners. Skor tetap imbang hingga waktu normal selesai. Pertandingan terpaksa dilakukan ke babak extra time. Pada extra time, The Gunners menurunkan Martin Zubimendi dan juga Eberechi Eze. Les Parisiens merespon dengan turut menurunkan Warren Zaire-Emery. Memasuki menit ke-102, Madueke terjatuh. Insiden itu terjadi setelah persaingan sengit dengan Nuno Mendes di kotak penalti Les Parisiens. Para pemain Arsenal dan Mikel Arteta melayangkan protes kepada wasit, namun wasit Daniel Siber tetap memutuskan tidak terjadi pelanggaran. Peluang berbahaya muncul menjelang pertandingan terakhir melalui Timber dan juga Gyökeres. Namun pertahanan Les Parisiens mampu memendung upaya tersebut. Karena tidak ada gol tambahan, pemenang ditentukan melalui adu penalti. Drama tos-tosan itu berlangsung ketat hingga eksekutor terakhir. Gonçalo Ramos membuka adu penalti dengan gol untuk Los Parisiens. Victor Gyökeres membalas skor menjadi imbang 1-1. Desire Doke sukses mencetak gol pada giliran kedua. Sebaiknya Eberechi Eze gagal setelah tendangannya melebar. Pada giliran ketiga, David Raya menggagalkan eksekusi Nuno Mendes. Declan Riche kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2 untuk The Gunners. Achraf Hakimi mencetak gol pada giliran keempat. Gabriel Martinelli juga berhasil menjaga napas Arsenal di babak tersebut. Gol akhirnya tercipta pada giliran kelima Les Parisiens lewat Lucas Beraldo. Sementara itu Gabriel Magalhaes gagal menuntaskan tugasnya setelah tendangannya melambung. Dengan ini PSG memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 yang memastikan mereka mempertahankan gelar Liga Champions. Keberhasilan ini menjadi trofi Liga Champions

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di Bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain.

Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi

adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.